0: Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
1: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
0: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
4: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
5: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia
4: untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar. Spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
5: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
6: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
5: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
7: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Satu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Satu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
8: Dan untuk kloter terakhir insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
7: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Nuhuddin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
9: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
10: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
9: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
10: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh, sampai di rumah.
9: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti informasi terkini dari Program 3 Jakarta. Dan selanjutnya, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog bersama dengan LKBN Antara. Tepat hari ini 20 Mei 2026.
2: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
3: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
4: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
3: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
2: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
3: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
2: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
3: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat. Gempa dan tsunami Palu, baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
2: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
3: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
2: Oke.
3: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
2: Iya. Tapi ketika Pak Am tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
3: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
2: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi, bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
3: Iya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya, ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana.
2: Okay.
3: Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya.
2: Dapat praktiknya.
3: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
2: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
3: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
2: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak, mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
3: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu, nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
3: bahkan bertambah
2: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sudah sangat besar atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
3: Semuanya.
2: Semuanya.
3: Tapi
2: ya?
3: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
2: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
3: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Mm-hmm. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi.
2: Yeah, yeah.
3: Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru.
2: Mm.
3: Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar.
2: Okay.
3: Misalkan di Tamiang. Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik. Karena kita bicara penggantian tiang.
2: Mm-hmm.
3: Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur.
2: Mm-hmm.
3: Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
2: Oke.
3: Okay. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
2: untuk jaringan komunikasi.
3: Benar.
2: Gitu ya.
3: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Ya. Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
3: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
2: tidak
3: untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya
2: masih bisa dibersihkan.
3: Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada,
2: tapi
3: lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
2: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
3: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, mm-hmm. dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Mm-hmm. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
2: Berapa nominalnya, Pak?
3: Untuk rusak ringan itu 15 juta. Mm-hmm. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Mm-hmm. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
2: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
3: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
2: Tidak lebih dari 1 tahun, berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
3: dalam
2: tetap.
3: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
2: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
3: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
2: Berarti
3: tapi
2: akan lebih banyak ya?
3: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
2: masih relatif aman begitu,
3: masih
2: ya.
3: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
2: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh, satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera

0: lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik, yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am.
0: Terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Sorong pagi ini.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami baru saja, Anda baru saja mengikuti dialog LKBN Antara, dan kami informasikan juga untuk Anda bahwa nanti di pukul 10 pagi ini ya akan ada dialog luar studio terkait dengan pengawasan hewan kurban guna mencegah penyebaran penyakit kuku dan kulit pada sapi ya. Kami informasikan untuk Anda, untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong, inspirasi keindonesiaan.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda segera kita langsung mengikuti dialog luar studio dengan judul Pengawasan Hewan Kurban Guna Mencegah Penyebaran Penyakit Kuku dan Kulit pada Sapi bersama dengan presenter Anda, Danusya.
1: Hari ini kami siarkan langsung dari Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya bersama saya, Danusya. Di mana kita akan membahas mengenai pengawasan hewan kurban guna mencegah penyebaran penyakit kuku dan kulit pada sapi. Pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa menjelang Idul Adha, terutama di tahun ini, 1447 Hijriah, pengawasan kesehatan hewan kurban di Kabupaten Sorong salah satunya, ini tentu saja menjadi perhatian utama untuk mencegah penyebaran penyakit kuku dan kulit pada sapi ataupun hewan kurban. Lalu seperti apa teknis pelaksanaannya, bagaimana pengawasannya, dan kira-kira bagaimana juga pihak-pihak terkait melihat kemudian juga mengamati berbagai hewan kurban yang ada yang kemudian disalurkan di wilayah Kabupaten Sorong. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber-narasumber kita untuk edisi hari ini. Di antaranya ada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong, Ibu Margaret Beatrix Hendrikanau SPT MPT. Kemudian ada juga Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Barat Daya, Bapak Iwayan Kertanegara. Kemudian ada juga Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Sorong, Dr. Hewan Hari Kamase. Bersama-sama dengan kita juga ada Kepala Bidang Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong, Dokter Hewan Ibu Fitri Setioningsi. Kemudian juga ada dari kelompok tani ternak tunas siaga, ada Bapak Kasirun. Itu dia narasumber-narasumber kita, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, saya langsung saja ingin memulai talk show kita mengenai pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Saya langsung ke Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong, Ibu Margaret Beatrix Hendrikanau SPT MPT. Biasanya dipanggil Ibu Heni ya. Baik. Selamat siang Ibu Heni.
2: Ya, siang Pak.
1: Sebelumnya terima kasih nih, kita dari RRI Sorong sudah diperkenankan untuk bisa berdialog talk show langsung ini di kantor dinas Ibu ya.
2: Iya, sama.
1: Kita di bagian lobi yang juga luar biasa kerennya ini siang ini. Baik, Ibu Heni, bagaimana kemudian mekanisme pemeriksaan kesehatan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, apa yang kemudian juga menjadi program utama dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong? Silakan Ibu.
2: Ya, baik, terima kasih. Kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong, ketika menjelang atau memperingati Hari Raya Idul Adha, kami melaksanakan penjagaan di pos lalu lintas ternak. Di situ akan dilakukan pemeriksaan kesehatan ketika hewan yang mau diangkut atau dibeli dari kabupaten ke luar Kabupaten Sorong. Di situ ada tim yang menjaga, biasanya di perbatasan kilo 18 itu kita bagi tim yang hampir seminggu menjelang dua hari sebelum dan setelah dua hari dari pelaksanaan kurban. Jadi hampir satu minggu lebih kita berada di situ mengawasi ternaknya dengan mengecek apa sudah melewati prosedur seperti memiliki surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan dari dinas kabupaten lewat dokter hewan berwenang, sehingga hewan ini dikatakan sehat atau layak untuk dipotong atau dikurbankan. Mungkin seperti itu dulu.
1: Baik. Kemudian sejauh ini juga sudah seperti apa pengawasan yang dilakukan, karena kurang lebih tinggal dua minggu lagi begitu ya. Sejauh ini apa yang kemudian juga paling disorot, paling dikontrol dari Dinas Peternakan sendiri nih Ibu?
2: Iya, kita kalau dari dinas itu ketika ada ini juga kita minta peran aktif dari peternak. Terkadang mereka tidak proaktif melapor ke kantor. Kan tidak mungkin kita dari dinas pergi cari-cari di lapangan ini mana ternak kalian yang mau dijual. Kita dari pihak dinas mau melakukan pemeriksaan hewan sehat atau tidak sehingga dijual. Ini kan tidak. Kadang kita menunggunya tuh yang di pos 18. Kalau ya harapan kita ke depan, mungkin nanti dari kita di Pemda ada punya ya istilahnya kayak pasar hewan lah. Sehingga menjelang hari raya begini, kita akan himbau ke setiap peternak yang memiliki ternak yang siap untuk dijual atau dipasarkan menjelang hewan kurban, boleh dibawa ditampung di situ sehingga dari petugas melakukan kontrol dan bila perlu ke depan ada juga barcode lah ketika peternak datang, oh ini sudah layak, semua keterangan tentang hewan itu bisa dilihat sehingga yang minat silakan membeli.
1: Berarti sejauh ini itu yang juga menjadi tantangan tersendiri ya, untuk bisa kemudian betul-betul mengawasi. Ada peran serta dari para peternak atau petani untuk bisa berkoordinasi ya dengan dinas peternakan begitu ya. Baik, terima kasih untuk informasi awalnya. Selanjutnya saya mau ke Dr. Hari dan pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke pejabat otoritas veteriner ini, Dr. Hari yang juga bersama-sama dengan kita pendengar pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, Pak Hari, apa yang kemudian juga disiapkan ini menjelang Hari Raya Idul Adha?
3: Ya, terima kasih. Untuk dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong, menjelang Hari Raya Idul Adha ini, kami memang berkoordinasi dengan Dinas Provinsi, bidang pertanian dan pangan provinsi, bidang peternakan untuk pemasukan ternak dari luar, dari Seram untuk menunjang Hari Raya Idul Adha. Tapi memang di lapangan sebelum Hari Raya Idul Adha itu kami dengan tim, dengan penyuluh kami sudah melakukan pemantauan terkait ternak-ternak sapi yang ada di kandang peternak yang akan menjadi hewan yang akan dijual untuk kebutuhan hari kurban. Terutama hari kurban di kabupaten, di Provinsi Papua Barat Daya ini terfokus hanya di daerah Kabupaten Sorong. Jadi sentral ternak sapi itu hanya ada satu di daerah Kabupaten Sorong. Dan yang termasuk yang mengkonsumsi ternak ini juga dari semua kabupaten, yang terbanyak juga ya dari kota sama Kabupaten Sorong.
1: Prosedur pemeriksaannya sendiri seperti apa, Dokter Hari?
3: Gimana, Pak?
1: Prosedur pemeriksaan hewan-hewan tersebut.
3: Oh ya, kalau prosedur hewan ini seperti yang tadi Ibu sampaikan, seharusnya memang harus ada satu tempat jual beli di mana di situ terjadi transaksi jual beli atau pasar hewan. Ini akan menjadi program dinas ke depan sehingga bisa terkoordinir sehingga hewan yang dibeli itu juga kami harapkan beberapa kali kami berkoordinasi dengan Polres Aimas terjadinya pencurian ternak menjelang Hari Raya Idul Adha itu dapat ditekan. Tetapi untuk saat ini kami lakukan penjagaan seperti yang tadi Ibu Kadis sampaikan di pos 18 itu kami melakukan pencatatan nomor kendaraan, tujuan ternak dan pemilik sapi atau yang bawa. Sehingga nanti bila ada masalah di kemudian hari bisa kami lacak atau bisa membantu setidaknya dari pihak kepolisian. Dan dari sini juga di Kilo 18 juga kami melakukan penarikan PAD nomor Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi sehingga itu memberikan PAD khusus untuk daerah.
1: Apakah ada tantangan tersendiri juga dalam prosedur pemeriksaan untuk tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pak Hari?
3: Kalau dibandingkan dari tahun sebelumnya hampir sama saja, Pak. Mungkin pemeriksaan, kalau ke ternaknya itu kami lakukan pemeriksaan fisik dan melakukan penyemprotan desinfektan di atas kendaraan karena sudah biasanya hari Idul Adha itu kendaraannya sudah ternak sudah di atas kendaraan dan memang harus cepat diantarkan karena ini bersifat perjalanan darat sehingga ditakutkan hewan ternak yang sudah dibeli oleh masyarakat ini bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi semua prosedur kita lakukan secepatnya untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin saja, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Hari. Selanjutnya saya mau ke Pak Kepala Balai, Pak Wayan ya. Pertanyaan saya untuk Pak Wayan juga sama nih sebagai pertanyaan ya. Awal. Apa yang kemudian disiapkan oleh Pak Wayan selaku Kepala Balai menjelang Idul Adha nanti, Pak Wayan? Silakan.
4: Baik, terima kasih pemirsa yang kami hormati. Tentunya memang peran kami memang sudah tentu mencegah masuk keluar dan menyebarnya penyakit hewan karantina. Yang mana tugas kami adalah sebagai garda terdepan dan terakhir, kalau keluar garda terakhir gitu ya. Jadi kami sudah mempersiapkan terkait dengan layanan-layanan lalu lintas hewan kurban menjelang Idul Adha ini. Sudah dimulai dengan tim pusat kami memberikan semacam surat edaran ya, yang mana surat edaran ini adalah surat edaran nomor 23 tahun 2026 ini tentunya itu adalah untuk kesiapsiagaan dini ya, pencegahan penyebaran penyakit hewan karantina yang mana juga tidak mengganggu kelancaran distribusi menjelang Idul Adha ini, si hewan ini seperti itu. Jadi tentunya kami diharapkan di dalam SE itu adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik entitas yang ada di pelabuhan maupun instansi terkait yang ada di daerah asal dan instansi terkait yang ada di daerah kita ini seperti itu. Jadi tujuan koordinasi itu adalah menyamakan persepsi layanan gitu. Tidak ada nanti hambatan, namun tetap kita waspada terhadap penyakit. Karena penyakit-penyakit yang ada di hewan kurban tentunya ini adalah penyakit yang sudah ada di suatu daerah, tapi di daerah kita di sini belum ada gitu. Nah inilah kita yang cegah bersama-sama. Olehnya tetap kami bersama tim kami melakukan pengawasan ketat di tempat-tempat pemasukan, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang memang menjadi alat ukur kita untuk bisa mencegah penyakit tersebut. Nah tentunya dengan dinas terkait kami juga melakukan koordinasi bahwa misalnya kalau melalui lintaskan ternak yang akan menjadi hewan kurban itu sudah tentunya dilengkapi dengan persyaratan baik berupa rekomendasi masuk, rekomendasi keluar, tentunya juga hasil pengujian laboratorium. Nah, itu yang dirangkum di dalam surat veteriner ya. Nah, itu dirangkum di dalam itu. Jadi, kalau sudah ada surat veteriner, itu artinya sudah ada tahapan-tahapan pelaksanaan tugas dari masing-masing entitas atau instansi terkait dalam rangka pencegahan penyakit seperti itu.
1: Nah, Pak Wayan kan sebagai garda terdepan yang punya tugas cukup berat juga untuk mengawasi lalu lintas distribusi hewan kurban ini nih untuk wilayah Papua Barat Daya, karena memang di Kabupaten Sorong ini wilayah Papua Barat Daya ini adanya di Kabupaten Sorong seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Hari. Nah, prosedur sistem pemeriksaan lalu lintasnya juga seperti apa? Jangan sampai juga ada distribusi hewan ternak, hewan kurban yang membuat Pak Wayan ini kecolongan begitu, masuk aja tanpa proses pemeriksaan, Pak Wayan.
4: Benar sekali, baik prosedur yang memang harus kami laksanakan dalam pelayanan itu adalah pertama tentunya karantina mempersyaratkan namanya lalu lintas hewan, baik hewan dan produk-produknya itu wajib periksa karantina, itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah wajib periksa perlu adanya persyaratan-persyaratan yang dilengkapi. Persyaratan karantina itu diantaranya pertama, lapor kepada petugas karantina. Karena kalau tidak lapor berarti seperti tadi disampaikan bahwa nanti akan lolos dan buat kita juga ini ya waspada kan gitu ya. Olehnya masyarakat atau pengguna jasa karantina yang pertama itu wajib lapor pada petugas untuk diberikan layanan pemeriksaan kesehatannya seperti itu. Terus yang kedua persyaratannya harus melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah sudah tentu itu di tempat kita ini sudah ada. Jadi melalui itulah lalu lintasnya seperti itu. Kalau di luar itu sudah namanya ilegal seperti itu. Nah terus yang ketiga itu wajib dilengkapi dengan dokumen kesehatan dari daerah asal. Nah tiga inilah faktor utama yang menjadi persyaratan utama kepada pelaku usaha atau pengguna jasa karantina atau masyarakat yang melalui lintaskan baik hewan maupun produk-produknya ke daerah kita ini. Nah tentunya kalau sudah lengkap itu baru diterima permohonannya untuk dibebaskan seperti itu. Jadi pembebasannya itu pun juga kami bersyarat dengan satu memeriksa jumlah, berapa sih jumlah ternak atau hewan yang dimasukkan ke sini sehingga untuk mengetahui jumlah yang ada di dalam dokumen itu seperti itu. Kalau tidak sesuai, kalau lebih tetap kami tahan yang lebihnya seperti itu. Nah tentunya yang kedua syaratnya kita meriksa itu adalah memastikan bahwa jenisnya, karena ada jenis baik jenis kelaminnya maupun jenis hewannya berbeda gitu, itu kan tidak sesuai dengan dokumen, itu juga menjadi atensi kami dalam pengawasan, memperketat pengawasannya. Nah tentunya yang terakhir gunanya memastikan bahwa hewan yang dikirim tersebut sampai di daerah kita ini apakah masih tetap dalam keadaan sehat. Nah itu yang sampai karena dikirim perjalanan jauh mungkin stres penyakitnya muncul seperti itu kan gitu ya. Nah itulah peran kami, makanya tugas karantina itu benar berat karena mempertaruhkan bagaimana ke daerah tujuan aman, sehat dan bisa tidak menyebarkan penyakit di sini. Seperti itulah akhirnya.
1: Dikonsumsi dengan aman nantinya oleh masyarakat ujungnya begitu aman. Ya. Tapi jika berkaca juga Pak Wayan dari tahun-tahun sebelumnya, pernah tidak dari proses pemeriksaan nih semua persyaratannya, dokumennya, semuanya terpenuhi nih. Tapi kemudian pada saat akan didistribusikan, kemudian ada hewan ternaknya yang ditemukan mengalami sakit atau bahkan penyakit itu sendiri yang kemudian harus tidak boleh didistribusikan lagi. Apakah pernah seperti itu? Atau mungkin ada kasus lainnya yang ditemukan juga sehingga hewan ternak dari luar yang masuk itu terpaksa tidak bisa didistribusikan, Pak Wayan?
4: Baik, jadi kalau masuk sebenarnya pernah terjadi. Ketika kita melakukan pemeriksaan ternyata kok positif brucellosis. Nah itu akhirnya itu yang kita koordinasikan dengan dinas setempat agar mengawal itu, harus dipotong, langsung potong seperti itu. Jadi itulah peran kami, koordinatifnya itu, kolaborasinya. Ketika kami sudah masuk ke sini, jadi ternyata hewannya positif. Nah itu kami harus buatkan laporan bahwa ini hewan harus segera dipotong. Dan itu pun potongnya bersyarat seperti itu ya. Nah, tidak sembarang dipotong, jadi dagingnya jadi ambil, jeroannya tidak boleh dikonsumsi. Karena itu akan berdampak kepada penyebaran penyakit di sini seperti itu. Itulah yang tugas kami, koordinasinya kepada daerah atau yang membidangi fungsi kesehatan hewan di daerah, sehingga filtrasi kita itu semakin banyak hewan yang masuk, filtrasinya harus semakin kuat seperti itu. Tidak bisa kita kalau sudah masuk ke sini ada dokumen karantina kita tolak, tidak bisa. Namun bagaimana cara mensiasati agar jangan menyebar, nah itu kita lakukan potong bersyarat itu seperti itu. Okay. Jadi untuk dagingnya memang semuanya harus aman, sehat, utuh dan halal ya. Nah itu asuh itu selalu menjadi pedoman kita dalam rangka bagaimana menyediakan pangan yang baik lah untuk masyarakat, agar kita, apa tujuan dari pemerintah, bagaimana membuat masyarakat tetap dalam keadaan sehat, mengkonsumsi pangan yang tersedia, itu bisa terjamin, mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Pak Wayan. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya saya mau bertanya ke Ibu Kabid Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong, Ibu Dokter Hewan, Ibu Fitri. Ibu Fitri, kira-kira seperti apa ciri-ciri hewan yang sehat, kemudian juga hewan yang bisa dikatakan tidak boleh dikonsumsi atau didistribusikan?
5: Baik. Untuk ciri-ciri hewan yang sehat sendiri itu biasanya untuk mekanisme di Kabupaten Sorong sendiri itu biasanya kami sudah sebelum hari H itu kita sudah menyampaikan kepada petugas untuk memeriksa. Nah, di sana mereka nanti meriksa secara antemortem dan nanti secara postmortem. Di sini secara antemortem itu sebelum hewan disembelih. Jadi kita lihat dari matanya seperti apa, seperti itu, kemudian apa cara bersinar, bersih seperti itu, kemudian dari cara berdirinya tegak, kemudian dilihat lagi gimana, apa dia ada cacat atau dia ada cacat seperti itu juga tidak boleh ya. Kemudian nanti dilihat juga untuk syaratnya, ini kan berbicara tentang kurban, jadi kita bicaranya lebih ke kurban dulu ya. Untuk berdirinya tegap, kemudian dari penisnya itu dia, mohon maaf, dari testis itu dia harus sama rata ya, supaya tidak terlihat bahwa harus istilahnya kayak simetris ya, supaya tidak kalau tidak simetris berarti bisa dikategorikan cacat seperti itu. Kemudian berdirinya harus tegak, tidak boleh patah kaki seperti itu ya. Kemudian bagian belakang, bagian ekor itu bersih ya. Mata juga cerah, bersinar. Kemudian tidak boleh ada cairan atau leleran di mata seperti itu. Baik. Kemudian nanti kalau untuk cara jalannya seperti apa, itu juga harus dilihat ya. Kadang-kadang hewan terlihat sehat tetapi dilihat dari cara jalannya tidak, ini juga berarti dia bisa kategori dalam cacat seperti itu, tidak layak untuk dikurbankan seperti itu.
1: Nah, kemudian juga apa ya edukasi-edukasi yang disampaikan kepada para peternak atau bahkan kelompok tani terkait kesehatan hewan kurban, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Biasanya program seperti apa yang juga dihadirkan Ibu Fitri?
5: Untuk saat ini karena kita sudah beberapa tahun belakangan ini memang selalu kita laksanakan ya, itu biasanya petugas kami sudah mendatangi peternak untuk mengedukasi bahwa ternak yang seperti apa yang layak untuk dipotong seperti itu. Kemudian disarankan juga untuk kalau bisa mereka itu mau menjual, mereka harus sampaikan ke dinas supaya jangan sampai ada terlewat, jangan asal ada pembeli kemudian asal langsung dijual seperti itu, tetapi harus koordinasi juga dengan petugas. Nah, selama ini yang datang itu hanya beberapa ya, kecuali kalau mereka mau melalu lintaskan ternak. Nah, itu baru bisa kita periksa dengan maksimal seperti itu. Nah, kalau edukasi kepada peternak ya itu jangan sampai ada yang cacat, kemudian diusahakan harus memiliki surat-surat, karena kalau sudah ada SV itu di situ sudah bisa kita kategorikan bahwa layak untuk dikurbankan seperti itu. Jadi untuk peternak sendiri mereka harus mengantongi SP, kemudian juga harus ada izin rekomendasi untuk dilalu lintaskan untuk hewan yang keluar dari ini. Karena memang Kabupaten Sorong sendiri sebagai sentra ternak itu biasanya 80% itu yang ambil dari Kota Sorong. Nah, untuk yang 20% itu kebanyakan dari yang 15% itu kebanyakan dari Raja Ampat. Nah, untuk beberapa waktu yang lalu sudah banyak juga yang meminta izin untuk lalu lintas ternak kurban untuk ke kota dan ke Raja Ampat seperti itu.
1: Ini kan juga dari Dinas Peternakan tentu saja punya pemeriksaan yang bertahap ya Ibu Fitri. Nah bagaimana kemudian pemeriksaan bertahap ini dari peternaknya sampai kemudian dijual nih atau dibeli nih dari masjid-masjid misalnya yang membeli hewan-hewan kurban tersebut. Apakah juga saat misalnya sudah diperiksa nih di peternak, oh sehat nih hewannya, kemudian dibelilah nih dari masjid dari yang mau kurban begitu, apakah nanti diperiksa lagi di masjid-masjid hewan-hewan kurban tersebut Ibu Fitri?
5: Iya. Kalau untuk ternak yang dilalu lintaskan pasti kita ada screening bertahap ya. Mungkin kita yang pertama dari peternak sendiri, kemudian kalau memang kita sudah tahu lokasinya bahwa masjid mana yang akan mengambil, itu biasanya mereka membuat surat izin ya, izin rekomendasi, kemudian SP itu. Nah, setelah ada SP itu, nah itu waktu itu sudah saat tersebut yang kita periksa untuk lanjutan pengeluaran SP, kan syaratnya harus ada SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Nah itu yang pada saat itulah kami melakukan pemeriksaan kedua. Kemudian untuk setelah lalu lintas itu juga nanti teman-teman kami juga di jalan itu juga memeriksa, bukan hanya memeriksa dokumen, mereka juga seperti tadi telah disampaikan, kita semprot juga desinfektan seperti itu. Kalau untuk di Kabupaten Sorong sendiri, otomatis postmortemnya itu memang kami dari Kabupaten sendiri yang memang memeriksa melalui petugas-petugas penyuluh kami di lapangan seperti itu. Memang mereka datang ke masjid-masjid, tetapi kalau untuk lalu lintasnya itu cukup dua kali pemeriksaan pada saat sebelum itu masih di peternak, kemudian dan pada saat mau keluar itu. Nah, setelah di daerah tempat tujuan, kalau di Kota Sorong bukan wilayah kami lagi, jadi mungkin nanti dari dinas kota yang memeriksa seperti itu.
1: Tapi sebaiknya Ibu Fitri saat sudah menjelang hari raya nih, saat hewan tersebut akan disembelih, pentingkah kemudian untuk diperiksa lagi sebelum hewan tersebut disembelih Ibu Fitri?
5: Kalau untuk seperti itu memang penting sekali ya, karena kita tidak tahu namanya penyakit, bisa jadi pada saat 12 jam sebelum itu bisa terjadi penyakit ya, yang kita tidak ketahui. Mungkin pada saat di tempat mungkin mereka mungkin jatuh atau patah seperti itu, memang harus diperiksa dan itu dicek kembali 12 jam sebelum pemotongan, itu sudah harus diperiksa lagi seperti itu.
1: Harusnya 12 jam ya,
5: iya,
1: sebelum disembelih.
5: Iya, tidak
1: ya?
5: tidak harus 12 jam juga itu maksimal seperti
1: tapi
5: itu.
1: Penting untuk kemudian
5: penting.
1: Diperiksa lagi sebelum
5: iya,
1: disembelih.
5: Iya, sangat penting seperti itu. Jadi bukan hanya dipotong saja, jadi pada saat sebelum dipotong juga sudah sampai di tempat tujuan itu juga harus diperiksa seperti itu.
1: Sangat ketat sekali ya Ibu Fitri,
5: ketat,
1: ya. Tidak
5: iya,
1: boleh
5: harus.
1: Sembarangan ya.
5: Iya, karena memang ini kan untuk disebarkan Mas, jadi tidak boleh sembarang.
1: Betul, seperti betul. Itu. Baik, terima kasih Ibu Fitri.
5: Baik, terima kasih.
1: Selanjutnya juga pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, bersama-sama dengan kita, ada juga Pak Kasirun dari kelompok tani ternak tunas siaga. Pak Kasirun.
6: Ya,
1: terima kasih juga nih hadir bersama kita nih di talk show kali ini. Nah, Pak Kasirun, bagaimana menjelang Idul Adha, apa yang kemudian juga dihadapi dan dirasakan atau bahkan dilewati nih sejauh ini nih dari para petani nih, Pak Kasirun. Ada cerita apa yang mungkin bisa di-sharing nih? Silakan.
6: Ya, terima kasih. Bapak Ibu semua yang saya hormati. Jadi untuk kami kelompok tani ternak, jadi di musim Idul Kurban ini bagi kami adalah masa panen, karena memang kelompok kami yang dikembangkan atau yang dibudidayakan adalah sapi untuk persiapan hari raya Idul Kurban. Jadi ketika kelompok kami atau petani kami atau anggota kami sudah 2 minggu mau hari raya, ada sapi yang belum laku, kadang-kadang sudah mulai was-was. Jadi masih apa ya, maksudnya masih gencar untuk mempromosikan. Jadi begitu, untuk kami memang selama ini untuk memasarkan kami melalui Facebook dengan WhatsApp. Dan untuk di kami rata-rata ya yang kami kelola sebanyak sekitar 40-an ekor begitu di kelompok kami begitu.
1: Sejauh ini dari proses pengawasannya, kemudian juga proses dokumen-dokumennya, apakah sebagai peternak nih merasa, aduh kok ini seribet ini begitu harus mengurusnya? Apa yang dirasakan oleh para peternak, Pak Kasirun?
6: Iya, untuk awalnya memang kami merasa apa ya, kayak berat gitu. Jadi untuk kelompok kami sudah berbadan hukum, sudah punya izin, terus yang berikutnya untuk dokumen yang kami miliki selain apa ya, selalu kami berkoordinasi dengan penyuluh di lapangan untuk mendapatkan arahan baiknya seperti apa atau dokumen apa yang harus kami lengkapi lagi supaya terutama nanti konsumen itu nyaman mengkonsumsi ternak yang kami kelola atau yang kami pelihara, mungkin begitu, Pak.
1: Berarti sama sekali tidak merasa keberatan dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan begitu ya sama dinas atau bahkan pihak-pihak terkait ya Pak Kasirun ya?
6: Iya, tidak gitu.
1: Tidak merasa ada kendala atau tidak merasa disulitkan?
6: Alhamdulillah tidak untuk kelompok kami begitu. Iya.
1: Oke, baik, kita tepuk tangan dulu dong kalau begitu Bapak Ibu ya. Nah kemudian juga Pak Kasirun, apa ini? Apakah ada perubahan harga nih tahun ini? Di tahun 2026 ini atau 1447 Hijriah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, melihat dinamika yang ada juga nih saat sekarang ini Pak Kasirun.
6: Iya, kalau terutama di harga bibit Pak, di harga bibit ini biasa kami setahun-tahun sebelumnya bisa dapat harga 10-11 juta. Untuk saat ini harga senilai itu dapat tapi kecil. Ketika kita piara 6 atau 7 bulan belum layak untuk dikurbankan. Jadi teman-teman di kami sekarang mencari harga bibit yang agak besar, kisaran 12 juta, 13 juta, bahkan sampai 13 juta setengah. Nanti ketika kita piara 6 sampai 7 bulan bisa kita jual, kami jual bisa sampai ada yang 17 juta, 18 juta, bahkan ada yang 20 juta, tergantung perkembangan dari ternak itu sendiri. Kalau semakin bagus, semakin ini bisa 20 juta per ekor.
1: Itu yang kemudian harga jualnya kepada konsumen begitu ya?
6: Iya begitu, jadi imbasnya karena modal besar ya kita akhirnya gitu. Cuma kembali lagi ke hewan ternaknya, kalau sudah modal besar tapi sudah dipiara 6 bulan atau 7 bulan dilihat oleh apa oleh pembeli kok kurang ini ya, kadang-kadang tetap apa harga tidak bisa juga gitu. Begitu.
1: Berarti kurang lebih selalu sama ya proses penjualannya, harganya dari tahun-tahun sebelumnya atau bahkan di tahun ini ya Pak Kasirun ya, tidak terlalu ada perubahan harga yang signifikan berarti ya?
6: Iya betul itu.
1: Nah Pak Kasirun, terkait hewan ternak yang sakit, apakah pengalaman Pak Kasirun juga pernah menemukan hewan ternaknya kemudian mengalami sakit dan apa yang dilakukan? Karena tadi juga disampaikan oleh Ibu Heni, Ibu Kadis, Ibu Fitri juga masih ada juga nih peternak-peternak yang kemudian kurang koordinasi juga kepada dinas terkait begitu. Bagaimana Pak Kasirun?
6: Ya, pengalaman kami di kelompok kami, kami selalu di apa ya, ada komunikasi dengan penyuluh itu yang pertama. Terus yang kedua, beberapa waktu yang lalu dari kalau tidak salah dari karantina Pak ya, datang ambil sampel darah di kelompok, termasuk salah satunya di kelompok kami. Waktu itu diambil setelah beberapa minggu atau 21 atau 2 minggu di kami dikabari kelompok kami, alhamdulillah dinyatakan sapi-sapi yang ada di kami di kelompok kami adalah sehat. Itu yang begitu. Terus yang berikutnya memang pernah kami temui apa ya, sapi di kandang kami pernah ada yang mati mendadak. Ya, mati mendadak begitu. Pagi masih mau makan, kita kasih makan, masih mau. Siang begini dilihat sudah tidak bernyawa. Nah, tidak lama ya kita hanya kasih tahu waktu itu Bu Indah saja sih, sapi kami ada yang mati. Langsung kita kubur aja begitu. Jadi kubur. Jadi pernah, cuma tidak tahu penyebabnya apa. Apa karena makan apa, tapi kalau jenis rumputnya sama. Jadi dari beberapa sapi yang ada di kandang, ada satu yang mati, tapi lainnya kok tidak gitu kan. Apakah digigit ular atau apa, ya kira kita waktu itu tidak melihatnya begitu. Jadi ada kejadian, pernah terjadi seperti itu di kami.
1: Sejauh ini juga kira-kira apa selain edukasi yang diberikan, disampaikan, apakah ada program-program bantuan yang mungkin diberikan kepada para peternak begitu, terutama biasanya menjelang Hari Raya Idul Adha, Pak Kasirun?
6: Ya, alhamdulillah untuk kelompok kami beberapa 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ya mendapat bantuan sapi 6 ekor gitu. Untuk setelah itu bantuan yang kami terima baru berupa semacam penyuluhan atau pengarahan ataupun apa ya, kemarin terakhir itu ada pendataan dari petugas yang di lapangan gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Kasirun. Selanjutnya saya mau Ibu ke Ibu Kepala Dinas lagi. Nah, Ibu Kadis, ini kira-kira apa ini sanksi yang diberikan kalau misalnya ada peternak yang dalam tanda petik nakal nih, Ibu Kadis? Apa sanksi yang diberikan, tegurannya seperti apa, dan pembinaannya juga mungkin seperti apa nih kira-kira?
2: Iya, terkait sanksi itu yang berkaitannya kita bilang dengan yang kurban ini, kalau misalnya peternaknya melewati SOP yang ada seperti tadi, melapor ke dinas bahwa ternaknya akan dilalu lintaskan atau dijual ke daerah lain, itu kita akan tahan, kembalikan ternaknya tidak melewati proses penjualan, bahkan dikembalikan sampai dia mengurus lagi segala sesuatu yang berkaitan dengan izin lalu lintas dan memperoleh SKKH yang tadi, surat keterangan kesehatan hewan, baru bisa layak untuk melewati perbatasan antara kabupaten dan kota. Kemudian kita ya tadi, kalau bandel datang ternaknya sakit, ya kita juga akan, oh ini kemarin kalian tidak dengar-dengaran, tapi ya kita sebatas dengan apa, macam dibilang surat peringatan, tegur bisa, nanti, tapi tetap kita akan layani, sehingga mereka rasa, oh ini dampak dari kalau kita melawan orang di kantor seperti apa, tapi ya sebatas teguran itu ya, tapi selanjutnya tetap kita akan melayani, dan mungkin kita juga memberi edukasi karena mungkin mereka tidak paham atau belum tahu ini harus begini baru bisa lewat, harus ada surat, ada SIM dulu baru bisa melewati di proses untuk ternaknya laku dan lain sebagainya. Mungkin sementara, tapi sanksi yang lain-lain tidak ada, Pak.
1: Ya. Tapi biasanya pembinaannya kepada para peternak, petani, apalagi yang dibina nih oleh pemerintah, apakah pembinaannya ini memang juga selalu bertahap atau hanya nanti menjelang Hari Raya Idul Adha saja misalnya, Ibu Heni?
2: Itu selalu ada ya, tergantung dengan kita punya program yang ada di dinas juga. Dalam menjelang hari raya begini pasti ada pengawasan di apa, setiap misalnya di karantina juga ketika ada pemasukan kita akan datang. Begitu pula juga dengan peternak-peternak kita, dengan di lapangan kita hubungi dengan petugas lapangan seperti apa informasi yang harus diberikan kepada mereka. Ya seperti itu, Pak, kita melakukan dengan semampu kita terkait dengan penyuluhan. Jadi ketika kita juga ada memberikan bantuan ternak, di situ kita memberikan pemahaman, wawasan kepada peternak, dan ada yang kaitan dengan program-program yang ada kantor, kita melakukan sosialisasi kepada peternak terkait dengan hal-hal yang mereka perlu ketahui dalam melakukan budidaya, dalam melakukan proses pemindahan ternak dan lain-lain sebagainya.
1: Berarti selalu ada komunikasi yang baik, yang terjalin begitu, baik, ya Ibu Heni ya. Oke, baik, selanjutnya saya kembali ke Pak Hari lagi. Pak Hari, jika melihat juga dinamika tahun ini dibanding dengan tahun kemarin, kali ini apakah juga ada hal-hal yang bisa dievaluasi agar mungkin tahun ini bisa lebih baik lagi ini untuk kurban 2026 atau 1447 Hijriah ini, Pak Hari, prosesnya?
3: Ya, mungkin kalau untuk pengawasan sudah kami lakukan sudah dari beberapa tahun sesuai dengan peraturan daerah dan juga sekaligus ada permintaan yang diberikan kepada setiap dinas peternakan dan kesehatan hewan atau bidang peternakan, sehingga pemeriksaan ini kami lakukan pemeriksaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kabid tadi, Ibu Dr. Fitri. Pengawasan dilakukan di lapangan dan juga dilakukan di masjid. Postmortem, antemortem itu juga dilakukan. Jadi memang ada banyak hal yang kita lakukan, walaupun kita bilang sudah cukup baik, tapi memang kedepannya yang seperti tadi Bu Kadis sampaikan, akan lebih baik lagi kalau terpusat satu tempat, dilakukan transaksi jual-beli, sehingga para pembeli itu punya banyak pilihan,
4: iya.
3: Dan pelaku usaha yang selama ini hanya menunggu di kandang juga punya kesempatan yang sama, mempertunjukkan ternak yang ia sudah jaga, ia piara, sehingga kemungkinan untuk dibeli itu sangat tinggi potensinya. Potensi untuk pencurian ternak juga dapat dicegah, dan proses lalu lintas bisa berjalan dengan baik. Memang kita akan berproses ke sana. Dibandingkan dengan daerah-daerah maju, itu ternak sapi itu sampai sudah memiliki seperti KTP, jadi peralihan kepemilikan itu sudah sampai ke tahap seperti itu. Jadi Kabupaten Sorong untuk di Papua, kita akan melangkah ke arah sana semua untuk perbaikan, dan semua itu kita lakukan secara bertahap. Mungkin itu
1: Pak yang saya sampaikan. Tapi biasanya masalah-masalah apa yang juga ditemukan setiap tahunnya Pak Hari?
3: Kalau ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa laporan tiap tahun itu ada pencurian ternak, terutama dalam menjelang hari raya. Tetapi kalau untuk ternak sendiri yang ada di Kabupaten Sorong, itu kan memang ada penambahan sapi dari luar, dari Seram, tetapi tidak terlalu banyak jumlahnya, karena setiap tahun itu jatah sapi itu di kurban itu hampir 1000 lebih, yang mungkin jumlah terbanyak kita pasti tahu di Kota Sorong, hampir sekitar 700-an ekor yang dibawa turun, terus sisanya 400 lebih itu di kabupaten, dan mungkin sisanya di puluhan di kabupaten lain. Jadi memang sangat tinggi sekali pemotongan sapi kurban ini, terutama di hari-hari raya Idul Adha. Dan kita tidak lupa lagi, kami juga punya sentra pemotongan hewan atau RPH, di mana di situ juga per tahun kita hampir menghabiskan 1000 ekor sapi juga. Jadi ini juga menjadi fokus kita di daerah, bagaimana kita harus menjaga kestabilan ternak sapi yang ada di Kabupaten Sorong. Kita tidak seperti daerah lain yang selalu kesulitan di saat hari raya harus mendatangkan sapi, karena stok sapinya tidak sebanyak daerah Kabupaten Sorong.
4: Iya.
3: Ya itu penting sekali untuk dijaga supaya populasi yang ada di Kabupaten Sorong ini tetap mendukung untuk hari-hari raya keagamaan. Jadi hal-hal ini juga kami fokuskan, dan bukan hanya untuk satu agama juga, karena runtintas keagamaan ini kan membutuhkan ternak. Ini bukan hanya untuk saudara teman-teman yang muslim, memang yang jumlahnya cukup banyak di kegiatan Idul Adha, tetapi teman-teman yang saudara lain yang agama lain yang juga membutuhkan ternak juga
1: untuk konsumsi keseharian,
3: konsumsi
1: juga
3: seharian juga itu juga kita perlu pikirkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
1: Oke, selanjutnya saya ke Pak Wayan lagi nih. Pak Wayan, sapi yang masuk ke Papua Barat Daya ini termasuk tadi salah satunya dari Seram gitu, dan dari daerah mana saja, dan jumlahnya kemudian setiap tahun juga berapa banyak? Apakah ada peningkatan juga di tahun 2026 ini Pak Wayan?
4: Ya, baik, terima kasih. Jadi sapi yang masuk untuk hewan kurban ini kemarin kita data sejumlah 121 ekor. Itu pun juga ada di bulan-bulan Januari juga ada, sehingga kurang lebih jumlah sapi yang masuk di tahun ini dari Seram atau dari Maluku Tengah ya, kurang lebih 240 ekor itu. Jadi yang khusus untuk yang terakhir yang bulan April ini hanya 121 ekor. Jadi kami menangani lalu lintas sapi di bulan April ini jumlahnya 8 kali ya, masuknya 1 kali, keluar dari sini, tapi tetap di wilayah kita keluarnya ke Raja Ampat ya. dan apa namanya misol. Jadi hanya 36 ekor yang keluar dari sini. Seperti itu, bertahap itu 7 kali. Nah, ini dijadikan hewan kurban juga ini. Nah, seperti itulah ini gambaran pemetaan sapi masuk ke daerah kita ini. Jadi tidak terlalu banyak dibandingkan tahun lalu lebih banyak dari tahun sekarang.
1: Tahun lalu lebih banyak.
4: Iya, lebih banyak. Sehingga ini mungkin apakah juga terkait dengan harga sapi kah atau efisiensinya ini kan itu ya. Sudah itu ya.
1: Oke. Baik. Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kita tidak terasa juga sudah hampir usai ini talk show kita di kesempatan kali ini. Nah, yang terakhir kita akan mendengarkan seperti apa himbauan yang juga kemudian menjadi closing statement dari narasumber-narasumber terkait kali ini mengenai pengawasan hewan kurban guna mencegah penyebaran penyakit kuku dan juga kulit pada hewan kurban. Nah, sebagai closing statement dan juga himbauan, saya kembali ke Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong, Ibu Margaret Beatrix Hendrikanau, SPT MPT. Kira-kira seperti apa himbauannya yang ingin disampaikan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 nanti, Ibu, silakan.
2: Baik, terima kasih. Kami selaku Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong, kami menghimbau kepada masyarakat terutama yang ingin melakukan kurban, sebaiknya memilih hewan yang sehat yang bisa untuk dikurbankan. Nah, hewan yang sehat ini seperti apa? Itu yang boleh lakukanlah koordinasi ke dinas terkait sehingga mendapatkan informasi-informasi yang baik, sehingga apa yang menjadi niat kita untuk mengorbankan sesuatu itu bisa menjadi berkah karena melewati proses pemeriksaan yang baik sehingga daging itu dinyatakan aman, sehat, utuh dan halal untuk diberikan kepada masyarakat. Nah, bukan saja hanya masyarakat yang nikmati atau diperhatikan kesehatan masyarakatnya, tapi menjadi perhatian juga kesejahteraan hewan itu diperhatikan ketika melakukan pemotongan di masjid-masjid sehingga hewan itu tidak mengalami stres ketika dipotong. Demikian saja closing.
1: Baik, kami. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya ke Pak Hari Kamase, Pejabat Otoritas Veterinas Kabupaten Sorong, Dokter Hewan, Pak Hari Kamase. Seperti apa himbauannya Pak Hari, silakan.
3: Ya, saya sampaikan himbauan terkait saya sebagai kepala UPT yang membawahi rumah potong hewan. Saya menghimbau kalau daerah seperti masjid yang belum memiliki tempat pemotongan untuk di daerah Kabupaten Sorong bisa melakukan pemotongan di RPH yang sudah disediakan oleh pemerintah. Tujuannya baik supaya lingkungan di daerah sekitar juga terbebas dari bau pasca pemotongan hewan kurban dan juga lebih bersih karena sudah melakukan pemotongan di RPH. Dan terkait untuk lalu lintas hewan, saya memberikan semboyan petani dan pedagang cerdas wajib membayar PAD untuk membangun Kabupaten Sorong. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Hari. Selanjutnya saya ke Pak Iwayan Kertanegara, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Barat Daya. Seperti apa himbauannya Pak Iwayan, silakan.
4: Baik, himbauan kami dalam hal ini dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Barat Daya ini mengimbau kepada masyarakat atau pelaku usaha atau yang pengguna jasa karantina, setiap melalui lintaskan ternak hewan dan produknya diharapkan untuk selalu melapor pada petugas karantina melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga dilengkapi dengan dokumen karantina. Nah, untuk urusan dokumen karantina itu ada persyaratannya juga. Jadi tetap melalui instansi terkait yang mengeluarkan rekomendasi masuk, rekomendasi keluar dan juga pemeriksaan kesehatan ternak tersebut. Jadi ketika lengkap, kami selalu akan melayani dengan baik, karena itulah tujuan keberadaan karantina di daerah. Ketika semuanya terpenuhi persyaratan yang wajib dilengkapi oleh para pengguna jasa karantina. Mungkin itu himbauan dari kami.
1: Baik, terima kasih Pak Wayan. Selanjutnya ke Kabid Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong, Ibu Dokter Hewan Ibu Fitri Setioningsih. Silakan Ibu Fitri.
5: Baik, terima kasih. Himbauan dari kami, pastikan ternak Bapak Ibu yang mau dijual, pastikan memiliki SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Itu saja.

0: Sudah terserap oleh konsumen gitu. Jadi berbeda dengan tahun lalu ada yang dibatalkan sampai 4 ekor itu. Jadi kayaknya untuk ke depan juga mungkin selain apa kekuatan kita di Kabupaten Sorong dengan nanti mendatangkan dari sapi dari luar, karena ini kaitannya dengan para peternak, kasihan kalau pas hari yang ditunggu-tunggu sapinya tidak keluar. Terus yang berikutnya, untuk Bapak Ibu pemirsa, tidak usah ragu ketika membeli sapi di kelompok tani tuna siaga yang ada di Klasuluk, Kelurahan Klasuluk, Distrik Mariat. Karena kami selalu dalam pengawasan, selalu dalam pantauan, khususnya yang ada di penyuluh yang ada di lapangan. Baik waktu masih sehat maupun ketika sapi dipotong. Ya, jadi ada penyuluh yang memang datang ketika hari H sapi dipotong, dilihat dalam apa hatinya. Kalau ketika pernah saya tanya, Bu bagaimana? Alhamdulillah sehat, bisa dikonsumsi, mantap gitu. Jadi untuk Bapak Ibu sekali lagi, untuk pendengar, pemeriksa, tidak usah ragu untuk mengambil atau membeli sapi yang ada di kelompok tani. Mungkin itu pesan dari kami, terima kasih.
1: Baik Bapak Ibu, mari kita tepuk tangan dulu untuk kita semua dalam talkshow yang sangat luar biasa hari ini. Tentu saja pendengar, pemirsa, dimanapun Anda berada, langkah pengawasan ini diharapkan juga mampu ya menjaga keamanan konsumsi daging kurban, sekaligus juga melindungi produktivitas ternak sapi yang ada di wilayah Sorong dan sekitarnya, ataupun di wilayah Papua Barat Daya. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini talkshow luar studio yang kami siarkan langsung dari kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Sorong, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong, dengan tema ataupun topik pengawasan hewan kurban guna mencegah penyebaran penyakit kuku dan kulit menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Terima kasih untuk kebersamaan dan perhatian Anda, pendengar dimanapun Anda berada, dan pemirsa yang menyaksikan juga melalui live streaming YouTube RRI Sorong. Saya Danusyah beserta kru yang bertugas mohon pamit, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang.

Pendengar, baru saja Anda ikuti bersama dialog luar studio yang mengangkat tema tentang pengawasan hewan kurban ya, terkait dengan peringatan Hari Raya Idul Adha. Dan akhirnya saya harus pamit. Sesaat lagi Anda akan ditemani sama ada Mbak Tias yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 24.00 waktu 18.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan tetap berpikir positif, bertutur positif dan bertindak positif. God bless you.

0: Berkat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga Dewa Bok, apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Prame Sora bersama Anda di siang hingga sore nanti. Nah, pendengar, berbagai informasi seputar dunia infotainment akan kami hadirkan kemudian di pukul 12-nya seni budaya tradisional Papua, dan selepas dinamika olahraga Pro 3 Jakarta kami hadirkan Torang Indonesia, kemudian Kondang, dan juga pukul 15-nya dinamika Kolwil Nusantara 2. Juga masih dirangkai dengan berbagai info unik sore nanti ya pendengar, dan pasti banyak program menarik lainnya hingga di penghujung malam nanti.
1: It is that the like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net and tease, she's a whole different animal. Body on the hit to take a chime and I'm like, why you trying to glitch? Crash, false got me. Whole different animal.
2: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Mendengar dimana saja Anda berada. Nah, ini kan sudah jelang tinggal ini tanggal berapa? 20 ya. Minggu depan, hari Rabu depan umat muslim di manapun berada akan menyambut hari raya Idul Kurban atau biasanya dengan bilangnya hari raya haji ya. Nah, sudah pasti ini akan banyak masyarakat kita umat muslim yang akan berkurban ya, hewan kurbannya. Nah, salah satunya Ustaz Solmed dan April Jasmine istrinya yang sudah mulai menyiapkan hewan kurban untuk tahun 2026 ini, di mana mereka pasangan suami istri membeli sejumlah sapi ya di daerah Pondok Gede di hari Selasa kemarin, di mana Ustaz juga mengungkap anak-anaknya tidak ikut ya untuk memilih karena masih berada di pesantren begitu, dan mereka juga nggak libur katanya, dan mereka nggak libur di Idul Adha tapi mereka liburnya di sana di tempat pesantrennya begitu, jadi nggak pulang tapi tetap libur ya di sana, ya nggak apa-apalah katanya. Dan dia juga mengisyaratkan adanya penambahan jumlah hewan kurban dibanding tahun sebelumnya. Dia bilang ya harusnya insya Allah adalah penambahan. Dan ketika didoakan agar rezeki terus bertambah, Ustaz juga mengamini ya. Dia bilang namun dia mengaku lupa jumlah pasti hewan kurban yang disiapkan untuk tahun ini. Tapi diperkirakan ada 4 ekor sapi yang akan dikurbankan, tak hanya dari satu tempat begitu. Karena di satu titik menjadi satu titik begitu, titik ke titik lainnya. Nah, di sela-sela pemilihan juga April terlihat menuliskan nama di tubuh sapi menggunakan kayak cat semprot gitu. Ada yang pakai nama Kosma dan juga Berkah gitu. Kosma, sapi yang ini nurut, biar hasilnya sempurna, kondisi prima, sip katanya. Dan kalau ditanya kenapa namanya itu, ya kalau kondisi prima dan itu kan menjadi berkah, terus sehat, berkah, dan berkah berarti jadi harus sehat, harus berkah, jangan cuma sekedar besar tapi harus mendapat keberkahan. Nah, menurut Ustadz sendiri Solmed, satu ekor sapi nantinya diperuntukkan 7 orang kan, dan membuka kemungkinan memasukkan nama para karyawannya begitu. Dan jadi memang kalau setelah keluarga mungkin nanti ada siapa-siapa yang berkenan, termasuk karyawan-karyawan kami, kalau memang berkenan dimasukkan namanya. Dan apalagi langsung terjun melihat pilihan mereka, sapi-sapinya, dan mengaku puas karena ukurannya dinilai lebih besar dari ekspektasi ketika melihat foto dan video sebelumnya begitu ya, karena kan ditawarkan. Dan tidak hanya Kozma, Ustadz Solmed juga sempat melihat sapi lain bernama Blackmon ya, dan namanya kok Blackmon, koboy-koboy katanya. Oke, intinya mudah-mudahan menjadi berkah ya.

bahagianya. Zaman sekarang ingin tahu hamil atau tidak hanya dengan menggunakan test pack. Tapi bayangkan zaman dulu ketika zaman Mesir kuno seperti apa ya? Caranya wanita yang diduga hamil harus buang air kecil di atas dua kantong berbeda, di mana yang satunya berisi biji gandum dan satunya lagi berisi biji jelai atau barley. Kalau biji-bijian itu tumbuh berkecambah, artinya positif hamil. Kalau tidak, berarti negatif atau tidak hamil. Bahkan mereka percaya kalau gandum yang tumbuh berarti anak perempuan, kalau jelai atau barley berarti anak laki-laki. Anehnya, saat ilmuwan modern menguji cara ini di tahun 1963, hasilnya mengejutkan. Metode ini punya akurasi 70% benar untuk mendeteksi kehamilan. Kenapa? Karena urin wanita hamil mengandung hormon estrogen tinggi yang memang menyuburkan pertumbuhan tanaman. Orang dulu ternyata tidak gaptek-gaptek amat ya.

Pendengar, ini lagi viral di hari Senin kemarin, di mana di sosial media petinju Tyson Fury, ya bukan Mike Tyson, dia Tyson Fury menikahkan putrinya yang usianya masih 16 tahun. Dan di hari bahagia si putrinya itu juga menjadi sorotan dengan menggunakan Crocs, ya pendengar. Dan Tyson Fury Venezuela menjadi sorotan setelah pernikahannya, selain karena usianya yang baru menginjak tahun ke-16, ya anaknya namanya Venezuela, gaya pengantin dan penampilannya juga menjadi perhatian, ya. Dan Venezuela dipersunting seorang pria bernama Noah Price yang usianya 18 tahun akhir pekan lalu, ya masih remaja. Dan pernikahan mereka juga menuai kontroversi karena usianya yang masih sangat belia, bahkan boleh dibilang masuk kategori di bawah umur. Nah, meski masih remaja, netizen terkejut dengan penampilan keduanya yang dianggap dewasa, ya namanya orang bule begitulah ya. Wajahnya dewasa, cantik, ganteng lah, cuman usianya itu loh, ya. Dan dari lansir dari Star sendiri, kedua pengantin tiba di gereja dengan mobil Bentley klasik bersama ayahnya Tyson. Di hari pernikahan, Venezuela disebut bakal tampil dalam acara At Home with the Furies gitu. Dia juga tampak cantik memang, ya, mengenakan strapless gown dengan sleeve renda beserta velnya, dan ditambah kacamata hitam yang membuat gaya pengantinnya lebih, ya namanya anak-anak Gen Z, ya pendengar, ya. Iya, belasan tahun. Dan selain itu juga uniknya penampilan Venezuela adalah pilihan atas alas kakinya, dengan dia mengenai dia pakai sepatu Crocs putih daripada tidak pakai high heels begitu. Itu sangat-sangat sekali mencuri perhatian. Nah, dan Tyson Fury sendiri dikatakan sangat emosional di hari pernikahan putrinya. Sang petinju Inggris ini juga terharu saat mengatakan bahwa Venezuela bukan lagi seorang Fury setelah upacara pernikahan yang indah gitu. Oke lah, mudah-mudahan usia muda tidak ikut-ikutan umur pernikahannya, ya begitu. Dan salah satu uniknya juga, ketika di hari pernikahan Venezuela membawa 18 bridesmaid untuk menemani dan merayakan hari bahagianya. Semuanya serba biru, ya, dari yang kecil-kecil gitu sampai yang orang dewasanya.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang nggak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

Balik lagi kalau kita ke Indonesia di musim haji kali ini, ada beberapa artis juga melaksanakan ibadah ya, ibadah rukun Islam. Dan salah satunya Intan Nuraini, masih ingat ya? Dulu saya kalau ingat, saya kalau dengar nama Intan itu saya ingat dulu film apa sih? Yang dia sama Syahrul Gunawan yang sampai terato betul katrada, tapi dulu kan sempat dia, mereka diisukan ada kedekatan lah begitu. Nah, Intan Nuraini sendiri menjadi salah satu selebritis yang sudah tiba di tanah suci dan sangat bersyukur, dan juga yang pasti siap menunaikan ibadah haji ya. Terus ada yang satu ini Rizky DA yang juga berangkat haji selain dengan istrinya Hersa Rahayu. Rizky memboyong keluarga lain dan dia juga sudah tiba di tanah suci karena ikut kloter awal jemaah haji. Terus ada siapa lagi nih? Ashanti sama Anang juga, masya Allah ya. Dan mereka terlihat sudah berangkat juga. Keduanya mengaku bersyukur karena akhirnya bisa berangkat setelah sempat tertunda begitu. Terus ada Raffi Ahmad menjadi salah satu juga yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Dan rencananya hari ini pas dia berangkatnya gitu. Juga ada Rizal Armada. Pergi pagi pulang pagi. Iya bersama. Dan ini termasuknya saya suka karena apa namanya? Nyaris tidak pernah ada isu-isu macam anteng-anteng aja, mudah-mudahan ya dengan semakin menunaikan ibadah haji semakin bahagia bersama keluarganya dan bersama Monica Imas istrinya juga. Mereka berdua menunaikan ibadah haji di mana sebelumnya mereka mengadakan walimatus safar ya sebelum berangkat haji, syukuran lah begitu. Senang ya. Ya pokoknya siapapun termasuk Anda, bukan hanya selebriti, seluruh umat muslim yang ada di Indonesia khususnya termasuk kita yang di Papua Barat Daya bisa menjadi haji yang mabrur ya. Kalau Ustadz kemarin bilang yang mabrur jangan mabur.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Nah, pendengar masih di info seputar selebriti ya. Nah, Sarwenda, tapi saya suka dia, ya sudah deh, kayaknya dia sudah mulai move on lah. Sudahlah dengan masa lalu, ya kan? Nah, tapi ini ada rumor yang tidak enak. Saya saja kalau heran orang-orang zaman sekarang, netizen. Katanya tuh, dia keterseret isu adanya pesugihan di Gunung Kawi. Hari begini, ya ampun. Ini sampai akhirnya dia turun tangan, tapi lewat pengacaranya yang membantah isu keras itu. Abraham Simon ya, pengacaranya membantah kliennya terseret isu pesugihan di Gunung Kawi. Karena menurutnya kliennya selama ini bekerja keras demi bisa dapat pundi-pundi rupiah dengan cara yang halal kan. Gitu. Jadi pengacaranya bilang lah, kalau klien kami kalau dibilang pesugihan itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan klien kami. Klien kami itu kalau bisa dilihat dia bekerja dari pagi sampai malam bertolak belakang ya. Pesugihan orang kan gak usah kerja, tiba-tiba datang semua itu sendiri uangnya. Nah ini kan jauh beda begitu. Ya dengan prahara waktu itu rumah tangganya yang bikin babak belur lah ibaratnya begitu ya. Dan yang pasti pengacaranya tidak terima kalau kliennya terseret dalam isu pesugihan, dan juga menjelaskan kedatangan Sarwenda waktu itu ke Gunung Kawi itu ada alasannya. Jadi dia bilang ya harus diluruskan. Jadi sudah cukup lama kejadian itu, sekitar tahun 2021-2022 kurang lebih. Memang ada syuting tentang podcast Kakak Beradik di sana ceritanya. Nah karena beredar munculnya unggahan video dari Pesulap Merah nih, yang suka bikin, kalau saya bilang air kabur lah. Dimana ada pernyataan salah seorang narasumber atau juru kunci di lokasi itu, karena menurutnya kunciannya itu bilang kalau ada beberapa selebriti yang suka datang ke sana dan bilang ada nama Sarwenda begitu. Padahal itu pas waktu itu ada syuting, ibaratnya ada kerjaan lah, bukan masalah pesugihan. Hari ini kok masih ada, tapi sosok selebriti ya, kita tahu lah Sarwenda gak neko-neko lah ya, demi anak-anaknya bisa menjadi seorang ibu yang tangguh.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Dari Sorong, tong jumpa lagi di obrolan budaya RRI Net di edisi hari ini. Dimana hari ini kita akan ngobrol banyak mengenai lestarikan budaya dan kreativitas batik khas suku Moi. Bersama saya Danusya dan saya juga Tara sendiri. Saya ditemani sama Mace yang manis sekali.
1: Bisa manis itu gula apa ya?
0: Mace Mia Rumahino.
1: Okay. Selamat malam Pace, apa kabar?
0: Kabar baik, sehat. Mudah-mudahan dong yang nonton juga kabar baik, ya, sehat ya.
1: Betul sekali. Jadi malam ini kita akan terus ada dalam acara obrolan budaya. Jadi semua pemirsa pendengar, okay, standby sudah apa ya? Karena kita bukan tuno yang nanti bahas tuh Pace Danu.
0: Yo.
1: Karena ada ketua pun pakar-pakar yang
0: ada. Tamu dalam, juga yang sudah ada di sini yang nanti ngobrol-ngobrol dan tahun 2 juga.
1: Ya okay, itu dia.
0: Apalagi dengan tongpu topik yang tentu saja sayang sekali nih kalau pemirsa lewatkan dan tidak ikuti dari awal. Tong langsung perkenalkan kapa tongpu narasumber yang sudah duduk dan torong di sini kapa.
1: Ya bisa Paci. Nah, langsung saja.
0: Yang pertama ini ada Bapak Hamasa Grim ST, beliau adalah dari Jaringan Masyarakat Budaya Nusantara. Terus juga beliau ini merupakan Sekjen Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong.
1: Lanjut.
0: Ada juga Tumpu Bapak Satu, Bapak Mika Duit. Beliau ini adalah Ketua Harian Dewan Kesenian Kota Sorong. Bapak berdua, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bisa dipakai mic-nya?
1: Ya, Pak Hama silakan.
0: Iya. Nah, itu dia pemirsa tompu tamu di malam hari ini.
1: Tompu tamu
0: narasumber di malam hari ini.
1: Bincang-bincang ke tong bicara tentang budaya yang ada di Sorong Raya ini kan, ya.
0: Tapi ngomong-ngomong tadi juga tong lihat tompu penyanyi dan kakak pemain keyboard tadi.
1: Oke, penyanyi yang tidak asing lagi di acara obrolan budaya tapi juga nih di Indosiar pun sebenarnya penyanyi juga.
0: Mantap sekali. Tadi tong lihat penampilan dari Delila
1: Kombado dengan pemain keyboardnya siapa? Teri Asmuruf kah?
0: Teri Asmuruf.
1: Oke. Okay.
0: Nah, nanti tong masih lihat dong punya penampilan lagi. Nah, terus mau Mia?
1: Oke, langsung saja kita mau bicara dulu apa dengan Bapak atau tumpu saudara kekasih ini Hama ya. Hama Sagrim ST kaitan dengan beliau selaku Jaringan Masyarakat Budaya Nusantara tetapi sebagai Sekjen Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong. Seperti apa nih yang dom bilang bahasa-bahasa tinggi kah bahasa ini yang tercover ini budaya-budaya atau bagaimana ada dalam merangkulnya ini berapa banyak ini ada mau bilang seni-seni yang ada di Sorong Raya ini.
2: Baik, ini kita bicara budaya ini. Budaya ini cakupannya luas, budi dan daya. Di budi itu bicara soal inteligensi manusia, daya ini kan kemampuan mencipta, karya dan karsa itu. Nah, topik kita hari ini bicara pelestarian dan kreativitas ya.
1: Ya, betul.
2: Lebih cenderung kita bicara fokus ke kreativitas karena budaya kita arahnya ke batik.
1: Iya.
2: Batik Moi. Jadi, Moi ini kan batiknya belum muncul. Tapi itu nanti kita bicara sebentar. Jadi bicara soal budaya ini. Budaya ini kan ada 7 unsur. Setiap suku di seluruh dunia memiliki budaya. Dia ada punya bahasa, religinya, sistem politik tradisionalnya, sistem pengetahuan tradisionalnya, itu ada teknologi tradisionalnya. Ada 7 unsur budaya. Jadi semua suku-suku di seluruh dunia memiliki itu. Nah itu sudah disepakati oleh para ilmuwan terdahulu. Nah, kita bicara budaya di Papua, khusus di Sorong. Budaya itu ada. Namun, tidak terdata dengan baik. Contoh kasus saja, bahasa lokal, khusus untuk Malam Moi, ini tidak di-cover dengan baik. Dalam muatan lokal, pendidikan lokal, ini kan tidak masuk. Selain dari itu, keterampilan-keterampilan tradisional, ini kan 7 unsur budaya ini.
1: Yeah.
2: Budaya terbentuk dari 7 unsur itu. Ini kan belum sama sekali. Ini hal yang menjadi pekerjaan besar. Karena saya terus terang, saya iri hati dengan teman-teman di luar. Ketika berjumpa dengan teman-teman dari, jangankan Jogja dengan Bali, yang lain di luar dari itu. Kalau Jogja dengan Bali, kita sudah bicara soal anatomi budaya di Indonesia ada di Bali dan Jogja. Dan filosofi paling tinggi yang termaktum di dalam negara Indonesia itu diambil dari Jogja itu. Misalnya Tuturi Handayani, Bhinneka Tunggal Ika, ini kan simbol-simbol keraton Jogja yang ditransfer menjadi simbol negara. Nah, ini menjadi landasan ketika founding father Soekarno mendirikan negara ini, kan dia bicara soal budaya ini. Jadi Trisakti, ini tiga kekuatan penuh, bicara budaya, bicara ekonomi, bicara nasional. Dia harus berdiri di atas kaki sendiri. Nah, kita kembali lagi ke Sorong. Sorong ini dia punya suku ada, suku Moi. Kita semua yang di luar dari Moi ini kita mengerti dan kita tahu ada suku yang ada di sini. Nah, ini peran pemerintah harus mereka melihat itu. Julukan Sorong kota bersama. Inti dari sebutan kota bersama ini apa? Ini kan arahnya ke sosial, kehidupan. Tetapi sosial budaya dia jatuh.
1: Iya.
2: Tidak terlihat. Budaya sama sekali tidak terasa. Jangan kita anggap bahwa budaya ini biasa-biasa. Tidak. Budaya ini dia akan membantu dalam mengcover kita punya nilai. Yang berikut, bisa bicara soal ekonomi, budaya dia akan menjadi track.
1: Iya.
2: Dia mengangkat ekonomi. Tergantung manajemen dan perhatian pemerintah. Potensinya ada. Kebijakannya bagaimana? Saya pernah waktu kami kegiatan Dewan Kesenian. Dewan Kesenian Kota Sorong ini pun vakum. Berapa tahun itu tidak jalan. Saya baru bergabung 2020. Saya coba untuk dorong. Ayo kita kasih hidup itu Dewan Kesenian Kota Sorong. Sanggar-sanggar nih mau bikin apa kalau tidak ada dewan yang berusaha menyuarakan semua nilai-nilai budaya di Kota Sorong. Nih. Dewan Kesenian harus hadir. Kita bentuk itu. Dilantik Dewan Kesenian. Gebrakan pertama kita lakukan pagelaran seni budaya Nusantara di halaman Balai Kota Sorong ini, di lapangan Apel itu. Itu kita gelar itu, semua seni budaya seni Nusantara kita gelar.
1: Gelar itu.
2: Itu. Setelah itu bentuk tim, ayo kita bikin data pokok budaya yang ada di Kota Sorong. Nah, kebetulan Pak Mika Duit yang teman-teman kerjakan itu, dan kita sudah dapat sertifikat dari menteri karena kita kerjakan itu. Jadi kita tidak bisa bicara soal pelestarian budaya. Sekarang pertanyaan saya, budaya mana kita lestarikan? Belum ada yang mendata budaya di Kota Sorong yang baik, belum terinventarisir yang baik. Dinas Kebudayaan tidak punya data. Kita bisa lihat saja di internet, di mana data-data budaya di Kota Sorong. Data pokok budaya harus ada. Setelah ada, baru kita bicarakan, mana-mana yang kita dahulukan. Kita bicarakan itu. Kita tidak bisa semena-mena, paksakan pemerintah, ayo, ini batik harus dijalankan, noken harus jalan, arsitektur Moi harus jalan, bahasa harus jalan. Tidak bisa begitu. Harus ada festival, seminar atau festival dilakukan berdasarkan kajian. Data-data dihimpun dulu.
1: Iya, artinya bahwa saudara sudah punya kah data-datanya?
2: Saya kalau mau dibilang, saya peneliti murni, saya banyak meneliti.
1: Iya.
2: Saya habiskan waktu separuh dari saya punya kehidupan meneliti saja. Sampai hari ini, sudah 40 lebih buku yang saya sudah terbitkan. Nah, itu kebanyakan terkait dengan budaya.
1: Ya, jadi maksudnya yang tercover sekarang ini berapa banyak untuk di Sorong Raya sendiri ini, berapa suku yang sudah saudara Hama rangkul ini atau dalam programnya ini?
2: Kalau di Sorong Raya ini Maibrat, Sawiat, Tehit, Moi hanya masuk dalam penelitian saya. bahkan perbatasan Tamrau. Sedangkan budaya religi, saya malah hampir keseluruhan Papua saya jalan. Religi, jadi kepercayaan-kepercayaan tradisional tuh. Itu maka saya, buku saya 2010 yang terbit itu kan History of God in Tribal Religions, jadi kisah Tuhan dalam agama suku. Saya coba untuk menyampaikan bahwa secara tradisi itu ada kepercayaan. Ini juga bagian dari budaya. Tujuh unsur budaya tadi saya utarakan tadi itu.
1: Oke, kita kembali ke topik kita, Gafe.
0: Ya. Oke. Nah, jadi tadi memang yang Kakak Hama jelaskan ya, ini menjadi prolog ya, atau ya bisa Tom bilang juga strategi awal bagaimana kemudian budaya-budaya ini juga bisa di apa namanya dikumpul menjadi satu karena memang sangat spesifik ya. Apalagi kalau malam ini juga Tom bicara mengenai batik karena tentu saja Tom tahu batik di Papua ini bermacam-macam ya Kakak Hama, bermacam-macam pasti dia punya corak juga tentu saja juga berbeda-beda. Depu corak juga bermacam-macam. Nah, dari situ saja memang butuh apa? Kajian lagi untuk melihat perbedaan-perbedaannya tuh.
2: Jadi begini, saya tambahkan. Khusus untuk batik, bukan saja batik, semua terkait dengan etnisitas, entitas sekali tarik saja nilainya beda.
0: Nah, itu dia.
2: Cari saja batik itu putaran sedikit saja itu ceritanya beda-beda.
1: Ada apa namanya?
2: Filosofi.
1: Filosofi.
2: Menggambarkan nilai. Tidak mungkin saya orang dari Maibrat membuat batik Malamoin. Saya rasa itu berat untuk saya. Karena nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di suku Malamoi, suku Moi ini kan beberapa suku. Ini kan saya tidak paham. Begitu. Kita butuh bersekolah bersama mereka dulu. Tenggelam di dalam nilai-nilainya. Saya paham dulu baru saya bisa kerjakan batiknya. Karena bicara soal nilai ini.
0: Nah, kira-kira ada nilai-nilai apa saja lagi, ada filosofi-filosofi apa saja lagi yang terdapat dalam berbagai macam corak batik yang ada di tanah Papua ini. Mami atau masih akan bahas lebih banyak lagi sama Tong pun narasumber. Kita jeda dulu sejenak. Tong lihat lagi penampilan dari Tumpu artis.
1: Tumpu Adi Dilila
0: sama Tumpu pemain keyboard ada Terry Asmuruf dengan lagu Pau Maladum.

0: Iya, kembali lagi dalam obrolan budaya RRI Sorong. Oke, Pak Cedano, bagaimana? Kembali lagi, kakak Hama atau saudara Hama. Mari kita mau bincang-bincang kembali lagi, dan kita juga mau tahu ini berapa corak batik di suku-suku yang ada di Sorong Raya ini.
1: Atau mungkin kakak Hama juga bisa menjelaskan mengenai depo perbedaan-perbedaan. Tadi di sesi yang awal kan tadi Tongsu singgung juga tentang berbagai filosofinya ini kakak Hama. Nah mungkin bisa dijelaskan mengenai corak dan berbagai filosofi yang terkandung pada berbagai macam batik yang ada di tanah Papua ini kakak Hama, silakan.
2: Baik, ini kita bicara filosofi berarti bicara mother of science. Jadi bicara soal pengetahuan dari semua ilmu. Jadi batik ini dia alirannya kan mengisi tentang filosofi, filsafat itu. Nah, jadi aliran batik di seluruh Papua misalnya, kalau kita bicara keseluruhan Papua berarti itu disesuaikan dengan suku-suku yang ada di seluruh Papua. Dan khusus untuk batik, saya belum melakukan kajian khusus terkait dengan aliran batik. Tapi kalau untuk wilayah Sorong, Maibrat malah saya yang bikin. Saya lagi siapkan rapor batik Maibrat. Karena sebelum di launching, ini harus hak patennya keluar dulu.
0: Okay.
2: Karena kita presentasikan filosofi-filosofinya itu. Nah, sedangkan MOI, kita lagi lakukan pendataan. Namun yang sudah data masuk ke Dewan Kesenian Kota Sorong ini seni budaya. Sedangkan untuk kelompok yang pembatik belum masuk. Kalau kembali untuk bagaimana aliran batik ya, pertanyaan tadi ya, aliran batik, filosofi. Nah itu kembali lagi. Kehidupan secara suku, ini kan ada istilah-istilah, penggambaran, filosofi, simbol. Ini yang biasa dipakai di dalam batik. Nah, contoh seperti batik Papua cenderung dengan Tifa, karena ini kebesaran kita bersama.
1: Tifa, cendrawasih.
2: Cendrawasih juga kan simbol, ini burung yang sangat unik, eksotis. Itu simbol kepapuan secara umum ya. Nah, kalau kembali ke MOI, MOI ini apa yang unggul? Ini yang menjadi patokan akan diambil untuk simbol-simbol dalam batik. Karena batik itu dia menjelaskan tentang identitas setempat.
0: Iya.
2: Gitu. Karena alirannya itu isinya menceritakan tentang nilai itu. Jadi batik di MOI, ya MOI secara kesinambungannya, kulturnya, budaya sosial. Nah, ini mulai dari perkawinan ini kan sama, terintegrasi dengan Sawiat, Imian, Tehit, Maibrat, sampai ke wilayah Karom, masuk ke daerah apa Tamrau. Nah, namun ada yang tidak sama. Pengetahuan suku di MOI terkait dengan kepercayaan misalnya. Kepercayaan. Ini beda dengan masyarakat di Maibrat atau di Sorong Selatan. Nah, kehidupan juga misalnya burung kakatua putih bagi orang MOI itu simbol apa? Ini bisa masuk dalam aliran batik. Bagi orang di Maibrat apa simbol itu? Burung kakatua putih dia sebagai apa? Secara tradisi dulu perang homi itu kan masyarakat ketika lari ya harus sembunyi, tempat-tempat tersembunyi. Musuh yang datang, ini kakatua ini misalnya malam, dia akan bersuara. Nah, simbol ini sebagai penyelamat. Pakai di dalam batik. Ketika orang memakai itu, wah dia ini penyelamat. Nah, aliran seperti gitu, aliran dalam batik ini kan dipisahkan lagi. Kalau di Jogja kita lihat kan ada standar ningrat, ada yang rakyatan, batik masyarakat. Ada yang ningrat. Ningrat itu sudah orang-orang deretan di atas. Nah, itu pun ada di kita. Itu diklasifikasi berdasarkan pengetahuan-pengetahuan mereka ini.
1: Oke.
2: Okay. Nah, aliran dibentuk dengan simbol, misalnya bunga swastika di Jogja ya. Mm-hmm. Swastika ini kan simbol dari seorang gadis. Itu hubungan langsung dengan Nyi Roro Kidul itu.
1: Oke.
2: Okay. Ini wanita yang sebagai penyelamat kepada Jogja. Nah, kita di Mo ini apa?
0: Iya.
2: Harus dia muncul di situ. Nah, ketika itu muncul akan dipakai, misalnya pejabat-pejabat orang Moi, misalnya bupati, dia harus gunakan kenakan batik begitu.
0: Iya.
1: Jadi ada depu historis,
0: iya,
1: depu kebanggaan juga.
0: Historis. Ya. Jadi dengan mengenakan batiknya sudah tahu, oh ini.
1: Ya, itu dia.
2: Orang langsung bedakan, dia ini, oh ya, ini pejabat.
1: Okay. Oke, okay. Mungkin Bapak Mika juga mau tambahkan dari apa yang dijelaskan tadi.
3: Ya. Saya mau tambahkan batik Mo ini. Berapa bulan lalu saya adakan dialog pembahasan motif Mo di kilometer 13 gedung khusus Malam Mo punya itu.
1: Yeah.
3: Dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Saya diundang ikut itu. Bahkan ada festival yang dilaksanakan hari itu juga. Bisa melihat yang dipresentasikan itu saat itu memang masih dalam bentuk desain, tapi belum dimunculkan dalam bentuk ini belum.
1: Oh gitu.
0: Oh baru desain.
3: Sedangkan ada dari Sanggar Kelabara Raya, Kelabara Raya yang dipimpin oleh Bapak Frans Yadantrar. Saat itu dia ada presentasikan yang sudah jadi, motif yang sudah jadi. Alatnya itu dipesan dari Jogja.
1: Oh.
3: Alat batiknya itu. Jadi langsung di
1: macam. Tapi yang spesifik dari batik Mo itu tadi yang seperti Bapak Mika lihat, yang membedakan juga dengan batik-batik lainnya di suku-suku di Papua itu apa, Bapak Mika?
3: Dan mereka munculkan di situ kaitan dengan alat penokok sagu itu.
1: Oh, alat penokok sagu ya.
0: Iya.
3: Yang penokok itu. Sudah munculkan di situ, kemudian ada motif-motif lain juga yang munculkan. Jadi itu masih cara umum seperti itu. Kemudian ada motif yang waktu itu dipresentasikan, ada yang mirip dengan Maibrat juga. Ada yang mirip dengan Maibrat juga. Ini kalau ada papan kita bisa
0: bisa gambar ya, bisa.
3: Karena kita cerita seperti ini kan.
1: Iya. Tapi kurang lebih dia punya perbedaan yang spesifik dengan batik-batik lain. Yang paling kuat salah satu simbolnya yang penokok sagu itu tadi yang tadi Bapak bilang ya.
3: Iya. Mereka sudah, malah ada batik yang sudah jadi. Mereka sudah cetak, sudah jadi.
1: Nah,
3: jadi itu
0: gitu.
3: Itu yang kalau kita lihat secara keseluruhan, setiap penampilan pada saat pentas tari, itu motif-motif itu di tangan kiri, kanan, kaki, semua badan penuh dengan motif. Kita sebagai juri juga biasa tanya, ini motif-motif ini dimunculkan begini, oke, bagus sudah, tapi tahu artinya ke tidak?
1: Nah itu dia, karena biasanya kan ya? Biasanya kan tong kalau lihat ada acara-acara tari, atau kalau pemirsa juga pernah ke Papua, atau mungkin ada yang pernah nonton lihat di mana begitu, kan seringkali ada lukisan-lukisan di tubuh,
0: ukir-ukir
1: para penari, muka, gitu kan. Nah pasti jadi pertanyaan juga, itu apa? Apakah itu hanya sekedar?
0: Ukir-ukir saja kan,
1: gambar-gambar saja kan. Tapi dia pun maksud apa begitu? Mungkin Bapak Mika bisa.
3: Jadi ini yang sekarang jadi suatu masalah lagi. Dalam arti bahwa ini perlu di dalam bentuk semacam seminar begitu. Supaya dibahas satu persatu. Karena kita munculkan motif, kita harus tahu artinya. Contoh macam di Maibrat itu ada noken, saya tidak bawa tadi. Itu kalau saya bawa, kita bisa lihat motifnya. Itu pernah di Jayapura kita bahas, teman-teman dari Batak, teman-teman dari Toraja, mereka juga komplain. Komplain karena motifnya sama. Sama dengan Toraja punya, Batak sama dengan Maibrat. Kita komplain, akhirnya saya bawa noken itu. Saya bilang, lihat noken ini, motif yang ada di noken ini, itu dianyam oleh seorang mama yang buta huruf, tidak tahu baca. Dari mana dia mau tiru itu?
0: Iya, dia
1: betul,
0: mau.
1: Betul, betul.
3: Ini dari ini murni. Hanya murni, tidak ditiru. Itu jadi bukti. Akhirnya melihat, oh betul. Jadi Batak punya, Toraja punya juga sama dengan Maibrat punya. Mm-hmm. Tapi masing-masing artinya beda-beda. Mm-hmm. Jadi kita Maibrat itu kalau dulu peran Honggi di Tanamo ini ada tempat yang ada nama Mala-Mala.
1: Iya.
3: Yeah. Jadi Malanu, Malasilen, Maladohok. Mala itu artinya tempat pertahanan. Jadi di waktu itu peran suku itu perempuan, anak kecil, orang tua semua diselamatkan di situ. Laki-laki pegang tombak parang jaga di keliling gunung itu. Jadi yang namanya Mala itu tempat pertahanan. Kata Mala ini juga kita di Maibrat, di Sawiat sana juga
0: pakai kata itu ya?
3: Pakai kata Mala itu.
0: Tapi Bapak Mika, kita kembali ke Batik Moi tadi. Jadi yang Bapak lihat dalam apa pentas budaya waktu itu satu motif saja yang kayak tadi untuk ke Mangkul Sagu itu saja kah? Baru satu itu saja kah?
3: Ada motif-motif lain juga. Ada yang sama dengan Maibrat punya itu yang saya menjelaskan ini. Tapi arti-arti itu yang menurut suku Moi artinya apa? Kalau kita di Maibrat itu kalau orang datang serang di Mala itu, tempat pertahanan itu, semua ada di atas. Dengar di bawah ada empat bunyi. Satu, dua, tiga, empat. Terus ujung parang itu, kayu, kulit kayu itu dipindahkan. Jadi bekas itu ada di batang kayu itu tinggal di situ. Mereka pagi-pagi turun periksa pohon-pohon di bawah itu. Itu ada tanda. Lihat begini bentuk empat persegi. Berarti itu menandakan bahwa dua kemungkinan. Segera pindah dari tempat itu karena ada yang mau datang serang. Atau kamu lebih berhati-hati lagi karena ada yang mau datang lagi.
0: Pak Cedi, ada tanda-tanda alam jadi, gak itu apa ya?
3: Jadi
0: Bapak Amika.
3: Itu artinya itu.
1: Oke. Okay.
3: Itu dengan bahasa di bahasa Sawiat itu dikatakan bahwa itu kedak. Amannya kedak. Tapi saya tidak tahu Batak punya artinya apa, sama motifnya sama. Raja juga sama. Nah, itu.
1: Oke. Okay. Okay.
3: Jadi arti dari motif-motif ini masing-masing suku itu beda-beda.
1: Nah Bapak Mika sendiri ini kan juga sebagai Ketua Harian Dewan Kesenian Kota Sorong kan, seperti yang tadi juga telah dijelaskan. Nah sejauh ini juga sudah berapa banyak ini sanggar-sanggar yang kemudian coba mulai fokus melirik batik begitu. Mulai fokus untuk membuat batik ini menjadi salah satu kekhasan yang harus terus disebarluaskan begitu.
0: Terus, ya.
1: Tapi nanti baru dijawab. Nanti baru dijawab karena kita jeda lagi dulu sejenak. Nanti kita balik lagi masih di Obrolan Budaya RRI Net.
4: RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 detik. Beyond. RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
1: Pemirsa, Anda masih bersama kami di RRI Net, Obrolan Budaya diproduksi oleh RRI Sorong untuk edisi hari ini. Masih dengan saya Danusyah dan ada
0: Mia Rumainom.
1: Mia Rumainom. Tong lanjut lagi.
0: Oke. Okay.
1: Mengenai tumpu pembahasan tadi yang sudah banyak sekali dijelaskan tentang berbagai macam corak batik, depu cerita, depu filosofi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita juga berbicara mengenai sanggar-sanggar yang ada di Kota Sorong. Nah, ini Bapak Mika Duit juga sebagai Ketua Harian Sanggar Kesenian di Kota Sorong. Mungkin bisa menginformasikan mengenai sebenarnya ada berapa banyak sanggar, kemudian sanggar-sanggar ini fokusnya juga ke mana saat ini? Apakah lebih fokus ke tarian atau sudah mulai fokus juga untuk bisa dalam tanda petik mengkampanyekan soal batik itu juga sendiri begitu Pak Mika, silakan.
3: Baik, terima kasih. sanggar-sanggar seni di kota ini lihat secara keseluruhan tuh hampir mendekati 20 sanggar.
0: 20 sanggar ya?
3: Tapi dari 20 sanggar ini yang aktif cuma berapa saja?
1: Dari 20 yang aktif tidak terlalu banyak ya?
3: Tidak terlalu banyak. Sekitar 7 yang aktif dalam hal ini memenuhi syarat, yaitu memiliki dasar hukum. Sedangkan yang lain sementara ini masih upayakan untuk harus memiliki dasar hukum itu. Nah, sedangkan grup juga cukup banyak. Nah, jadi di kota ini memang banyak sekali.
2: Ada 100 lebih.
1: Sebenarnya ada sekitar 100 lebih juga ya?
3: Ya, 100 lebih banyak, hanya itu.
1: Tapi kalau fokusnya sendiri, Bapak Mika, apakah memang lebih saat-saat ini fokus lebih ke tari begitu? Nah. Atau juga selain tari, ke batik juga begitu?
3: Sanggar-sanggar itu ada yang fokus ke tari kreasi, termasuk Yospan, ada yang fokus ke situ. Ada yang fokus ke tari-tari tradisional, kemudian masuk ke batik ini hanya berapa saja yang sudah mulai ancang-ancang ke situ, seperti yang saya katakan tadi. Sanggar Kalabara Raya itu dia sudah mulai dengan batik. Dia sudah mulai.
2: Ini saya tambahkan ini untuk sanggar-sanggar di Kota Sorong ini, jumlahnya ada 20. Itu menurut data terakhir yang kita bikin pagelaran Festival Seni Budaya Nusantara. Nah, namun yang punya badan hukum ada 7. Yang lain itu menjadi program dari Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong. Kita mau mendorong mereka, kita akan bantu mendorong. Namun kami tidak bisa langsung datangi mereka, tapi dari Dewan Kesenian kita ada bangun web blog site ya, web blog itu. Jadi di situ ada kolom mendaftar. Nah, masing-masing sanggar yang belum daftarkan diri, mereka akan daftar. Jadi kita akan lihat data sanggar sekian ini, yang mana yang belum punya badan hukum itu yang nanti akan menjadi prioritas dan tanggung jawab dari Dewan Kesenian
1: Tanah Papua. Dan tentu saja akan dibantu,
2: harus dari Dewan Kesenian. Nah, Dewan Kesenian ini dia bersama-sama dengan Dinas Kebudayaan Kota. Tentunya begitu. Jadi untuk pengembangan sanggar batik atau sanggar tari, sanggar seni suara ya, dan lain-lain, ini juga program yang sudah dicanangkan oleh Dewan Kesenian Kota Sorong. Nah, itu menjadi tanggung jawab semua. Begitu. Hanya karena kita baru memulai, nah, Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong ini kan kita baru memulai dengan pendataan. Harus didata dulu, kita punya data lengkap, baru kita bisa punya apa, catatan-catatan. Oh ya, kekurangan-kekurangan apa, persoalan-persoalan apa, kita harus punya catatan itu.
1: Apalagi dimulai dengan adanya COVID-19 ini.
2: Itu jadi masalah juga.
3: Itu yang membuat sementara ini
2: semua. Nah, ditambah lagi Dewan Kesenian dia belum tempat, punya tempat representatif. Dia harus konsentrasi untuk mulai meng-cover ini semua, mendata.
0: Artinya bahwa Kakak Hama mau komentar, mau minta kepada Dewan apa, Dinas Budaya ya Kota Sorong, untuk bagaimana supaya ada satu tempat yang khusus ya, supaya Dewan Kesenian Kota Sorong ini bisa lebih berkarya lagi. Tapi untuk Kakak Hama sendiri selaku ini ya, Sekjen Dewan Kesenian Kota Sorong ini, upaya-upaya apa juga yang dilakukan untuk supaya bisa mengcover ini, ketemu saudara-saudara dari Malamoi dalam sudah adanya batik Moi yang ada ini, mungkin apa saja yang sudah bisa dilakukan atau Kakak Hama
1: atau
0: sampaikan ke sanggar ini
1: Malamoi? Apa juga yang dipersiapkan begitu, yang perlu diperhatikan supaya memang batik yang ada, terutama juga khususnya batik Moi ini, bisa menjadi batik yang
0: diakui, Kak,
1: diakui gitu ya. Simbolnya kuat dan seterusnya nih, Kakak Hama.
2: Ya baik dari Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong, kita punya program untuk itu. Nah, jadi untuk batik ini apresiasi tersendiri, karena sesuatu yang tidak terbayangkan, tidak terpikirkan, dan tidak didorong oleh pemerintah. Tapi ini inisiatif sendiri oleh kelompok tertentu yang mau membangun sangkar. Ini saya percaya bahwa sangkar mereka bikin sendiri ini.
0: Iya.
2: Ini mereka bikin sendiri dengan anggaran sendiri, inisiatif sendiri. Karena apa? Ini keterpanggilan, rasa memiliki. Jadi kita lepas dulu untuk pemikiran bisnis. Terkait dengan bisnis atau mereka mau jual atau pasarkan itu nanti dulu. Mm-hmm. Tapi ini satu nilai yang benar-benar yang sedang dikerjakan. Nah, kami dari Dewan Kesenian ini kan pada prinsipnya kita tetap membantu mereka. Nah, yang berikut untuk batik ini kan terkait dengan hak cipta. Hak cipta ini kan hak intelektual. Dia harus punya hak paten. Dia mendapatkan izin.
0: Iya.
2: Nah, ini sebelum mendeklarasikan atau pamerkan. Nah, saya yang ketakutan saya adalah ketika dipamerkan atau dieksposkan, apalagi belum punya hak cipta, pasti diambil oleh orang. Orang lain bisa pakai. Nah, ketika orang lain pakai, kita mau ribut nggak bisa. Nah, kita lihat contoh saja Indonesia ribut dengan Malaysia terkait dengan batik juga.
1: Iya. Yeah.
2: Mm-hmm. Malaysia mengambil batik dari Indonesia. Indonesia ribut, oh, nggak bisa, tidak bikin paten. Nah, jadi batik ini nanti kan ada tahapan-tahapan. Jadi sang kreator ini yang menginovasi, dia kreativitasnya kan dia pembatik khusus untuk Moi. Dia adalah orang yang memahami tentang nilai-nilai masyarakat Moi. Dia inilah yang membuat motif batik. Dari motif ini, dia ketika jadi, itu akan jadi raport batik. Kan bukan cuma satu aliran. Hmm. Berapa aliran? Kan dalam raport itu nanti ditampilkan. Ada yang misalnya warna apa, warna-warna kan beda-beda. Terus motifnya beda-beda. Nah, ini kan pasti akan dipertahankan. Ketika dipertahankan, ini kan sudah masuk dalam ruang ilmiah. Mm-hmm. Dia harus pertahankan nilai ini. Ini standar ilmiahnya harus dia pertahankan supaya keabsahannya diakui. Nah, ketika sudah dia pertahankan itu, tingkatan berikutnya adalah ini tinggal dieksekusi untuk hak ciptanya. Mm-hmm. Badan hukum. Artinya ini sudah tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Kita tidak bisa mendeklarasikan bahwa ini batik Moi. Oke. Secara nilai, secara aliran, oke. Tapi secara hukum, harus disahkan.
0: Oke, jadi itu ya?
2: Itu harus dia sah. Nah, ini yang kita lagi kerjakan untuk Maibrat. Batik Maibratnya sedang disiapkan dalam raportnya. Tapi saya tidak bisa langsung launching bahwa ini motif batik Maibrat seperti ini. Tidak bisa. Hmm. Ini sudah harus diseminarkan dulu. Seminarkan, oke, diterima semua, oke, baru deklarasi untuk peluncuran. Hmm. Nah, nanti tahap berikut mau lebih besar dilakukan pagelaran festival batik. Nah, itu nanti orang akan datang lihat. Begitu.
1: Berarti itu memang menjadi poin-poin yang disarankan dari Dewan Kesenian. Jadi gitu. Bukan hanya saja di berinovasi dari aspek tradisinya, tapi juga aspek hukumnya tetap harus diperhatikan begitu. Ya.
2: Yang berikut, kita tadi bicara soal pelestarian batik. Kita belum bisa bicara pelestarian. Bahasa melestarikan berarti sesuatu yang sudah ada lalu dilestarikan. Mm-hmm. Ini kan belum ada.
1: Oke.
2: Sekarang yang dibicarakan adalah bagaimana inovasinya. Hmm. Harus ada anak-anak yang kreatif untuk mengerjakan itu. Nah. Kita cari orang-orang kreatif. Hmm. Dia harus fokus kerjakan itu. Dan itu pun tidak bisa orang luar. Boleh saja orang luar yang punya kemampuan dalam mendesain, namun di situ harus ada petuah atau orang moe yang mengerti tentang nilai moe. Dia harus ada, karena setiap, jangankan titik saja itu nilainya ada. Apalagi garis panjang, itu sudah nilainya ada. Karena itu filosofi.
1: Nah, inovasinya itu jangan keluar dari ya tradisi bisa, yang ada, dari bisa, filosofi yang ada. Filosofi.
2: Nah, makanya dari jenis-jenis inovasi ini bukan hanya tercover di batik. Ini secara terbuka lagi, arsitektur pasti dicantumkan itu.
1: Oke.
2: Misalnya dalam gedung, kita lihat gedung-gedung besar, arsitektur kolonial, arsitektur Romawi. Ini dia mengangkat, misalnya Romawi. Romawi ini kan dia ngambil dari keong. Itu digambar bentuknya. Akhirnya di pilar itu kan bentuknya dia melingkar. Itu filosofinya ada. Dia bicara soal kehidupan di Mediterania. Ini kan simbol-simbol dia cerita.
1: Oke.
2: Jadi batik baik, itu menceritakan tentang nilai. Gitu. Jadi semua aktivitas budaya di Kota Sorong dia berjalan terpisah-pisah, tidak terdata dan lain-lain, karena belum ada gedung.
1: Oke.
2: Representasi
1: itu yang menjadi salah untuk satu depo problem.
2: Media center untuk Dewan Kesenian. Oke. Okay. Yeah. Yang ada di Kota Sorong supaya mereka ini konsentrasi untuk memberi arahan, iya, mengontrol, memberi pacuan pada
0: bilang apa, backup kah apa begitu semua. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memberikan pikiran, motivasi ini kan penting.
1: Nah,
2: siang daerah-daerah lain ini sebentar. Daerah-daerah lain di seluruh Indonesia ini kan punya dewan apa gedung-gedung kesenian kan ada. Gedung kesenian bukan gedung-gedung semata gedung, enggak. Ini simbol. Kita lihat di Australia.
1: Oke.
2: Okay. Gedung opera itu kan gedung seni. Atau di Prancis, Menara Eiffel itu di bawahnya itu kan gedung pertunjukan seni terbesar di Eropa itu. Nah, ini kan harus diperhatikan. Apalagi Sorong ini kota jasa. Kota jasa. Tapi jasa apa yang mau dikembangkan? Belum kelihatan. Padahal potensi seni budaya kan ada.
1: Oke.
2: Okay. Tapi tidak ada fokus untuk pengembangan ini. Ini penting sekali. Nah, makanya waktu sempat ada kegiatan saya, ketika pertemuan kok gak ada ya pejabat-pejabat di kota yang datang. Saya sempat ada, saya bicara. Ini kan bicara soal budaya ini kan budi dan daya. Orang-orang yang berbudi baik itu kan orang-orang yang punya imajinasi bagus, kemampuan intelektualnya tinggi, daya saing yang bagus. Tapi kalau pemimpin-pemimpin yang meninggalkan budaya, itu berarti kesimpulannya adalah pemimpin yang ya pemikirannya tidak punya budi yang baik, daya yang baik kayak ini.
1: Dan tentu saja yang menjadi harapan kita itu tidak terjadi ya maunya. Okay. Ya.
0: Intinya sekali
2: pencitraan. Kan jadi kita bicara apa toh?
0: Oke, kita tinggalkan pemimpin sudah. Ini kan Kakak Hama juga sendiri sebagai ini ya. Oke. Okay. Yang garda terdepan apa untuk ini di orang kesenian.
1: Tapi kita harus jeda lagi dulu ini. Kita harus jeda lagi dulu. Menarik. Nanti kita kembali lagi dengan pembahasan lainnya tentu saja masih di obrolan budaya RRI Net dari RRI Sorong.

0: Pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net dari RRI Sorong. Masih bersama saya Danusyah dan ada juga Mia Rumainum. Dan Tong masih bersama dengan Tong Dua Punarasumber.
1: Ya, ada Bapak Mika.
0: Bapak Mika.
1: Kakak Hama.
0: Ada Kakak Hamas juga yang bersama-sama dengan Torang di sini. Banyak hal yang tadi sudah kita
1: obrolkan
0: tentang tompu topik yang sangat menarik untuk kita informasikan ini untuk pemirsa RRI Net dimanapun berada, yaitu mengenai lestarikan budaya dan kreativitas batik khas suku Moi begitu. Nah, untuk melanjutkan dan kemudian menyampaikan juga tadi sedikit tentang apa yang telah kita bahas di sesi sebelumnya, Bapak Mika, mungkin sedikit apa yang bisa disampaikan.
2: Baik, terima kasih. Kaitan dengan motif saya ikuti selama ini, batik atau motif batik untuk suku Moi ini sudah dirancang sejak lama, terutama oleh Bapak Yance Malagivik. Yance Malagivik ini sekarang ditugaskan di provinsi. Beliau sekarang diangkat jadi kepala bidang di kebudayaan di provinsi. Sepertinya beliau kemarin datang di Sorong sini. Beliau sudah rancangin sejak lama. Kemudian sepertinya batik ini sudah dicetak dan mungkin sudah dipromosi secara lokal. Belum keluar tapi masih dalam. Jadi sekarang upaya-upaya ini pasti ke depan pasti dia ada itu. Seperti yang tadi disarankan oleh Pak Hamak tadi, ini supaya diakui dan tidak ditiru oleh sanggar
1: orang lain, begitu.
2: Harus punya dasar hukum yang seperti itu supaya.
1: Bapak Mika, ya. Bapak Mika lihat ini motif batik Moi ini apa sudah dicetak yang tadi Bapak Mika bilang ini, itu dalam bentuk kemeja atau sudah ada dalam jaket kah, topi kah?
2: Ada yang sudah dalam bentuk kemeja oleh pejabat-pejabat tertentu di wilayah kabupaten dan sepake. Jadi ada motif satu lagi yang bentuknya seperti, kalau kita lihat hampir mirip dengan kodok begitu, juga dimasukkan dalam batik itu, motif itu. Selain pakur sagu tadi, terus ada motif-motif lain juga dimasukkan. Jadi itu kita berterima kasih kepada Bupati Kabupaten Sorong karena hampir selama satu tahun itu sekitar 2-3 kali kegiatan. Kegiatan
1: yang untuk elema suku Moi sendiri ya.
2: Elema suku Moi dalam bentuk festival, dalam bentuk dialog seni. Saya biasa diundang juga untuk hadir.
0: Oke.
2: Bukan materi juga di situ. Jadi mereka bagus.
0: Baik. Bapak Mika Duit yang terakhir ini, mungkin Bapak Mika Duit punya pesan begitu agar kita terus juga bisa tetap melestarikan tompu budaya, tapi di sisi lain juga tetap bisa berkreativitas terutama juga dari batik ini, apalagi mengenai topik yang kita juga bicarakan dari tadi mengenai batik khas suku Moi. Yang terakhir apa nih yang bisa Bapak Mika Duit bagikan untuk orang semua pemirsa yang juga sedang menonton malam ini?
2: Ya, terima kasih.

0: Baik, untuk pesan saya ya. Yang pertama, kami dari Dewan Kesenian apresiasi untuk inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman yang telah
1: memulai. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
0: Lakukan oleh teman-teman yang telah
1: memulai. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
0: Lakukan oleh teman-teman yang telah memulai.
1: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
0: Lakukan oleh teman-teman yang telah
1: memulai. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.

saudara-saudara sekalian. Coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya

Boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam.
penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan
yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sekali lagi guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat.
pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun, perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? S Teller 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Esteller 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra, ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur nggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan.
Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu soalnya. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara, jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti, krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang, kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan,
Dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani.

0: Torang Indonesia. Baik pendengar, dimana saja Anda berada, saatnya Torang Indonesia hadir di siang hari ini ya. Dan ya, lagu-lagu pop Indonesia sudah kami siapkan di listnya. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon maupun handphone kami. Dan siang ini lagu-lagunya sudah ada ya pendengar. Ada Chris Dayanti, I'm Sorry Goodbye. Terus juga Kau Sangat Berarti dari Delon, Cindy Bernadette Tentang Cinta, Beben Quartet Satu Yang Pasti. Terus duetnya ini asik nih, Denny sama Didan dengan Adakah Dia, Jisi Lucy Jemari, Nineball Aku Jatuh Cinta Lagi, Super Girlies Tak Mau Mendua, Nora Kekasih Halal, dan Muhadesta Aku Bukan Malaikat. Pendengar ya, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di siang hari ini. Silahkan kami nantikan Anda di 324222 atau di 0812 3868 8703. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Torang Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Iya. Ini dengan buat siapa? Halo.
0: Baik, pendengar silakan 324222 atau di 0812 3868 8703 ya untuk Anda. Ya, ada pokoknya ada Chris Dayanti, Delon, ada Cindy Bernadette, Beben Quartet, Denny sama Didan, ada Juice Lucy, Nineball, Super Girlies, Nora sama Muhadesta, itu dia. Halo, selamat siang.
1: Ya, halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Coba Mbak baca ulang lagu.
0: Ada Chris Dayanti, Delon, Cindy Bernadette, Beben Quartet, ada Denny Didan, Juicy Lucy, Nineball, Super Girlies, Nora sama Muhadesta.
1: Coba pelan-pelan.
0: Silakan, masih ada Chris Dayanti, ada Delon, Cindy Bernadette, Beben Quartet, Denny Didan, Juicy Lucy, Nineball, Super Girlies, Nora sama Muhadesta.
1: Ya, Delon sudah, Delon judulnya apa?
0: Kau Sangat Berarti.
1: Ah, itu sudah. You are so important. Gitu. Betul atau tidak? Jadi salam buat semua selamat hari Tembang Kita Nasional. Harus semangat. Tapi semangat jangan berlebihan. Nanti dia bilang overacting lagi. Begitu. Terima kasih.
0: Oke, seperti yang bicara juga troll overacting ya. Lebay sekali. Oke, baik, silakan mendengar di 324222 atau di 0812 3868 8703. Silakan Anda mau yang mana lagu-lagunya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Monica di Kasim.
0: Mama Monica, Kasim, silakan.
2: Lagu apa, Kana?
0: Ini masih ada Chris Dayanti, I'm Sorry Goodbye.
2: Chris Dayanti sudah.
0: Chris Dayanti, oke.
2: Okay. Iya, salam-salam ya.
0: Oke, okay, silakan.
2: Ibu Hartini, Ibu Ana, Puja, Bapak Rete Parete, Ibu Bidan Louis, Bapak Oti, Pak Wendy, pokoknya semua-semuanya lah.
0: Oke. Okay.
2: Yang anak yang bertugas, Tuhan selalu memberkatimu dan menjagamu.
0: Amin. Kasim aman toh? Terlalu mendung. Biasanya Kasim suka mendung-mendung itu hujan.
2: Hujan Kaina tadi malam sampai sekarang kan.
0: Iya kak, di sini ada pijak nih ban panas-panas.
2: Di sini hujan terus kan.
0: Oh begitu, oke. Jaga kesehatan.
2: Iya. Oke. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Baik, Mama Monica, Kasim memang biasanya paling sering hujan. Saya pernah ke sana di Kilang Kasim itu, Tuhan, sampai jalan mobil slep-slep sudah itu. Oke, pendengar masih di Torang Indonesia. Silakan ya, saya nantikan di 324222 atau di 0812 3868 8703. Masih banyak lagu-lagu pilihan di siang hari ini. Nanti di pukul 14.15 baru Torang hadirkan kondang ya, kita dangdutan, kontak dangdut.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana nih? Mana nih? Mana Dan yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Baik, pendengar masih di Torang Indonesia. Masih ada lagu-lagu dari Cindy Bernadette tentang cinta, Beben Quartet satu yang pasti. Adakah dia dari duetnya Denny sama Di? Dan ini kan anggotanya apa namanya? T5 kalau enggak salah ya. Terus ada Juicy Lucy, Jemari, Nineball, Aku Jatuh Cinta Lagi, Super Girlish, Tamaum 2, Nora Kekasih Halalmu, dan Mohadesta Aku Bukan Malaikat. Oke, saya coba terima lagi. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Iya. Abisnya radio deh. Radio ini main pukul-pukul deh.
0: Apa yang pukul?
1: Radionya.
0: Kenapa radionya?
1: Nah. Lah kenapa dipukul-pukul?
0: Siapa itu yang pukul-pukul?
1: Aduh, itu tadi yang nomor 2 tuh kak, Kak Dudi.
0: Siapa?
1: Kakak Tias kak?
0: Iya toh. Beben Quartet satu yang pasti.
1: Iya kak, satu yang pasti.
0: Iya.
1: Waduh. Iya toh ya, biasa sudah biasa itu pasti toh. Iya karena jaget.
0: Oke lah.
1: Ha, lihat nih. Saya ya oke, salam aja buat semuanya ya. Nanti absennya di kondang aja.
0: Oh, boleh.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih juga, selamat siang.
1: Dadah, bye-bye.
0: Oke, halo, selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga, selamat siang. Iya. Janjian. Gimana kabar Tapanuli Utara?
2: Udah mendung-mendung.
0: Oh, mendung. Oke lah.
2: Ya, kan berdua kan?
0: Ya.
2: Sama Iwana tadi, sekarang saya.
0: Nah, makanya itu.
2: Iya.
0: Apa yo?
2: Apa aja?
0: Apa namanya, ada Cindy Bernadette tentang cinta, terus Denny Didan Adakah Dia, Juicy Lucy, Jemari, Nineball, Aku Jatuh Cinta Lagi, Super Girlish. Ah, kau mau jatuh cinta lagi? Astaga. Ya. Oke lah, Bang.
2: Oke, sekarang yang pertama buat Jasna usia sampai tuntas dan tetap semangat. Terus juga si Buana yang baru jangan turun. Nona Pika, Pija, Yaida, Gatini, Bangsi Ketatanya, Karete, terus Ibu Farida, Bunda Talia, Bunda Ina, Bunda Un, Kak Erik, Ibu Jati, Bung Leman, cuma semuanya saja lah. Oke, buat kasih silah, apa kita sampai tentang selamat siang, seorang Indonesia, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Horas Bang Luhut dari Tapanuli Utara, Bang. Weh, bisa bergabung di Sorong. Yang di luar Sorong bisa ya di 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Oke, mau request lagu-lagunya boleh ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Baik, pendengar di mana saja Anda berada. Ini cuaca siang hari ini agak tidak terlalu panas-panas terik sekali seperti kemarin-kemarin. Ini cerah meskipun berawan ya, ini perkiraan dari BMKG. Terus juga waspada yang ada melintasi jalan-jalan protokol di kota, khususnya di seputaran Klademak RRI, depan RRI ya, karena ada pihak-pihak terkait, dinas terkait yang lagi melaksanakan pemotongan, merapikan ya pohon-pohon yang ada di sepanjang jalan protokol saat ini. Jadi waspada buat Anda yang sedang melintas siang ini. Baik, saya mau hadirkan dulu lagunya yang sudah di request untuk Anda. Masih di Torang Indonesia hingga jelang pukul 14.15 waktu Indonesia Timur.

0: Ayo, ah. Kok gak mau sih, nak?
1: Kenapa sayang gak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan gak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Baik pendengar, jangan lewatkan di pukul 14.15 nanti sampai jelang pukul 15 kami hadirkan kondang ya, kontak dangdut. Terus juga, oh kalau malam nanti untuk ruang rindunya kita berjaringan nasional di pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, seluruh Indonesia Pro 1, seluruh Indonesia. Nanti di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya baru ada lagi ya. Dengan tiap kalau hari Kamis nanti Indonesia 80-an, kemudian Jumat mancanegara 70-80-an, malam Minggu juga ada lagi ya. Oke. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum orang Indonesia, Mbak Tiang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di sini angin kencang sekali ya, Mbak Tiang.
0: Oh ya, kencang ya. Iya, di sini juga nampaknya karena pagi pohon-pohon lagi baru ditebang nih.
1: Lagi, berarti sisa lagunya apa?
0: Ini masih ada Cindy Bernadette tentang cinta, adakah dia dari Denny Didan, Juicy Lucy, Jemari, tak mau mendua dari Supergirlies, Nora, kekasih halalmu sama Mohadesta, aku bukan malaikat.
1: Mbak Tias.
0: Yang mana Bu?
1: Iya, Nora.
0: Nora, oke. Okay.
1: Iya, lagu saya kirim buat Ibu Aida, beserta Bapak, Mama Dede, Bisa Reni, Bu Halima. Pak Rete, Bu Rete, Bu Penanwin, Mama Dut, Pak Aisyah, Bu Anam, Bu Farida, Pak Effendi, Pak Nasrun, Pak Jerry, Pak Jibri, Pak Leman, terus buah Bunda Natalia, Bunda El. Pokoknya pendengar kita harus satu seorang,
0: okay,
1: Pak ikutan gabung ruang rindu, kondang maupun terang dulu. Selamat siang semuanya, semoga semuanya pada sehat dan selalu.
0: Amin, terima kasih Matias, juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya sudah bergabung. Baik, masih di Atorang Indonesia, yuk. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, silahkan.
2: Pertama sih mbak.
0: Oke. Sip.
2: Repot lagi. Saya pertama-tama mbak Nia, saya bertugas. Saya selalu ke rumah, terus saya senamaskan dia. Ibu Hartini, ada Ibu Ima, Ibu Lima, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis. Ada tiga, Ibu Ana, Ayu Masyari, Pak Widi, ada Adia Jakarta, Ibu Ida, Pak Jerry, Pak Deki, ada Ibu Ida, ada Pak Ida, Ibu Sulte, ada semuanya lah sambat di kompas awet.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Nasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palu, Sulawesi Tengah ya sudah bergabung. Baik, pendengar. Oke, masih ada yang mau bergabung lagi, boleh. Halo, selamat siang. Baik, pendengar. Oke, masih di Torang Indonesia ya saat ini. Dan saya hadirkan dulu tadi sudah di request dari Bu Hartini sama Pak Nasrun.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Oke, pendengar, saatnya kita dangdutan di kondang kontak dangdut. Di siang hari ini sudah ada cinta ala-ala dari Udin Sedunia, Cici Paramida Candu Asmara, Cantika Putri Bila Tiada Kamu, Linda Moy, Abang Jali. Ada Cece Handika Mandi Kembang, Kamelia Malik Rekayasa Cinta, Eri Susan yang duet sama Iyet Bustami Sabda Cinta, Eko Bermano dengan Reka, Ike Nurjanah Gantung, dan juga ada Jamal Mirdad Yang Penting Happy. Oke, saya coba terima dulu. Halo, selamat siang, kondang.
1: Malam,
0: iya malam.
1: Aduh,
0: apa-apa.
1: Selamat siang, kondang.
0: Selamat siang, Ji.
1: Siang malam pica di pintu nih, kalau saya sebisa bilang malam itu ada tua nih.
0: Mengantuk apa nih?
1: Ih lalah.
0: Ya? Mengantuk apa?
1: Aduh, ini mengantuk capek yang bikin saya macam malas sudah kayak. Saya request lagu yang pertama saja.
0: Oh, Udin Sedunia Cinta Ala-ala.
1: Nah, ala-ala kak, apa barang kak itu sudah. Ala-ala bum-bum itu sudah. Ah, lagu ini spesial buat nyonyaku yang lagi bertugas, sukses selalu. Salam buat Mari, buat Uti, aduh.
0: Okay.
1: Mari saya Uti tuh lagi pertemuan ya. Salam manis ya, khusus untuk Uti.
0: Oke.
1: Okay. Salam buat Pak Fendi di Balikpapan, Pak Rete, Ibu Rete, Pandi Yudhistira di Lampung, Tete Dinda di Bogor, Ibu Cikuria di Jaksel, buat Ibu Gati di Wonosobo. Pokoknya untuk mewakili seluruhnya saja, buat Ibu Ana, Ibu Hartini, serta semua-semuanya tanpa terkecuali. Buat Pak Widi, Pak Alan, Pak Luhut, mewakili seluruhnya saja. Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas, sampai di penghujung. Yuuu, dadah, bye-bye.
0: Dadah juga. Aduh, oke, next ada. Selamat siang. Selamat siang juga.
2: Siang juga Kak Tias, weh, suaranya kakak ini juga, kakak puja juga, katanya malam, Bu. Padahal siang-siang.
3: Padahal siang-siang dia bilang, saking dia ininya, apa tuh, semangat sekali. Kakak Tias yang apa gantung tuh? Tadi apa ya? Kau gantungkan cintaku kah?
0: Ike Nurjana.
3: Waduh, apa? Ya sudah gantung, sudah tidak apa. Tapi kita lagi tergantung. Kalau tidak apa tadi ya yang ini.
0: Yang mana?
3: Lagi hot-hot tuh.
0: Apa? Candu Asmara, Cici Paramida, Cantika Putri, Bila Tidak Kamu, Linda Moy dengan Bang Jali, Caca Handika, Mandi Kembang, Kamelia Malik,
3: Rekan. Mandi Kembang tengah malam. Mandi kembang sekarang tidak zaman ya, katanya mandi kembang, mandi uang.
0: Iya.
3: Oke.
0: Jadi yang mana gantung apa-apa nih?
3: Iya, mandi kembang.
0: Oh, mandi kembang. Mandi kembang. Okay.
3: Bukannya mandi kembang, mandi uang.
0: Mandi duit ya. Oke lah.
3: Iya tuh, sekarang kan tidak ada yang mandi-mandi kembang kah, mandi-mandi tengah malam kan tidak ada.
0: Masuk
3: ada
0: angin.
3: Uang itu pasti disayang. Aduh, buat salam buat ini sama kakak puja yang baru lewat. Ibu Hartini, Ibu Parida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Bidan Luis, Bang Daniel, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, Bang Beni juga.

0: Pak Pendi, Pak Rete Burete, Kak Ayu, Tercigurya, Pak Widi, Pak Charles, Pak Willy, Pak Otis, Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, Pak Freddy, terus apa lagi ya, Bung Daek, Ibu Monica, dan semua sajalah tanpa terkecuali. Okay. Semoga terhibur, salam kompak selalu. Kakak Tia, selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberkahi selalu. Dadah, bye bye. Terima kasih.
1: Oke, okay juga. Dah. Aduh, ramenya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Ada Cici Paramida, Candu Asmara, Cantika Putri, Bila Tiada Kamu, Linda Moy, Bang Jali, Kamilia Malik, Rekayasa Cinta, Eri Susan, Sabda Cinta, Eko Bermano, Reka, Ike Nurjana Gantung, Jamal Mirdad, Yang Penting Happy.
2: Mbak, cinta bersabda, cinta sabda, apa sabda cinta? Jadi tidak ada yang lawan kalau cinta bersabda. Oh, betul atau tidak? Halo? Saya kirim salam buat semua tadi yang berlewat ini. Ibu Ana, Daniel, bukan Daniel. Daniel lagi orang kira aku Daniel lagi. Ibu Ana, terima kasih ya. Oh, WhatsApp ada Puja di Bintuni. Puja macam tambah gimana gitu. Apa kabar Puja di Bintuni dan keluarganya? Juga buat Juara Mar di Johan bersama adiknya di Sekar Merewi, Wawi, selamat hari kebangkitan nasional, hari apa nih Mbak? Ini hari kan?
1: Baik, pendengar silakan masih di kondang kontak dangdut. Halo, selamat siang kondang.
3: Assalamualaikum kondang, Mbak Tia.
1: Iya.
3: Lagunya ikutan Bu Ana, terus salamnya juga ikutan copy paste dari Bu Ana karena tadi sudah di apa absen lengkap rame dari pintu ini sama dari Malibela itu paling bikin rame, bikin semarak RRI.
1: Oke.
3: Makasih Mbak Tia.
1: Makasih ya Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Artini. Yuk. Yang lain saya tunggu. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang juga, Mama Monica.
4: Lagu apa kan?
1: Ini Mama masih ada Cici Paramida, Candu Asmara,
4: iya,
1: cantik.
4: Cici Paramida.
1: Oke, baik.
4: Salam untuk Ibu Rete, Pak Rete, Pak Otis, Pak Leman, Ibu Ana, Ibu Artini, Bidan Luis, Ibu Puja, Bapak Vincent Koro. Ya, semua-semuanya Laina.
1: Semua
4: salam
1: saja
4: untuk anakku yang selamat di rumah.
1: Oke, baik. Makasih Bapak Dika sudah bergabung ya, yang ada dari Kasim sana. Oke, pendengar saya mau hadirkan dulu lagunya ya untuk Anda yang mau gabung lagi, sabar dulu ya. Sabar.

bahagianya. Zaman sekarang ingin tahu hamil atau tidak hanya dengan menggunakan test pack. Tapi bayangkan zaman dulu ketika zaman Mesir kuno seperti apa ya? Caranya wanita yang diduga hamil harus buang air kecil di atas dua kantong berbeda, di mana yang satunya berisi biji gandum dan satunya lagi berisi biji jelai atau barley. Kalau biji-bijian itu tumbuh berkecambah, artinya positif hamil. Kalau tidak, berarti negatif atau tidak hamil. Bahkan mereka percaya kalau gandum yang tumbuh berarti anak perempuan, kalau jelai atau barley berarti anak laki-laki. Anehnya, saat ilmuwan modern menguji cara ini di tahun 1963, hasilnya mengejutkan. Metode ini punya akurasi 70% benar untuk mendeteksi kehamilan. Kenapa? Karena urin wanita hamil mengandung hormon estrogen tinggi yang memang menyuburkan pertumbuhan tanaman. Orang dulu ternyata tidak gaptek-gaptek amat ya.

0: Masih di kondang kontak dangdut, silakan ya. Yang ingin bergabung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Boleh dicoba di 0812-3868-8703 ya. Yang udah bergabung masih ada Cantika Putri, Bila Tiada Kamu, Linda Moy dengan Bang Jali, Kamelia Malik, Rekayasa Cinta, Eko Bermanureka, Ike Nurjanah dengan Gantung, sama Jamal Mirdad, Yang Penting Happy. Yang penting happy aja memang sekarang, zaman sekarang ini. Silakan, saya nantikan Anda 3242222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat siang. Oh, sayang sekali terputus ya. Oke, baik, silakan, masih kami nantikan Anda di siang hari ini. Memang sudah agak mendung-mendung, berawan memang siang ini ya, khususnya di Kota Serong dan sekitarnya. Angin lumayan kencang, agak-agak kencang begitu di arah-arah Kilo. Tadi katanya lumayan kencang ya anginnya. Tetap waspada saja Anda yang sedang dalam perjalanan misalnya. Oke. Halo, selamat siang. Halo.
1: Horas, selang.
0: Horas, Pariban. Ketawa kau.
1: Gimana tadi? Baru ikutan lagi sekarang dari aku ke belakang makan, jadi nggak dengar.
0: Oh, makan apa hari ini, Bang?
1: Makan dagu-dagu.
0: Apa tuh dagu-dagu?
1: Gado-gado.
0: Oh, gado-gado, kirain dagu-dagu. Kirain ada makanan kuliner khas dari Tapanuli gitu.
1: Enggak, gado-gado.
0: Oh, gado-gado, iya. Yeah. Campur-campur gitu ya, seperti perasaan.
1: Iya.
0: Oke. Ada Cantika Putri, Bila Tiada Kamu, Linda Moy, Bang Jali, Kamelia Malik, Rekayasa Cinta, Eko Bermano sama Reka, Gantung dari Ike Nurjana sama Jamal Mirdad, Yang Penting Happy.
1: Yang rekayasa dulu.
0: Oh, kau rekayasa. Cinta saja sudah dikorekayasa pula nih.
1: Iya. Ya, kita lihatkan dulu si rekayasa ini.
0: Oke lah.
1: Ya, apa tadi kata Ibu Ana yang sudah gabungan?
0: Ayah, salam. Kata juga buat Bang Luhut.
1: Ya, gak ada kata apa.
0: Pasti.
1: Oke, salamnya lagi. Buat Vietnam, buat sampai tuntas. Selamat mendengarkan nih, selamat bertugas dan tetap semangat. Terus buat Parete, ada Masio, Mamado, Anak-anak Sinta, Ida-Ida, Wartini, terus Iwana, Bidambi, ya, Bunda El, Bunda Ima, Ibu Natalia, Bunda Ima, Farida, Daek, buat Peraringa, Bang, ada juga Bang Leman, Pak Widi, dan si Masimani saya jelas, kuih pasti dari Iwana tadi.
0: Oke.
1: Okay. Saya tadi mendengarkan pas Iwana menyalam-nyalam.
0: Oh. Ya. Oke lah.
1: Oke lah, buat kita senang bersih, kita senang sampai nanti. Sekarang sini contoh sudah secara sudah.
0: Oh gitu, sip lah. Ya. Oke. Terima kasih. Horas juga Bang Luhut dari Tapanuli Utara yang habis makan gado-gado. Aduh, kirain makan ini arsik. Pakai arsik tuh paling enak, sambal sambalnya dicampur pakai arsik gitu ya. Kecombrang. Baik, dengar masih di kondang siang ini. Halo, selamat siang. Halo. Baik, saya hadirkan dulu lagunya yang sudah di request ya untuk Anda semuanya.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih.
0: Ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging lumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah kamu.

Baik pendengar, masih di kondang ya. Saat ini kurang lebih 13 menitan lagi lah ke depan ya, jelang pukul 15. Nanti habis ini baru saya putar lagunya yang di request Bang Luhut tadi, Rekayasa Cinta dari Camelia Malik ya. Mau dia mau gabung lagi boleh 324222 atau di 0812-3868-8703 ya. Masih ada Cantika Putri, Bila Tiada Kamu, Linda Moy dengan Bang Jali, Eko Bermano, Reka, Ike Nurjana Gantung, sama Jamal Mirdad. Yang penting happy. Yuk, itu dia ya. Baik, silakan ya, saya nantikan Anda sekali lagi di siang hari ini. Masih di kondang, kontak dangdut. Apa kabar yang siapa nih? Kalau yang di mana? Vika, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Oke, yang ada di Palu, di Toli-Toli, di Mandari Manado, mari coba gabung sini ya, di Sorong, RRI Sorong. Masih di kondang. Oke. Iya, dan ini juga tadi kalau memang peringatan hari ini hari kebangkitan nasional ya untuk bangsa kita Indonesia. Terus pagi tadi jam jelang siang ya kita juga menyiarkan secara langsung kesiapan pihak-pihak terkait jelang Idul Kurban atau Hari Raya Haji ya di tanggal 27 Mei di tahun ini. Oke, mudah-mudahan kurban bukan hanya sekedar berkurban tapi benar-benar bermakna untuk kita ya. Untuk kehidupan kita sehari-hari, hidup penuh banyak berkorban soalnya karena penuh dengan perjuangan. Baik pendengar, silakan ya, masih di kondang kontak dangdut. Kak siapa tadi tuh? Oke, Kakak Cek Guria, gimana kabarnya? Lagi monitorkah mungkin di siang hari ini? Bolehlah bergabung-gabung kalau mau siangan ya. Ya, tinggal kurang lebih 10 menit lagi ke depan.

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bank minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, One Time Password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar, inilah Dinamika Nusantara 2. Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari. Edisi Selasa 20 Mei 2026. Kami hadirkan rangkaian informasi aktual untuk sore ini. Rangkaian informasi aktual selengkapnya disampaikan Selviana Langodai. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga daging sapi di Pasar Wosi Manokwari masih terpantau stabil. Meski demikian, pedagang mengaku pasokan sapi mulai terbatas karena tingginya persaingan distribusi ternak ke sejumlah daerah di Papua. Salah satu pedagang sapi di Pasar Wosi, Ibu Ngadio, mengatakan kenaikan harga biasanya baru terjadi 2 hari menjelang Lebaran. Ia menyebutkan harga daging sapi saat ini berada di angka Rp150.000 per kilogram. Sedangkan tulang rusuk dijual Rp110.000 per kilogram. Untuk bagian jeroan seperti hati, limpa, jantung, dan lidah dijual Rp100.000 per kilogram. Menurut Ngadio, keterbatasan stok sapi di Manokwari terjadi karena banyak pemasok lebih memilih menjual ternak ke wilayah Nabire dan Sorong. Ia mengaku harga sapi hidup juga cukup tinggi tergantung ukuran. Untuk sapi ukuran sedang bisa mencapai 16 juta per ekor, sedangkan ukuran besar harga lebih mahal.
2: Kalau Idul Adha itu nggak seperti Idul Fitri, karena mereka mengharap daging kurban kan, jadi penjualan nggak seperti Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan sapi bisa lancar lagi, karena sapi kan sekarang larinya ke Nabire dengan Sorong. Jadi Manokwari terkendala, banyak yang tidak potong. Kemarin dulu yang potong cuma 2 orang, tidak ada sapi.
1: Lebih lanjut dikatakan, meski menghadapi tantangan pasokan, para pedagang tetap berharap penjualan daging sapi menjelang Idul Adha tahun ini meningkat dan masyarakat tetap datang berbelanja di pasar tradisional. Manokwari matangkan kesiapan bandara dan keamanan jelang Pesta Rawin Nasional. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ria Tatontos.
3: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 2 Rendani Manokwari, Herman Sujito, memastikan kesiapan Bandara Rendani dalam mendukung pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesta Rawin Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama panitia Pesta Rawin di Kantor Ukbur Rendani Selasa, 19 Mei 2026. Herman Sujito mengatakan, dari sisi fasilitas

0: Penerbangan, Bandara Rendani telah siap menunjang kedatangan ribuan peserta dan tamu Pesparawi. Menurutnya, kesiapan ini mencakup landas pacu, fasilitas penerbangan malam, hingga pelayanan darurat apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Selain itu, pihak bandara juga akan menambah armada transportasi untuk mendukung penjemputan delegasi. Saat ini tersedia 5 bus apron untuk penumpang umum dan akan ditambah 3 unit lagi, sehingga total menjadi 8 armada. Tidak hanya itu, kendaraan khusus tamu VIP juga akan ditambah, masing-masing 1 unit Toyota Fortuner dan 1 unit Innova, termasuk kendaraan pendamping lainnya untuk pengantaran delegasi dari bandara menuju hotel atau tempat penginapan akan disiapkan oleh Sekretariat Transportasi dengan jumlah sekitar 70 unit bis.
1: Pertama dari sisi fasilitas ya sudah siap dalam hal ini terkait dengan landas pacu, kemudian fasilitas penerbangan malam ya, bandara siap, kemudian juga dari sisi pelayanan darurat ya seandainya terjadi hal yang diinginkan ya bandara siap juga. Kemudian dari sisi penjemputan delegasi nantinya, kami akan menambah 3 armada bis apron.
0: Sementara itu, Seksi Keamanan Panitia Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 Komisaris Polisi Agustina Sineri menyatakan pihak keamanan siap mengawal seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi di Manokwari. Menurut Agustina yang juga menjabat Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Papua Barat, seluruh personil dan peralatan pengamanan telah dipersiapkan untuk mendukung agenda nasional tersebut. Ia menjelaskan pengamanan akan dilakukan di seluruh titik kegiatan, mulai dari kedatangan peserta, lokasi perlombaan, hingga proses kepulangan delegasi ke daerah masing-masing. Meski demikian, pihaknya masih menyesuaikan pola pengamanan dengan data jumlah peserta dan jadwal kedatangan kontingen yang nantinya disampaikan panitia.
2: Kami dari pihak keamanan berharap bahwa seluruh masyarakat kita semua mari sama-sama kita mendukung terselenggaranya acara dimaksud, karena ini event yang jarang ya, jarang artinya ini skalanya skala nasional. Sehingga ini kebanggaan buat kita di Manokwari. Mari kita tunjukkan yang terbaik. Kita menjadi tuan rumah yang baik dengan menjaga keamanan dan ketertiban, baik sebelum peserta-peserta atau delegasi-delegasi itu datang ke Manokwari, Papua Barat, bahkan pada saat mereka datang sampai dengan mereka mengikuti kegiatan, sampai dengan kepulangan mereka kembali ke daerah masing-masing, sehingga mereka akan membawa kesan yang baik dari Manokwari bahwa oh, ternyata di Manokwari, Papua Barat itu adalah kota yang damai sesuai dengan simbol kota Manokwari sebagai kota peradaban atau kota Injil bagi seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua.
0: Agustina menambahkan pengamanan tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Kodim, Polresta Manokwari, Kodam, dan Polda Papua Barat. Ia juga mengimbau masyarakat Manokwari untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pesparawi berlangsung. Menurutnya, terpilihnya Manokwari sebagai tuan rumah Pesparawi Nasional merupakan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang hingga operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat Melkias Warinusa mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Pertamina terkait kelangkaan gas LPG yang kini semakin meresahkan masyarakat. Menurutnya situasi geopolitik dunia turut mempengaruhi distribusi LPG ke Papua Barat. Ia menyebutkan adanya perubahan jalur distribusi dari sebelumnya langsung dari Surabaya, kini harus melalui Wayame, Ambon, Maluku. Ia menjelaskan perubahan jalur distribusi tersebut menyebabkan keterlambatan pasokan karena keterlambatan armada kapal. Akibatnya kelangkaan LPG terjadi hampir selama 1 bulan terakhir.
4: Jadi kelangkaan gas LPG ini kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Pertamina. Rupanya dengan kejadian dunia saat ini, khususnya Amerika dengan Iran di Hormuz itu juga menurut tema kami itu menyebabkan ada perubahan kebijakan oleh Pertamina yang dulunya bisa masuk langsung dari Surabaya, tapi sekarang itu harus diambil dari Ambon, Wayame. Nah kalau mengambil dari Wayame itu kesulitan kapalnya gitu.

0: distribusi LPG berjalan transparan agar tidak terjadi penimbunan menjelang agenda besar daerah termasuk Pesparawi.
1: Itu selain itu kalau toh ada itu harganya didapat di pasar itu sudah 600 ribu yang untuk 12 kilo dan ini terlalu kemahalan, terlalu sekali gitu. Mengatasinya kami sudah meminta ke Pertamina, nanti sebentar kita rapat jam 10 kita dengar hasilnya apa, informasinya katanya sudah masuk tapi siapa-siapa yang memasukkan juga kita belum tahu. Karena ini kan kita akan memasuki ke event besar, kemudian kalau terjadi penumpukan misalnya, event besar maksudnya ada Pesparawi. Jangan-jangan ada sampai ada isu seperti itu, seolah-olah gas ini disimpan karena menjelang Pesparawi. Sebenarnya tidak boleh, makanya ini distribusi harus diperketat jalurnya.
0: Pemprov Papua Barat berharap dengan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina dapat segera menghadirkan solusi agar pasokan LPG di Manokwari dapat kembali normal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
2: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Manokwari resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan serta menyerahkan surat keputusan SK kepada 546 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Pelantikan berlangsung dipimpin langsung Bupati Manokwari Hermus Indo, didampingi Wakil Bupati Mugiono dan Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari. Dalam sambutannya, Bupati Hermus Indo mengatakan pelantikan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting yang menandai dimulainya tanggung jawab pengabdian sebagai aparatur sipil negara.
1: Ubah status mental dari honorer menjadi ASN yang profesional. Tinggalkan pola pikir yang lama. Kini saudara adalah abdi negara yang memiliki aturan tegas. Disiplin, integritas, dan etos kerja yang tinggi adalah harga mati.
0: Hermus menegaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dan CPNS merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian dan dedikasi para tenaga honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun di berbagai bidang pelayanan publik. Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi dalam pembangunan tata kelola pemerintah yang profesional, modern, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Selain itu, Bupati Hermus Indo juga menilai pengangkatan P3K dan CPNS menjadi strategi memperkuat pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, dan pelayanan sosial. Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dari status tenaga honorer menjadi ASN yang profesional dan disiplin. Hermus turut mengingatkan seluruh ASN baru agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta pemerintah daerah akan menerapkan evaluasi berbasis kinerja dan disiplin kerja. Pemerintah Kabupaten Manokwari, lanjut Hermus, berkomitmen membangun sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara. Saudara, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Satgas TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari terus menggenjot pekerjaan pembukaan lahan kakao di Kampung Tanah Rubu, Distrik Manokwari Utara, Selasa 9 Mei 2026. Kapten Infantri Pius Huik, Komandan SSK TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari memastikan pengerjaan pembukaan lahan kakao berjalan sesuai rencana dan ditargetkan selesai tepat waktu. Hingga saat ini personil Satgas bersama masyarakat tetap semangat bekerja di lapangan demi tercapainya sasaran program TMMD. Dan menurut SSK, pembukaan lahan kakao tersebut merupakan bagian dari upaya TNI membantu masyarakat dalam meningkatkan sektor pertanian produktif yang nantinya dapat menunjang perekonomian warga Kampung Tanah Rubu. Ia menambahkan kebersamaan dan gotong royong antara anggota Satgas TMMD dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mempercepat proses pengerjaan di lapangan. Selain mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi warga setempat. Masyarakat Kampung Tanah Rubu pun menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari yang dinilai membantu membuka akses peningkatan ekonomi melalui sektor perkebunan kakao. Dengan semangat kebersamaan, Satgas TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari optimis seluruh sasaran fisik maupun non-fisik dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saudara, dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari, Persit Kartika Chandra Kirana, KCK Cabang 12 Kodim 1801 Ranting 6 Manut, turut membantu memasak di dapur umum TMMD yang berada di Kampung Tanah Rubu, Distrik Manokwari Utara, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian Persib terhadap personil Satgas TMMD serta masyarakat yang terlibat dalam program pembangunan di wilayah tersebut. Para anggota Persib tampak kompak menyiapkan berbagai menu makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi personil Satgas dan warga. Ketua Ranting 06 Persib KCK Cabang 12 Kodim 1801 Manokwari, Nyonya Erna Pius Huik, membenarkan bahwa pihaknya ikut terlibat membantu kegiatan dapur umum TMMD sebagai bentuk dukungan moral kepada Satgas TMMD. Menurutnya, keterlibatan Persib dalam kegiatan tersebut juga menjadi wujud kebersamaan dan sinergi antara Persib, TNI, dan masyarakat dalam menyukseskan program TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari. Program TMMD sendiri merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur maupun kegiatan sosial kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Saudara, berikut kami sampaikan informasi terakhir pada Dinamika Nusantara 2 sore ini. Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari terus mempercepat pengerjaan program Rumah Tidak Layak Huni RTLH di Kampung Tanah Rubu, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Selasa 19 Mei 2026. Pada tahapan pengerjaan saat ini, personil Satgas TMMD bersama masyarakat melaksanakan pemasangan pintu dan jendela rumah sebagai bagian dari proses finishing yang menjadi sasaran fisik program TMMD ke-128. Kepala Tukang Serka Gani Hasan mengatakan, pemasangan pintu dan jendela dilakukan untuk mempercepat penyelesaian rumah agar segera dapat ditempati oleh warga penerima manfaat. Ia menambahkan, semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat menjadi faktor utama dalam kelancaran pembangunan rumah tidak layak huni di Kampung Tanah Rubu. Program TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik, tetapi juga mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, diharapkan rumah yang dibangun melalui program tersebut dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima bantuan. Saudara, sekian Dinamika Nusantara sore ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Selviana Langudai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Besok kan ulang tahun mama nih. Enaknya beli kue di mana ya?
1: Ada tuh satu UMKM di sini, kuenya tuh enak sekali.
0: UMKM? Bisa pesan sesuai selera kah? Jangan sampai coba-coba terus zonk lagi.
1: Tenang, dong terima pesanan custom. Harga juga lebih murah dari toko biasa.
0: Kalau begitu saya coba pesan dulu ya. Tapi kalau tidak enak, saya komplain sama ko.
1: Santai, besok tuh mama pasti suka.
0: Sab mama bilang tuh, kuenya tuh enak sekali. Lembut, manisnya pas, dan perhiasan juga cantik.
1: Nah kan, daripada beli di tempat mahal, lebih baik orang bantu usaha kecil yang kualitasnya tuh tidak kalah.
0: Betul, mulai sekarang, kalau ada acara, orang pesan di UMKM lokal saja sudah.
1: Dukung UMKM, rasa juara, harga bersahabat. Orang beli, orang bantu ekonomi lokal.

102,6 MHz dari Sorong masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan ya pendengar. Nah, berbagai informasi unik saya hadirkan untuk Anda di sore yang isis. Maksudnya sejuk-sejuk, cepoi-cepoi gitu. Meskipun ada sedikit matahari. Nah, pendengar, berbagai informasi unik ya, di mana sutradara Edwin bersama aktor Iqbal Ramadan ketika melakukan kunjungan promosi film terbaru mereka Monster Pabrik Rambut ke belum lama ini ya, di mana kan kisahnya ini film produksi kolaborasi internasional, ada Indonesia, Singapura, Jepang, Jerman dan Prancis, mengangkat kisah teror mistis dan isu eksploitasi di sebuah pabrik rambut, di mana ini juga ada aktingnya Rahel Amanda, Lutesha, Iqbal yang dijadwalkan serentak di bulan awal Juni, tanggal 4 Juni ya, begitu. Dan ini salah satu yang unik dan penuh dengan kisah ya, macam-macam ya, di mulai dari awal proses mereka take filmnya tersendiri. Oke, next, kalau bicara keindahan dunia ya, Tuhan menciptakan betapa banyak tempat-tempat yang indah, tidak terkecuali kita yang di Indonesia, banyak sekali sebenarnya ya. Nah, salah satunya desa wisata Huachacina di Ica, Peru. Ya, seolah-olah dulu itu pernah muncul dari Fata Morgana, di mana Huachacina sendiri merupakan desa kecil yang dibangun mengelilingi danau alami di tengah bukit pasir raksasa. Bayangkan kayak gurun ya, tapi desa kecil itu muncul di tengah-tengah gurun tuh, bayangkan ada sungainya di dalam gitu ya. Dan dia mengelilingi danau alami di tengah bukit pasir raksasa. Dan destinasinya ini menawarkan perpaduan magis antara ketenangan air di bawah pohon palem dan petualangan memacu adrenalin seperti sandboarding, shutter shock juga ada di sana pendengar. Jadi indah sekali, kayak di film-film fiksi begitu. Ada juga desa wisata Chefchaouen di pegunungan Rift di Maroko, yang dikenal disebutannya sebagai mutiara biru, di mana hampir seluruh sudut kotanya diselimuti berbagai gradasi warna biru yang menenangkan ya pendengar ya. Juga menelusuri ada labirin gang sempitnya yang memberi sensasi melangkah ke dalam alam mimpi seolah-olah, di mana setiap pintu kayu artistik dan deretan pot bunga menjelma menjadi karya seni yang nyata. Jadi kayak film-film di tempat itu, kayak di film-film bangsanya kayak apa, Harry Potter kayak gitu. Indah sekali. Ada juga desa wisata Iseltwald di Kanton Bern di Swiss ya. Ini merupakan desa nelayan yang terkenal dengan pemandangan pegunungan Alpen, bisa lihat bahkan rumah kayu tradisional yang masih ada sampai sekarang, juga air yang berwarna biru kehijauan menjadikan situs warisan Swiss yang populer, dan ini viral berkat lokasi syuting drama Korea Crash Landing on You yang syutingnya di situ pendengar. Atau desa wisata Mykines di Kepulauan Faroe, Denmark ya, sebagai pulau paling barat di Kepulauan Faroe, di mana Mykines ini menjadi rumah bagi ribuan burung puffin yang lucu ya, dengan perbukitan hijau yang curam serta mercusuar yang berdiri kokoh di atas tebing laut yang menawarkan isolasi total dari hiruk pikuk dunia modern pendengar. Oh, banyak ya ternyata di negara-negara Eropa begitu pendengar ya, dengan desa-desa unik yang indah juga.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

pendengar, buat Anda, terkadang gini, ada hobi-hobi yang mungkin orang berpikir, ah itu kan zaman dulu, zaman waktu kecil, tapi namanya juga hobi, koleksi, gitu, suka dengan sesuatu yang tetap eksis gitu hobinya itu. Kalau anak saya dulu sukanya Doraemon, padahal cowok ya, atau Pokemon dulu sempat ngetet. Tapi buat Anda pecinta Pokemon, nah ini bukan bonekanya, tapi di Jepang nih dalam waktu dekat ini tahun 2026 akan menghadirkan bandara bertemakan Pokemon pertama di dunia sebagai bagian dari upaya pemulihan wilayah yang terdampak gempa di Semenanjung Noto, Prefektur Ishikawa. Jadi mulai 7 Juli tahun 2026 ini bandaranya ini resmi beroperasi dengan nama Noto Satoyama Pokemon With You Airport hingga di bulan September 2029, selama 3 tahun. Nah, proyeknya digagas oleh The Pokemon Company melalui program amal Pokemon With You Charity yang berfokus pada dukungan komunitas juga pemulihan daerah yang terdampak bencana beberapa waktu lalu. Nah, transformasi bandaranya ini berkaitan juga erat dengan gempa 7,6 magnitudo ya, di mana pada tanggal 1 Januari tahun 2024 silam, kan belum baru kemarin juga sudah baru ada juga gempa. Nah, gempanya itu menyebabkan kerusakan besar di wilayah Ishikawa, sempat membuat bandaranya ditutup. Sehingga pemerintah Prefektur Ishikawa kemudian mengusulkan konsep bandara bertema Pokemon sebagai bagian dari upaya membangkitkan kembali pariwisata daerahnya. Jadi seluruh area bandaranya dipenuhi saat ini berbagai dekorasi Pokemon bertipe terbang ya, dan tercatat ada 111 Pokemon flying type hadir dalam berbagai elemen visual, mulai dari dinding terminalnya, pilar-pilarnya, boarding bridge-nya, sampai papan penunjuk arah ya. Bahkan di bagian atrium utama pengunjung akan disambut balon raksasa Pikachu yang dipadukan dengan pesawat terbang. Sementara di area kedatangan ada karya seni bertajuk Akarui Mirai atau Bright Future yang dibuat untuk mendukung semangat pemulihan wilayah di Noto. Bright Future ya, masa depan yang cerah. Nah, selain itu juga akan ada sudah ada tuh patung 3 dimensi Pikachu, Plusle dan Minun di beberapa sudut terminal sana. Terus di area deck observasi pun dibuat menyerupai suasana pedesaan Satoyama khasnya Jepang dengan deretan figur Pikachu yang tersembunyi di antara dekorasi alam. Pokoknya sampai pesawat-pesawatnya juga it's all Pikachu kuning biru ya. Jadi bandaranya juga menghadirkan pengalaman interaktif bagi pengunjung dan bahkan bisa menonton 3 film animasi pendek Pokemon melalui ponsel saat berada di area terminal. Salah satunya yang berjudul Flybagon yang mengisahkan

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi An Giang Vietnam saat ini menyiapkan proyek ambisius berupa reklamasi laut seluas 4.500 hektar ya, dan juga pembangunan pulau buatan di wilayah pesisir barat daya negara itu. Dari Vien Express, proyeknya ini akan mencakup 4 klaster utama yang membentang dari Phu Quoc, pulau terbesar di Vietnam, sekaligus destinasi wisata internasional hingga kota pesisir Hat Yen dan Rak Ya di Teluk Thailand. Rencananya ini dibahas dalam pertemuan antara pemerintah provinsi dan konsultan perencanaan di awal April ini, dan ditargetkan konstruksi dapat dimulai tahun depan, 2027, dengan pengembangan jangka panjang hingga 2050. Klaster terbesar akan dikembangkan di sekitar Phu Quoc dan Kepulauan Tô Chau dengan luas 2.300 hektar dan dirancang sebagai pusat hiburan terpadu berskala internasional, lengkap dengan zona perdagangan bebas, resort mewah, taman hiburan, lapangan golf, hingga fasilitas wisata bahari. Dan juga pemerintah setempat menargetkan kawasannya menjadi gerbang utama pariwisata internasional di Vietnam bagian selatan. Sementara sisa klaster seluas 1.100 hektar di Rak Ya difokuskan pusat komersial dan administratif kawasan Delta Mekong dan dirancang sebagai kota modern berbasis konsep hijau dengan fungsi campuran sekaligus menjadi penghubung antara daratan utama dan pulau-pulau di sekitar. Indah kalau lihat dia punya landscape-nya. Rak Ya sendiri punya pengalaman dalam proyek serupa setelah menjadi lokasi reklamasi laut pertama di Vietnam tahun 1999, dan klaster lain seluas 900 hektar yang mencakup Hat Yen Kien Long dan Pulau Tien Hai dikembangkan sebagai koridor warisan budaya. Bakal keren nih pendengar ya. Kalau mengingat dari Vietnam ke Thailand itu jalan darat kayak dari sini ke Sorong Selatan kurang lebih 4 jam, hampir 4 jaman lah begitu. Jadi memang indah tempat-tempatnya ya, dan menjadi hal yang wisata yang unik untuk di sana. Meskipun kemarin sempat ada sedikit gejolak-gejolak.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Pendengar, kalau siang tadi sedianya memang setiap pukul 13 merupakan apa namanya berita dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, namun siang tadi merupakan pidato presiden ya, menyampaikan pidato tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun anggaran 2027 di kantor apa kompleks parlemen Senayan di Jakarta ya. Oke, banyaklah tadi yang disampaikan Pak Prabowo ya. Intinya demi semua yang dilakukan oleh pihak pemerintah adalah untuk kebaikan semua masyarakat Indonesia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Pendengar, yang pasti pada pidato tadi Pak Prabowo mengakui memang program makan bergizi gratis MBG masih punya banyak kekurangan dalam pelaksanaan. Namun pemerintah akan memastikan programnya ini terus berjalan dan dalam pengawasannya diperketat. Dan pemerintah juga sudah menutup lebih dari 3.000 dapur MBG atau SPPG-nya sendiri. Juga mempersilakan pejabat untuk mengecek langsung progres programnya. Ya. Jadi dia udah minta para pejabat dan sudah persilakan anggota DPR, bupati di mana-mana, silahkan periksa semua dapur begitu. Jadi tadi pas yang tadi ya pendengar. Terus menurut dia juga kalau ada pelanggaran, sehingga kalau ada pelanggaran pemerintah akan segera menindaknya dan menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan program sebesar MBG akan diolah secara tidak benar. Dan saat ini program MBG sudah dinikmati 62,4 juta penerimanya setiap hari. Ada 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui dan 868 ribu ibu hamil. Dan rencana pemberian MBG kepada 500 ribu juga lansia yang hidup sendiri dan membutuhkan bantuan makanan bergizi.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak foto.

0: Mendengar selain terkait MBG tadi siang, dalam pidatonya Prabowo juga menginstruksikan perbaikan manajemen MBG dalam hal anggaran, di mana dia juga meminta agar anggarannya dipangkas, ya, yang ini juga disampaikan langsung Menteri Keuangan Purbaya dalam konferensi pers APBN kita di kantor Kementerian Keuangan kemarin, pendengar. Yang terakhir katanya ada 268 triliun rupiah yang untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut yang masih dihitung, di mana realisasi MBG per 30 April tercatat 75 triliun atau 22,4% dari APBN sebesar 355 triliun dan ini yang sudah disalurkan 61,96 juta penerima dan 27.295 SPPG-nya. Dan anggaran MBG 2026 ini tahun ini sebelumnya dirancang 335 triliun dari laman resmi Badan Gizi Nasional. Anggaran untuk mengelola MBG berasal dari sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dan alokasi pembelanjaan MBG-nya sendiri sebelumnya yaitu belanja barang, pengadaan makanan 261 triliun, belanja pegawainya 3,8 triliun, dan modal belanja modalnya 3 triliun. Nah, dan Purbaya juga meminta publik tidak menyalahkan program MBG dan memastikan pemerintah tidak menutup masukan terhadap program dari Badan Gizi Nasional. Begitu. Ya, mudah-mudahan. Ya, karena banyak dampak sebenarnya, ya, tidak bisa dibohongi, dipungkiri juga. Tapi mudah-mudahan semua bisa terlewatilah permasalahan-permasalahan yang ada karena imbasnya sampai ke daerah-daerah.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Ada anak barito.
2: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan? Makan itu nggak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Pendengar di mana saja Anda berada, masih terus saya menemani Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti, pendengar ya. Nah, ini jelang apa namanya? Jelang Idul Adha di tanggal 27 Mei nanti, pendengar. Dari pemerintah provinsi Papua Barat Daya sendiri sudah menyiapkan 7 ekor sapi kurban untuk bantuan ya dari presiden berbobot 800 kg. Dan 7 ekor sapi bantuan masyarakat presiden untuk hari raya Idul Adha nanti, seluruh sapi yang dipilih sudah memenuhi kriteria bobot dan kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Dari Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Hewan MM Firdiana Krisnaningsih juga mengatakan proses seleksi sapi banmas ini dari presiden telah dilakukan sejak bulan lalu, dan pemerintah daerah sendiri mencari ya, yang mencari sapi dengan bobot terbesar yang tersedia di daerah, karena memang ada kriterianya sendiri ya, kriteria utama bobotnya 1 ton, sekitar 1 ton atau menjadi sapi dengan bobot terbesar di satu daerah. Terus juga sapi yang dipilih harus berasal dari daerah setempat, bukan didatangkan dari luar wilayah. Juga mengutamakan sapi lokal yang sudah dipelihara peternak di Papua Barat Daya. Dan sapi jenis Limousin dan Simmental menjadi pilihan utama karena punya ukuran tubuh besar dan memenuhi standar yang ditentukan. Di Papua Barat Daya sendiri sudah berhasil mendapat sapi dengan bobot di atas 800 kilo. Tujuhnya disebar untuk 5 kabupaten, 1 kota di wilayah Papua Barat Daya. Sehingga bersyukur ya, Krediana juga menjelaskan satu sapi berasal dari Kota Sorong, sementara sisanya dari Kabupaten Sorong. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: juga sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Sorong, sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda di sore hari ini hingga malam nanti. Dan kebersamaan kita, saya hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat. Dan saya informasikan untuk beduk dan azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji. Wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Ada satu quote yang mengatakan gini, setiap rasa sakit itu memberi kita pelajaran, dan setiap pelajaran itu mengubah seseorang. Dan saya percaya dengan quote tersebut. Artinya kalau kita selalu hanya fokus dengan rasa sakit, kita itu akan terus menderita. Tapi kalau kita bisa fokus dengan pelajarannya, kita akan terus tumbuh. Saya ulangi kalimatnya. Jika kamu hanya fokus dengan rasa sakit, maka kamu akan terus menderita. Tapi jika kamu fokus dengan pelajarannya, maka kamu akan terus tumbuh. Jadi itulah kehidupan. Semua kita pernah terluka, semua kita pernah terjatuh, semua kita pernah ditempa dengan tempaan yang luar biasa.

0: dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herol di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-18818.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi ku bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
1: Iyo, tapi bagaimana sa mau periksa? Dua kali sa bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Ana, mama cuma mau satu, ku bisa kuliah.
2: Saya juga mau, ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sa kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, ma. Saya bisa tetap bantu mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong. Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

Pengumuman berasal dari Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru PMB Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ditujukan kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Papua Barat Daya. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong akreditasi institusi peringkat unggul pertama dan satu-satunya di tanah Papua dan Maluku berdasarkan SK BANPT nomor 3088 garing SK garing BANPT garing AK garing PT garing Romawi 12 garing 2025 menerima pendaftaran mahasiswa baru program sarjana S1 tahun akademik 2026-2027 Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga Fabio Pendidikan Bahasa Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini PGPAUD Pendidikan Jasmani Fakultas Pendidikan Eksakta Feksa Pendidikan Matematika Pendidikan IPA Pendidikan Biologi Pendidikan Teknologi Informasi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif PVTO Fakultas Pertanian Faperta Peternakan Akuakultur Agribisnis Fakultas Teknik FT Teknik Kimia Teknik Sipil Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Visipol Hukum Hubungan Internasional Ilmu Pemerintahan Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Febira Bisnis Digital Akuntansi Manajemen Psikologi Fakultas Agama Islam FAI Pendidikan Agama Islam Fakultas Farmasi FF Farmasi Persyaratan Pendaftaran Fotokopi Ijazah Terakhir atau Surat Keterangan Lulus 1 lembar Fotokopi KTP 1 lembar Nilai Rapor Kelas 10 hingga 12 semester genap Fotokopi Transkrip Nilai bagi Mahasiswa Lanjutan Fotokopi Bukti Prestasi untuk Seleksi Bebas Tes Alamat Pendaftaran Gedung Pasca Sarjana Lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Pendaftaran online dan offline di www.pmbunimudasorong.ac.id atau langsung datang ke Gedung Pasca Sarjana Lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran dibuka mulai 1 Januari sampai 30 Desember 2026. Nomor layanan konsultasi 0823-9872-4916 Anissa 0812-4811-1860 Yolanda Sefle. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Nomor 1 Mariat Pantai Aimas Kabupaten Sorong.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setelah pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026 diantaranya. Polda Papua Barat Daya melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. PHBI Kota Sorong tetapkan 5 lokasi sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Polda Papua Barat Daya melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional. Laporan Nirwana Yusuf.
1: Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026, seluruh personel Polda Papua Barat Daya melaksanakan upacara bendera dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo yang berlangsung di lapangan Apel Mapolda Papua Barat Daya. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, semangat nasionalisme, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda sebagai penerus masa depan Indonesia. Dalam amanatnya, Gatot Haribowo menyampaikan bahwa kebangkitan nasional bukan hanya sekedar seremonial tahunan, namun menjadi momentum refleksi sejarah bangsa Indonesia untuk mengenang perjuangan para pendiri bangsa yang telah menanamkan semangat persatuan melalui lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi tersebut menjadi tonggak awal tumbuhnya kesadaran nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lebih lanjut, Gatot Haribowo menegaskan bahwa semangat kebangkitan nasional harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan sebagai anggota Polri. Personel Polri diharapkan mampu menjadi

0: Kapolres Sorong Selatan mendorong semangat persatuan di momen Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun. Berikut laporan Rido Nukuhali.
1: Polres Sorong Selatan, Polda Papua Barat Daya melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Upacara tersebut dipusatkan di lapangan apel Mapolres Rabu 20 Mei 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Sorong Selatan AKBP Glenn Roy Mole, sementara Komandan Upacara Ibda Marvel Fatan Haryadi, dan diikuti oleh para pejabat utama, para perwira, serta seluruh personel Polres Sorong Selatan. Kapolres Glenn Mole menyampaikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Selain itu, momentum Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, semangat nasionalisme, serta mempersiapkan generasi muda sebagai tunas bangsa demi menjaga kedaulatan negara di tengah perkembangan zaman.
2: Tepat pada hari ini, tanggal 20 Mei 2026, kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Jarang mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah faktor menginsin bagi kesadaran berbangsa di mana kaum terpelajar di bumi mulai mengkonsolidasikan kekuatan melalui pikiran dan organisasi.
1: Rangkaian kegiatan upacara dimulai dengan pengibaran bendera merah putih, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa. Selanjutnya pembacaan teks Pancasila yang diikuti seluruh peserta upacara, serta pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ibda Maxianus Leti. Dari Tim Minabuan, Rido Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PHBI Kota Sorong tetapkan 5 lokasi salat Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Husni Laing.
3: Rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah tahun 2026. Rapat tersebut dihadiri Ketua PHBI Kota Sorong Ridwan Iribaram, Kepala Kementerian Agama Kota Sorong Muhadar Wailegi, unsur TNI Polri serta para pengurus DKMC Kota Sorong. Dalam sambutannya, Ketua PHBI Kota Sorong Ridwan Iribaram menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan mendukung persiapan pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan salat Idul Adha direncanakan berlangsung di 5 titik lokasi serta pelaksanaan takbir keliling yang tetap menjadi bagian dari syiar Islam di Kota Sorong. Untuk lokasi salat Idul Adha sendiri yakni area reklamasi Pantai Tembok Berlin Kampung Baru, lapangan Lantamal 14 Sorong, lapangan apel depan Gedung Samusiret Kantor Wali Kota Sorong, halaman Gor Pancasila dan kantor Dispora Kota Sorong. Untuk kegiatan takbir keliling direncanakan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Mei 2026 setelah salat Isya dengan rute melalui jalan utama Kota Sorong, start mulai dari depan reklamasi Kampung Baru, kemudian menuju kilometer 12 dan finish di Sorong City. Takbir keliling ini juga hanya diperbolehkan menggunakan kendaraan roda 4 atau sejenisnya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan 7 ekor sapi bantuan masyarakat Presiden untuk Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Seluruh sapi yang dipilih telah memenuhi kriteria bobot dan kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
4: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan 7 ekor sapi bantuan masyarakat Banmas Presiden untuk Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Seluruh sapi yang dipilih telah memenuhi kriteria bobot dan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Herwan Ferdiana Krisnianingsih, mengatakan proses seleksi sapi Banmas Presiden telah dilakukan sejak bulan lalu. Pemerintah daerah mencari sapi dengan bobot terbesar yang tersedia di daerah. Selain memiliki bobot besar, sapi yang dipilih juga harus berasal dari daerah setempat yang bukan didatangkan dari luar wilayah. Pemerintah mengutamakan sapi lokal yang telah dipelihara peternak di Papua Barat Daya. Menurutnya, sapi jenis Limousin dan Simental menjadi pilihan utama karena memiliki ukuran tubuh besar dan memenuhi standar yang ditentukan. Di Papua Barat Daya sendiri, pemerintah berhasil mendapatkan sapi dengan bobot di atas 800 kg. 7 sapi akan disebar untuk 5 kabupaten dan 1 kota di wilayah Papua Barat Daya.
5: Itu sudah dari bulan lalu ya, kita melakukan seleksi dan kita dapat sapi Banmas yang memenuhi kriteria. Jadi ada kriteria untuk sapi Banmas. Yang pertama adalah berat badan sapi itu harus 1 ton atau berat badan

0: badannya paling tinggi di daerah itu. Misal, tidak ada 1 ton, tapi ada 800. Dia paling tinggi di situ, berarti itu menjadi sapi bangas gitu. Yang kedua itu adalah sapi yang berasal dari daerah tersebut, bukan sapi yang didatangkan. Itu diutamakan adalah sapi lokal, maksudnya sapi ras luar, dia harus sudah di Popo Baradaya, bukan yang didatangkan, begitu.
1: Veterinar Kristianis menjelaskan satu sapi berasal dari kota Sorong, sementara sisanya berasal dari Kabupaten Sorong. Dari Sorong, Popo Baradaya, Randy Mahardika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
2: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan laksanakan pemusnahan pembawa HPHK dan OPTK. Laporan Nirwana Yusuf.
3: Pemusnahan sejumlah media pembawa hama penyakit hewan karantina atau HPHK dan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK yang dilaksanakan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya dipimpin langsung oleh Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya Iwayan Kertanegara bertempat di samping kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya. Adapun media pembawa yakni 10 ekor ayam Ambon dan Jayapura serta dari Bau-Bau, kemudian 11,25 kg daging anjing yang berasal dari Ambon, kacang kapri, blueberry, bibit jeruk, bibit pisang, stroberi, wortel, dan mangga, serta biji gandum yang berasal dari Hong Kong. Sebagai Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Iwayan Kertanegara menyampaikan bahwa pemusnahan ini dilaksanakan sebagai pencegahan dan penyebaran penyakit hewan beserta tumbuhan dari luar Sorong dan luar negeri yang masuk ke wilayah Papua Barat Daya.
4: Mungkin dari Ambon melakukan penyelundupan sehingga kami di sini melakukan pengawasan dengan ketat sehingga kita dapatkan daging anjing tersebut. Terus yang selanjutnya ada juga tumbuhan, yaitu ada mangga dari Ambon juga yang dibawa oleh masyarakat tanpa dokumen karantina dan sudah dalam keadaan busuk ya. Nah itu salah satu tugas kami menjaga keamanan pangan sebelum diedar, itu wajib produk-produk tersebut yang akan dikonsumsi wajib bebas dari penyakit dan terjamin keamanan pangannya.
3: Ditambahkan komoditas yang dibawa masyarakat sebenarnya untuk dikembangkan di Papua Barat Daya, tetapi setelah diberi pemahaman tentang resikonya dan aturan karantina, akhirnya pemilik komoditas bersedia menyerahkan barangnya untuk dimusnahkan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua PKK Sekabupaten Raja Ampat ikuti pembekalan. Bupati Orideko ingatkan soal penanganan stunting dan gizi buruk. Laporan Padli Ramdan.
5: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam membuka kegiatan pembekalan 10 program pokok PKK bagi Ketua PKK Kampung Sekabupaten Raja Ampat di Hotel Maranu Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini diikuti sebanyak 100 Ketua PKK Kampung. Selama mengikuti pembekalan, Ketua PKK Kampung akan mendapatkan sejumlah materi dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Materi lain yang diberikan terkait psikologi dan pengembangan kepercayaan diri bagi perempuan. Dalam arahannya, Bupati Raja Ampat meminta Ketua PKK di kampung-kampung untuk terus mendukung suami yang bertugas sebagai pelayan masyarakat di kampung. Keberhasilan dan kesuksesan kepala kampung tidak terlepas dari peran Ketua PKK yang mendampingi dan memberikan penguatan. Bupati juga meminta Ketua PKK kampung untuk memberikan perhatian serius pada masalah stunting dan gizi buruk karena jumlah kasusnya masih tinggi di Kabupaten Raja Ampat. PKK harus terlibat aktif dalam kegiatan posyandu serta membantu para ibu hamil agar mencegah terjadinya stunting sejak masa kandungan.
6: Kita ini stunting tinggi. Nah, kalau bisa kita sama-sama lah ya, menyangkut posyandu, dan kita harus banyak terlibat. Lalu ibu hamil, kita banyak periksa supaya jangan terjadi stunting. Ini kita jangan juga dalam daftar stunting, kita juga masuk dalam gizi buruk, kita juga masuk gizi buruk. Juga kita, padahal kita ini belum bilang kita punya daerah ini subur, daerah tanah subur. Di laut juga laut itu, dalam laut itu ikan. Pertanyaan saya tak jadi tanda tanya bagi saya. Belum bilang itu ini surga kecil yang jatuh ke bumi, semua ada, tanah, laut, semua ada. Yang jadi pertanyaan itu, kita ini dibilang surga, tapi kenapa ada orang miskin di dalam surga?
5: Turut hadir dalam kegiatan pembekalan ini, Wakil Bupati Raja Ampat Mansur Syahdan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rusmiati Burdam, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, apa dengar? Fenomena Super El Nino kini dinilai menjadi skenario yang paling mungkin terjadi pada periode Oktober 2026 hingga Februari 2027. Nah, ini perkiraan tersebut disampaikan oleh Pusat Prediksi Iklim Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat atau NOAA ya. Nah, El Nino sendiri ini merupakan fase hangat dari siklus iklim alami El Nino, yaitu perubahan berkala suhu laut dan pola angin di Samudra Pasifik tropis yang dapat meningkatkan suhu global secara signifikan. Nah, dampaknya kemudian ini mempengaruhi pola cuaca, hasil pertanian hingga ketahanan pangan di berbagai belahan dunia ya. Dan dalam perkiraan ENSO terbaru yang dirilis pada 14 Mei 2026, NOAA ini memperkirakan terdapat peluang 65% bahwa El Nino yang akan datang ini akan masuk kategori kuat hingga sangat kuat mulai Oktober mendatang. Jika terjadi fenomena ini, berpotensi menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah modern. Dan dikatakan bahwa El Nino dikategorikan sangat kuat ketika suhu permukaan laut di wilayah Pasifik ini meningkat hingga 2 derajat Celcius di atas rata-rata ya. Dan fenomena ini juga kerap dijuluki sebagai Super El Nino. Nah, NOAA ini juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino ini mencapai 82% pada periode sekarang hingga Juli 2026 dan kemungkinan besar akan berlangsung hingga Februari 2027. Dan ini di mana fenomena El Nino umumnya terjadi pada setiap 2 hingga 7 tahun. Perubahan pola angin dan arus laut di Samudra Pasifik tropis membuat suhu permukaan laut ini naik sedikitnya 0,5 derajat Celcius di atas rata-rata normal yang kemudian ini memicu gangguan iklim global seperti itu ya pendengar. Dan ini dikatakan dalam laporan State of the Climate dari Climate Brief yang diterbitkan juga pada 21 April 2026 ya. Dan dikatakan bahwa saat jika Super El Nino benar-benar terjadi, dampaknya dikhawatirkan dapat mendekati bencana iklim besar ini pada tahun 1877 yang memicu kelaparan global pada periode 1876 sampai 1878. Saat itu El Nino berkekuatan luar biasa menyebabkan kekeringan berkepanjangan secara bersamaan di Asia, Afrika, Amerika Selatan hingga bagian Australia. Tidak ada wilayah yang dapat menjadi penyangga bagi wilayah lain karena seluruh kawasan ini terdampak mengalami krisis pada waktu yang hampir bersamaan seperti itu ya. Nah, akibatnya dunia tidak hanya menghadapi gagal panen regional pada saat itu ya, tetapi ini krisis pangan global yang terjadi secara serentak. Nah, dan para ilmuwan kini menilai peristiwa 1877 sampai 1878 sebagai salah satu El Nino terkuat yang pernah tercatat mendengar. Ya, itulah ya, semoga aja apa yang ditakutkan ini semoga tidak terjadi ya pendengar ya. Semoga ya tetap tidak akan terjadi seperti pada tahun 1876 ya. Semoga semuanya terkendali dan pangan pun atau kekeringan yang ditakutkan ini semoga tidak terjadi. Ya, kita berdoa aja ya.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya. Apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

Iya, pendengar dan selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI program Satu Sorong malam hari ini. Cuaca yang cukup kondusif ya seharian ini. Dan selamat malam aja untuk Anda yang lagi bersantai setelah seharian beraktivitas. Tentunya menikmati waktu Anda bersama orang-orang tercinta di rumah. Dan juga untuk Anda yang lagi mobile saat ini ya, hati-hati sejadi jalan sambil memonitor siaran program Satu Sorong saat ini. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio dengan judul Gagal Lagi.

0: Us. Bangunlah Us lah pagi ni. Cuba kau mandi, Us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun nanti, biar segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiong je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu lah. Hal camik-camik pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik. Makcik, oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Oh, licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah Kaleha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya.
1: Ya
0: nak
1: ya,
0: suruh makcik. Dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun, makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: Kak Leha, Kak Leha. Oh,
1: iya,
0: Kak Leha.
1: Iya, ya Allah. Yo ya. Kenapa tak pakai salam lagi? Biasa tubuh sore assalamualaikumnya.
0: Ai, maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
1: Ya. Yeah.
0: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
1: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joya hari ni?
0: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
1: Oh, iya juga ya. Sampai lupa.
0: Maklumlah tunggu.
1: Alah, masuk Joya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
0: Kak Leha.
1: Ya. Yeah.
0: Lah siap belum peralatan buat kuih itu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam temenung tu?
1: Tak usah pening-pening, tak usah khawatir. Lah ada semua. Kau tak tengok tu ya?
0: Hmm.
1: Cetakan ayam lagi temenung dah siap tu.
0: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
1: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih sahaja. Ada-ada sahajalah kau ni mengayam.

0: Ya dia mah.
1: Dia us agak bersemedi ke kamar mandi.
2: Emang bekerja ya?
1: Ndak tahu mende kerja wah. Dari aku datang sini sama sekarang lom keluar-keluar dia wah. Geyo-geyo. Dia ndak betelor di lem ndak.
2: Au ni ngada-ngada je is is. Eh is. Mende jauh kumah as ni.
1: Aku disuruh mak cik leh aku jemput As kerana nak posting kue dekat media sosial.
2: Ya ke? Sama tua tujuan kita ni is.
1: As. As. Aulah monu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah As.
3: Aduh. Ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku Us?
2: Lah cepat sikit As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Ni lah jam bepo ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
1: Aku usah banyak tanya As. Lah song. Cepat. Aku nak kek berkemas sikit As. Siapa lah nak mendai aku no?

0: Julia,
1: iya.
0: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
1: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah tu lah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
0: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
1: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
0: Joyah?
1: Ya.
0: Kalau di sini, satu resep telurnya 2. Kalau 5 resep, jadi dia berapa?
1: 12.
0: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
1: Ya, 12.
0: 10 tak, Joyah?
1: 2 kali 5. Oh, ya betul 10
0: kali 5. Kau tak SD nampaknya. Hah? Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
1: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
0: Aduh Joyah, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joyah. Penyakit lama nampaknya ni.
1: Cuba sini Joyah yang cetakkan.
0: Cuba lah kau cetak.
1: Ha, ni dapat Kak Leha.
0: Aduh, Joyah, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ini.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joyah, kami ketiga siap menghadap. Makcik Joyah.
1: Ya.
2: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
0: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
3: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi. Sutek kambong. Bendek sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kuah.
0: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
4: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Bahal buat kau ni nak.
3: Tual Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggor.
2: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak Makcik Joy Makcik Leha?
0: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Ah, dan kue bolu. Ah, kemarin saya ada buat. Ha, jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tak usah pening-pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Ha. Jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
4: Aduh, lah gagal ular.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ya, pendengar, dan selamat malam saja untuk Anda yang masih tetap bersama kami di RRI Programa 1 Sorong malam hari ini ya. Dan ternyata ini pendengar, di mana di Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia ini melaporkan maraknya penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT/OOT. Dan ini terbanyak ditemukan di Bogor hingga Depok ya. Jenis obat yang kerap disalahgunakan yaitu tramadol, trihexyfenidil, clarpromazin, amitriptilin, haloperidol, ketamin, dan dextrometorfan gitu ya. Dimana Kepala BPOM Republik Indonesia Taruna Iqrar mengatakan penyalahgunaan OOT wilayah Bogor dan Depok ini sudah masuk kondisi darurat. Trennya meningkat signifikan, bahkan ini mulai bergeser menggantikan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Wow, seserius itukah ya? Ya, ini dimana dampak serius yang dapat terjadi dikatakan pada kesehatan, antara lain halusinasi, gangguan perilaku, gangguan fungsi otak, hingga ketergantungan ternyata ya. Dan dalam jangka panjang, penyalahgunaan OOT ini berisiko menyebabkan kerusakan organ, gangguan mental berat, overdosis, hingga bahkan kematian dikatakan ya. Dan tren penyalahgunaan tramadol CS mulai melampaui penggunaan narkotika dan psikotropika lantaran nilainya tuh lebih murah dan jauh lebih mudah diakses, terutama oleh generasi muda di sana ya. Sanksinya ini juga dinilai belum seberat yang didapat terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Dan secara nasional, BPOM Republik Indonesia melihat daerah rawan penyalahgunaan OOT bahkan ini meningkat hingga 19 kali lipat dalam 7 tahun terakhir. Dan gitu pula enggan hasil di mana ini pantauan cyber yang menemukan peringkatan pembelian obat tersebut ini naik 2 kali lipat ya. Nah, jadi BPOM Republik Indonesia juga melaporkan data hasil pengawasan penindakan Balai BPOM di Bogor. Ini ada 46 operasi penindakan telah dilakukan bersama wali kota setempat ya, sekretaris daerah, kepolisian, resor kota, dan organisasi perangkat daerah di kota Depok. Dan data juga mencatat adanya 37 permintaan keterangan saksi atau ahli dari aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan OOT ini. Wow, jadi selain BPOM telah melakukan pengawasan rutin ya terhadap 449 sarana pelayanan kefarmasian di wilayah Bogor dan Depok ini sejak 2023 sampai dengan triwulan 1 tahun 2026 ini. Nah, itulah ya penyalahgunaan obat-obatan tertentu ya. Dan ya itu dia, orang tua harus perlu lebih pengawasan, dan juga pihak-pihak terkait juga ya, terus semoga terus melaksanakan atau melakukan pengawasan di toko-toko obat

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Ya, dan peringkat selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di...
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 berpasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
2: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferro alloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
2: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali retensi DHE sumber daya.
5: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran

0: tetapkan.
1: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
0: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
2: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam satu menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
0: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
4: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
6: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
5: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengar.

0: Rekan Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 400 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
3: Kalau baju, kena rungan, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
4: Makanan apa aja, Bu? Bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan di bawah
3: ini? Iwang.
4: Hah? Iwang?
3: Iwang.
4: Iwang kayak gimana tuh, Bu?
3: Ini terasi sama bawang.
4: Sambal siwang.
2: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
5: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
6: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
5: Berdasarkan data yang kami pun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
8: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi giliran keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis ini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia
7: dan mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Kami sangat senang bisa ditampil lagi setelah lama saya tidak bermain. Kalau mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: Pemain muda bersama Dito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijmen Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa tampil lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, berikut ini semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, menangkap menit bermain lagi dan mencetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya, mental saya sembuh kembali.
7: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: If you see how we come back from two big injuries,
9: pasti situasi Tito, jadi situasinya agak sulit buat Tito, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury, ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini yang nggak langsung main terus, ya, karena agak turun lagi dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Dan sekarang kita dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan cetak gol perlahan sudah muncul. Ya, lebih kompliman buat itu.
7: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 3 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Di cuaca yang cukup bagus ya seharian ini, terlihat juga arus lalu lintas yang masih cukup ramai ya. Jam 9 malam lewat 28 ya. Untuk kalian juga yang sudah mau beranjak beristirahat, selamat beristirahat. Semoga tidur nyenyak ya, dan besok bisa kembali beraktivitas dengan semangat dan segar dan bugar ya, karena cukup istirahat. Dan mendengar, untuk Anda yang masih terjaga, kami hadirkan lagu-lagu daerah dari Bali, NTB dan NTT dalam Pesona Budaya Indonesia.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Ya, pendengar, sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu daerah dalam pesona budaya Indonesia. Dan selanjutnya, pendengar, kita bergabung dengan program Satu Jakarta dalam Ruang Rindu Nasional.
1: Rasakan kenangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik
0: tadi. Yang seperti kita puterin, itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir setuju. Lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu itu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang. Kawan.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat di atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya Liwar. Judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya
2: tuh. Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Ya gitu kan. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya. Juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh dan aransemen pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis Seribu Band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis seribu satu
1: band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio,
0: sejarah
1: kalian bisa bergabung,
0: ini bisa bergabung
1: iya,
0: gimana sih? Iya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam cerita tentang sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi.
3: Ya. Ini rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002,
2: 2002.
3: 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun lebih
1: gitu ya, oh, nah, ya.
2: Dulu. Gak bentuk Ligio dulu.
1: Oh, baru ikut Ligio, wah, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Terus proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Ah, saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Ya, gimana, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Ayo, gimana?
2: Ini gimana, ya, ya baginya dikit.
1: Oh gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Masih ya. Ya, ya, ya. Gitu, gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana deh, Bang? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligio milihnya gimana waktu itu?
1: Tadi kok sepakat Ligio. Ligio.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto. Main cello juga. terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas terus dibalikin, jadi apa?
0: Ligio.
1: Nah, oh gitu ya, oi. ternyata...
0: Oh, iya,
1: gitu
0: iya,
1: ternyata
0: iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil gitu, masih Ligio.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku.
0: Okay.
1: Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Ojo ngono Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya iya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh enggak ada vokalnya gitu guys.
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: kompromi.
1: Iya iya iya iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
3: Subonington.
1: Ya, ya.
0: Oh, Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
4: Kampungnya di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya?
2: Ya, Bonita.
1: Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Indratmo, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya, oke. Okay. Ya. Seru deh ya.
4: Seru deh ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Yeah. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah, ya.
1: Balik Biro, Mas.
0: Balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Menarik ular.
1: Enggak, ini kan bercanda ya, tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, ada orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas loh. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau
0: Albert.
2: Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo, Bang Indo.
0: Iya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Bang Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Mau berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Mm-hmm. Oke.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Mm-hmm. Konsisten,
0: iya. Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Uang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Ini di Ica, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi, itu judulnya apa? Terus okay. Untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Uh-huh. Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga okay. Tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi dan
1: Tito Sumarsono.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya
1: okay,
6: terbaru.
1: Oke,
0: terima kasih Bang Benny Jo.
1: Boleh silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
7: Baik, apa nama saya?
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek lebih baik, bahagia banget
1: kelihatannya. Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Selamat malam sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempat menyiapkan dirikan panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa, akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: Mas Doni.
0: Siap Mas Doni.
1: Baik Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya Mas Didi, Mbak Ita dan seluruh kru ke semuanya dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo, malam.
2: Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: selalu.
0: Setengah 11.
1: Sorong setengah 11.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: apa
1: gitu? Iya. Ya,
2: mas, kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi. Ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, siap.
8: Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, yang botak. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, udah 3.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
2: Mas Adi,
0: ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh.
2: Kamu ingat banget deh.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Jo, ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya. Dulu, ya. Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya,
4: main
0: di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja. Nah, jadi
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah, jadi sembako.
0: Nah. Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: masuk industri musik ya. Itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oh, okay. Ya, siap ya. Kalau ya, begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut apa lagi, pertanyaan mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu.
1: Ya? Mas Adi.
2: Makanya kan tidak aku bilang Mas Adi ini multi.
0: Multi ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas boleh diceritain Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
0: Voice
3: ya. Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
0: Oh. Aneh-aneh. Oh ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog. Ya. Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh iya. Mm.
0: Apa judulnya Mas?
3: Masalah memang di album Bauer cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh Sampan.
0: Oke.
1: Okay. Nanti akan
0: lanjut
1: puter ya.
0: Pertanyaan
1: lagi tadi Mas dari Bu Ana.
0: Bu Ana. Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Ada di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing
1: 2000.
0: Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Dari 80-an ya, iya.
2: Mas Adi.
3: Oh, dari 95 masuk Jakarta saya
0: 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke.
1: Okay. Dulu kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98. Mbak, enggak deh. 97-an.
1: 97-an.
0: 97.
1: Iya, iya.
2: 98
1: ya.
2: Main sama Mas Agam di
4: bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya ya. Seru loh itu.
0: Oh, iya ya, ya, ya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh, yo.
0: Dari Aceh ya?
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwiki.
1: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya, iya.
4: Oke. Tetanggaan kita. Mm-mm.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya Kalimantan. Sih memang.
1: Ya, Gusti Hendy.
0: Gusti Hendy.
1: Mas Adi?
0: Tetangga.
3: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas.
0: Meturo.
1: Meturo.
0: Bilang tetangga.
1: Iya, iya, iya.
0: Reng Meture.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu Memori
1: lewat lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Iya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: boleh
1: Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
3: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
3: semi serak ya
1: ada rock goreng monggo Mas
0: rock gorengan
1: ayo

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
3: Inspektor PJ yang luar. Inspektor.
1: Waduh. Oh iya iya iya. Ini baru pendengar mau percaya nih. Ya,
3: siap. Tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron ya.
3: Jadi
1: ada
3: grupnya namanya Omelet.
2: Oke.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya, wes, oke. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam. Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya,
1: Mbak. Boleh dong, Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti Aa.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya,
1: betul. Yeah.
4: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Terus itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah. Semua tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu mellow itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung itu di luar negeri itu di mana?
1: Okay. Siap, Mbak Haryanti.
4: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
4: tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Terima kasih
4: juga.
1: Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak, selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Mas Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, Rasulullah. Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah, Pak Ahmad.
1: Baik, Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, sehat,
1: ya.
5: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro, bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah, siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
5: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Ya. Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong, Pak. Sesuai, ya.
1: Siap. Siap, Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke, Pak Ahmad. Nanti dijawab ya, Pak Ahmad.
5: Ya, dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih, Mas.
2: Sama-sama, terima kasih, Pak Ahmad.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Tapi
1: alhamdulillah Ciguria.
0: Buat ini nih yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
0: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anjam main gitar, ada Adil Mawar main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
0: Di drum begitulah. Nah, Kamal Rigel ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
2: gila? Iya, tadi kita udah ngobrol.
3: Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
0: Ada, ya. Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumental apa instrumental tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya, iya, benar semua.
1: Ya,
2: pertanyaannya apa nih?
0: Pertanyaannya satu buat Ligro.
2: Oke. Okay.
0: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang satu 2020 dari tahun 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik itu saja.
2: Oke. Okay.
0: Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke. Oke. Ciguria.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Iya. Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab
2: sama lagi
1: nanti
2: bro,
1: dijawab ya,
2: ya
1: Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
2: Iya,
1: iya tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab okay. Juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat makasih, Oma.
2: Terima kasih Oma.
6: Ya.
1: Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng okay. Saya juga boleh siap. Dong kirim
1: Min.
6: Salam.
1: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
2: Mm-hmm.
6: Selamat
2: mm-hmm.
6: malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia mm-hmm. tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati.
1: Fatmawati di mana, Du? Selamat malam, Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Anda.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado, Mas Yudi.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Sehat, alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, ya, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
3: Okay,
1: siap,
8: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli, membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai tetap sekarang chemistry. Masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang samalah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
7: Oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya, iya.
7: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara personal.
2: Bisa ya?
7: Bisa. Wani Piro.
1: Ikut-ikutan nih, Mas
2: Oke. Okay.
1: Tanya selanjutnya, Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro, Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa, Mas Hendy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Okay. Ada. Okay.
9: Itu yang blues kalau
3: sih. Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya, Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Iya. Oh,
1: siap.
2: Iya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering ke luar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul iya, sekali Mas Yudi itu loh.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz
3: gitu.
1: Betul.
3: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget
2: ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kaita.
3: Malam.
1: Siapa
2: nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Wih, oh, jadi gitu dong. Jadi gitu dong.
10: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta.
2: Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
7: Tangerang.
10: Kalau orang Banten musiknya harus digro dong. Oh, gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy,
7: Musti Hendy,
10: Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
7: Maestro.
10: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
7: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
7: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua

0: Lia sendiri itu bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum belum terlalu populer lah waktu itu.
1: Gitu. Oke. Okay.
0: Iya, kayaknya belum ada.
2: Belum ada, belum ada.
0: Jadi okay. Di, nah di dictionary 2-3 baru ada tuh. Makanya, udah, kok dictionary satunya DSP-nya belum ada. Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
3: Oh, gitu.
4: Jadi dictionary satu masih kurang modal ya?
0: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
3: Tahu aja nih.
2: Hendy baru mau jadi gigi. Kalau kebanyakan duit.
1: Iya. Gimana?
4: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
0: Sekarang siap menerima modal juga.
4: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
2: makasih.
4: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
3: Aduh.
4: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Lee Group sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
2: Amin.
4: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
3: Jajak bintang tamu ya.
0: Jadi habis ini mau diobrolin.
3: Wah, iya benar-benar Mas.
1: Mau diobrolin sama manajernya.
3: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar ini?
1: Iya.
3: Mas Dwiki sudah ketahuan.
4: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
3: buat. Wow. Aduh.
2: Beda pemodal
1: Oke, siap.
4: Mantap terus Ligro. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil ya kan.
3: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
2: sehat
3: untuk
2: ya,
3: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
4: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong, mau
3: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
1: Terima kasih ya. Sama-sama Pak Dwiki.
4: Bobo dulu.
1: Udah malam.
3: Sampai ketemu nanti di rumah.
1: Oke. Waduh.
2: Sampai ketemu di tempat tidur.
3: Mas Agam ini. Aduh.
0: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
1: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
3: obrolan seru ini ya.
1: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
3: Oke.
1: Ada Bidadari Yang Terluka.
3: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
1: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
3: Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
3: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu, Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Banda Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
4: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
4: Yang
1: iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
4: Selamat malam.
0: Malam.
4: Teh. Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
4: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
4: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
4: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
4: Iya dong, enggak, iya dong punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Silakan Teh.
4: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal,
4: ya.
1: Iya.
4: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
4: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wow. Oh iya.
0: Begitu ya.
5: Film apa?
4: Terus seperti film yang horror tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
4: Mistis-mistisnya gitu.
1: Mistis, betul.
0: Mistis. Mas Adi memang mistis ya.
4: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: ngisi film ya.
4: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke.
3: Amin.
4: Oke, kalau gitu terus berkarya.
3: Amin.
5: Terima kasih support.
4: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
4: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
4: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
3: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
4: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
2: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
2: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
2: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
2: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro Ben.
0: Ligro.
2: Oh, Negro.
0: Ligro Negro.
2: Ligro. Halo Ben Negro.
0: Ya, oke. Halo.
3: Halo.
2: Ya, yeah, how are you today?
1: Oh, hey. Fine.
2: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
5: konten
2: gitu ya, gitu. Ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Siap, itu aja.
2: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu? Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Udah
3: banyak profesi
2: konsernya. Itu aja.
1: Siap. Icut.
2: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
2: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
2: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
2: kami udah lupa, karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya. Oke, saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mau di
2: siapa namanya?
3: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
2: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
2: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
2: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah
0: ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
2: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
2: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Oke.
2: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih,
0: Amin.
1: Icut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
3: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang cantik
6: baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Sebagai host ini.
1: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
3: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Gini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu nih, salah satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua nih, yang ngomong yang botak gitu ya.
3: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya, yang salah satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
3: Mas Adi,
6: selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh gitu.
1: Itu, Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Sudi, salam masuk.
1: Oke, okay, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benejo Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Sudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu, selamat juga.
1: Terima kasih, Bang Leman.
6: Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
3: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa yang bikin desain grafis untuk Agak rilisan Dilaga. Amerika? Untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
5: Iya, sama lah.
3: Sama.
0: Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini?
0: Emang iya Mbak?
1: Iya.
5: Oh itu Leo.
3: Leonardo.
1: Nama panjang?
5: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
3: Mas Adi ayo.
0: Mas Adi
3: lo bisa jawab loh.
1: Mas Adi langsung etnika
0: kan Mas Adi. Iya kan? Trans etnika. Jangan pura-pura lupa deh.
3: B1 apa?
1: Jangan tuh jadi amnesi.
3: Nanti masih aset ini.
5: Kebanyakan jawab.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
3: Ayo.
1: Lewat.
3: Kaset.
0: Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
3: side
0: di situ.
3: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
3: Tahun piro itu?
5: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
5: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya patah.
3: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroai.
5: Ini Fanny Storman sih itu.
1: Iya, ada tapi, ya?
5: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
5: Ikut.
0: Iya kan.
1: Ya, sudah.
0: Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
3: Judul album, judul lagu?
0: Album.
5: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
3: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
5: Dapat cengeng
3: enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
3: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
3: Lagunya Lali Asli. Yeah.
1: Kasih tuh tahu Mas.
3: Kasih kotak tahu.
5: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
3: Na na na na na. Ada ya.
1: Ah, iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
3: Bangka,
5: Belitung. Bangka.
3: Bangka Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya tahu. Lagi tiga. Plus cengengnya.
5: Apa judul lagunya?
3: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan. Okay.
3: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yeah. yang sudah menumpuk ini
1: yeah,
0: dari Oma Ana. Oke.
3: Harus didata
0: sih. Harus didata, iya. Dari Oma Ana, apakah memang penyanyi? Lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
5: Makna bersenandungnya ya.
1: Makna senandungnya tadi loh Mas.
3: Kalau Ligro, mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya enggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
5: Kalau saya pikir enggak usah ada vokal.
0: Enggak usah.
1: Ya. Tetap dengan ya seperti ini ya,
5: dengan instrumen. Ya yang konsepnya pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
5: Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Seru.
3: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
3: Mikirin opo gitu.
7: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
7: Senandung.
1: Iya.
7: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
7: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
1: Oh gitu serak. Ya. Oh, sudah terjawab. Okay,
0: sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
7: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
3: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti loh. Ya.
3: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
7: sudah lama nggak berkarya.
3: Oke, ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
3: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya tuh trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser.
1: Off air.
5: Konser bikin konser di Lampung.
0: Oke.
1: Iya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album
1: yang
0: dan
1: oleh
0: selain Ligro bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar personil
0: Ligro?
3: Album kita udah full album 5 ya. Full album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
5: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
5: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, ini Mbak Damar ikutan
5: lain.
1: Nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
5: Apa enggak ada aku?
1: Loh kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
5: Ngajar, ngajar bagian dari
0: musik ya.
5: Musik saya bagian. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
5: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih, mantap.
3: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi Music School.
5: 26 tahun deh, 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
3: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi salah
3: sama
1: satunya.
3: Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
3: Itu hal yang
1: mantap.
3: Berbeda jadinya.
1: Siap.
5: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
3: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
7: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
7: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh iya kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay.
1: Okay.
0: Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo, Yogyakarta. Iya. Waduh, nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro, tahu-tahu udah
2: di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga, silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
2: Wah. Wow. Oh, iya dong, orang-orang top keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin.
1: Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul, Mas.
1: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
1: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Siap. Amin, pastinya betul. Ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta, ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
2: Apa itu, Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
1: Ya. Penari ular.
4: Penari ular. Penari ular. Ya.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya nggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
2: Pasti akan terbiasa. Weh, mantap ini.
1: Bisa
2: ya.
1: Jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
1: Amin.
0: Ya, baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Undur diri dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, demikianlah Ruang Rindu Nasional dari RRI Programa 1 Jakarta, dan sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2. Mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Kamis tanggal 21 Mei 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Dengan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Terima kasih. Pagi hari ini Anda sudah kembali terhubung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Pertengah pagi hari ini sebelum Anda memulai berbagai aktivitas dan juga sebelum Anda mengikuti berbagai acara musik dan informasi di program 1 RRI Sorong, kami awali dengan puji-pujian dengan lagu-lagu rohani Kristen, lagu-lagu rohani Katolik di pagi hari ini. Dan kami ucapkan selamat pagi bagi seluruh umat Katolik di mana saja berada, umat Kristiani yang diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan yang luar biasa. Bersyukur pada Tuhan karena di pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Bapa di surga, oleh Tuhan Yesus untuk memulai hari yang baru, berkumpul bersama keluarga, menghirup udara pagi yang segar ini. Sungguh Tuhan begitu baik bagi kita semua ya, bagi kita semua. Selamat memulai hari yang baru dengan menaikkan puji-pujian di pagi hari ini. Berdoa, mengucap syukur, membaca firman Tuhan sebagai senjata penguatan iman kita untuk melalui berbagai aktivitas yang kita lakukan di hari ini.

0: Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana saja Anda berada, khususnya umat Katolik yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kami ajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi Katolik.
1: Salve, selamat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada hari ini kita akan mendengar bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Tema kita, kekuatan doa. Bersama saya Laurentius Reresi dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Bimas Katolik.

Saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong, marilah kita membuka acara mimbar agama Katolik dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sekalian insan, Engkau menciptakan manusia dan menghimpun mereka menjadi satu keluarga, yakni keluargamu sendiri. Engkau pun telah memberi kami keluarga teladan, yakni keluarga kudus Nazaret yang anggota-anggotanya sangat bertakwa kepadamu dan penuh kasih satu sama lain. Terima kasih ya Bapa atas teladan yang indah ini. Berkatilah para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja mereka berada yang sedang mendengar siaran mimbar agama Katolik lewat siaran RRI Sorong. Semoga Engkau selalu memberikan mereka rahmat yang mereka butuhkan dalam hidup ini. Berkati juga lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Sorong, pimpinan staf karyawan-karyawati, semua saja yang bekerja di lembaga ini, ya Tuhan. Semoga Engkau memberikan anugerah yang berlimpah untuk mereka, keluarga-keluarga mereka, agar hidup dan teladan Yesus menjadi berkat bagi mereka semua. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11 sampai 19. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya itu, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja Anda berada, marilah kita mendengar renungan singkat mimbar agama Katolik. Saudara-saudari, bagi kita orang beriman, doa adalah landasan hidup kita. Doa harus menjadi yang pertama dan utama dalam memulai dan mengakhiri suatu kegiatan. Tetapi perlu diingat bahwa doa bukan sekedar kata-kata manis yang keluar dari mulut kita, melainkan doa berarti mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada penyelenggaraan kasih Tuhan. Oleh karena itu, doa harus dilandasi dengan penyerahan diri kepada Tuhan dan keyakinan bahwa Tuhan mengetahui
apa yang terbaik dalam hidup kita. Saudara-saudari, Yesus berdoa dalam kondisi apapun. Bahkan di kala genting, pada perjamuan malam terakhir, Yesus berdoa kepada Bapa-Nya bagi murid-murid-Nya. Padahal Yesus pasti tahu bahwa malam itu adalah malam yang terakhir bagi hidup-Nya. Teladan Yesus ini juga diikuti oleh para murid ketika mereka kembali ke Yerusalem setelah Yesus terangkat ke surga. Padahal situasi di Yerusalem saat itu pasti bukan tempat yang aman bagi para pengikut Yesus. Di Yerusalem para murid bukan semata-mata berkumpul, melainkan sehati dalam doa. Saudara-saudari, Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus berdoa untuk para murid-Nya. Yesus meminta kepada Bapa agar memelihara para murid dalam nama-Nya dan agar mereka menjadi satu sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Kesatuan yang ada antara Yesus dan Bapa adalah kesatuan kehendak. Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa dan semua yang dikatakan oleh Yesus berasal dari Bapa. Dengan kata lain, Yesus meminta agar para murid bersatu dalam melaksanakan kehendak Bapa. Saudara-saudari, Yesus juga meminta agar para murid dijauhkan dari berbagai macam godaan yang mau menjauhkan mereka dari kasih Allah. Tentu doa ini adalah ungkapan pertanggungjawaban Yesus kepada Bapa-Nya atas tugas perutusan yang telah Ia lakukan selama masa hidup-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, kita juga pasti mempunyai persoalan atau masa-masa genting kita. Ada yang mengalami masa genting karena kondisi keuangan, keluarganya yang tidak aman. Ada yang merasa sangat tegang karena menunggu hasil ujian. Ada yang hampir kehilangan harapan karena situasi hidup yang menyesakkan. Hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa dalam kondisi apapun, terutama pada masa genting, berdoalah kepada-Nya. Dialah yang akan mendatangkan damai sejahtera, kekuatan dan jalan keluar. Hal ini bisa terjadi asalkan kita mau datang kepada-Nya dan mempercayakan kehidupan kita dalam perlindungan kasih-Nya. Saudara-saudari, ingatlah, Tuhan senang bila kita berlari kepada-Nya dan mencari perlindungan dari-Nya. Jangan percayakan hidup kita kepada dukun yang tidak dapat membantu kita. Percayalah kepada Sang Penguasa kehidupan dan pemberi kepastian yang sejati. Untuk itu, saudara-saudari, Yesus datang ke dunia untuk menganugerahkan kehidupan yang kekal. Ia menyatakan bahwa kehidupan yang kekal adalah mengenal Allah Bapa dan selalu hidup dalam dekapan kasih-Nya. Kita harus sadar bahwa doa merupakan salah satu cara di mana kita semakin membangun hubungan yang mendalam dengan Tuhan dan mencintai-Nya dalam hidup ini. Kita perlu berdoa kepada Allah supaya kita sendiri diingatkan akan arah hidup kita yang benar, kebutuhan kita yang murni dan pengabdian bagi Tuhan serta cinta kepada sesama. Ingatlah, doa tak bisa disepelekan karena doa selalu mempunyai kuasa menyelamatkan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar renungan singkat, marilah kita tutup acara Mimbar Agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami agar hidup menurut Injil, yaitu hidup rukun, ramah bijaksana,
serta sederhana saling menyayangi. Hindarkanlah kami dari segala mara bahaya dan malapetaka apapun. Sertailah kami dalam suka duka. Tabahkanlah bila kami menghadapi masalah-masalah. Bantulah kami agar tetap bersatu padu, sehati sejiwa. Hindarkanlah kami dari perpecahan dan percecokan. Berilah kepada keluarga kami masing-masing rezeki yang secukupnya. Semoga keluarga kami semua selalu berusaha hidup baik di tengah-tengah masyarakat, komunitas-komunitas, dan di mana saja kami berada. Jadikanlah keluarga kami garam dan terang dalam

0: Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
1: Terima kasih, sampai jumpa kembali pada acara Mimbar Agama Katolik berikutnya. Salve.

Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana saja Anda berada, seluruh umat Katolik yang diberkati Tuhan. Demikian tadi Anda sudah mengikuti Mutiara Pagi Katolik bersama Bapak Laurentius Reresi dari Kementerian Agama Kota Sorong, Binmas Katolik. Dan selanjutnya kami temani dengan puji-pujian di pagi hari ini.

0: Tuhan Yesus sayang Anda.
1: Yesus sayang saya. Tuhan Yesus sayang saya.

Bergas sudah pukul 5 pagi lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang sudah bangun pagi hari ini dan siap untuk memulai aktivitas di pagi ini dengan menaikkan doa-doa dan juga puji-pujian di pagi hari ini. Sudah membaca firman Tuhan, sudah semakin kuat untuk memulai hari yang baru dengan penuh penyertaan Tuhan ya. Kita terus menaikkan puji-pujian di pagi hari ini pendengar, sambil kita menantikan untuk mengikuti berita pagi, berita sorong pagi ini, dan kita menaikkan puji-pujian di pagi ini pendengar hingga di pukul 6 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua tercurah di pagi hari ini dan seterusnya. Amin.

0: paling tinggi di daerah itu. Misal, tidak ada 1 ton, tapi ada 800. Dia paling tinggi di situ, berarti itu menjadi sapi bangas gitu. Yang kedua, itu adalah sapi yang berasal dari daerah tersebut, bukan sapi yang didatangkan. Itu diutamakan adalah sapi lokal, maksudnya sapi ras luar, dia harus sudah di Popo Baradaya, bukan yang didatangkan, begitu.
1: PTNL Kristianis menjelaskan satu sapi berasal dari kota Sorong, sementara sisanya berasal dari Kabupaten Sorong. Dari Sorong, Popo Baradaya, Randy Mahardika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
2: Ketua PKK se-Kabupaten Raja Ampat ikuti pembekalan. Bupati Ori Deko ingatkan soal penanganan stunting dan gizi buruk.
3: Bupati Raja Ampat Ori Deko Iriano Burdam membuka kegiatan pembekalan 10 program pokok PKK bagi ketua PKK kampung se-Kabupaten Raja Ampat di Hotel Maranu Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini diikuti sebanyak 100 ketua PKK kampung. Selama mengikuti pembekalan, ketua PKK kampung akan mendapatkan sejumlah materi dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Materi lain yang diberikan terkait psikologi dan pengembangan kepercayaan diri bagi perempuan. Dalam arahannya, Bupati Raja Ampat meminta ketua PKK di kampung-kampung untuk terus mendukung suami yang bertugas sebagai pelayanan masyarakat di kampung. Keberhasilan dan kesuksesan kepala kampung tidak terlepas dari peran ketua PKK yang mendampingi dan memberikan penguatan. Bupati juga meminta ketua PKK kampung untuk memberikan perhatian serius pada masalah stunting dan gizi buruk karena jumlah kasusnya masih tinggi di Kabupaten Raja Ampat. PKK harus terlibat aktif dalam kegiatan posyandu serta membantu para ibu hamil agar mencegah terjadinya stunting sejak masa kandungan.
4: Kita ini stunting tinggi, kalau bisa kita sama-sama lagi ya menyangkut posyandu, kita harus banyak terlibat. Lalu ibu hamil kita banyak periksa supaya jangan terjadi stunting. Ini kita jangan juga dalam daftar stunting, kita juga masuk dalam gizi buruk, kita juga masuk gizi buruk juga kita. Padahal kita ini belum bilang kita punya daerah ini subur, jalan tanah subur, di laut juga laut itu, dalam laut itu ikan. Pertanyaan saya tak jadi tanda tanya bagi saya. Belum bilang itu ini surga kecil yang jatuh ke bumi. Semua ada, tanah laut semua ada. Yang jadi pertanyaan itu, kita ini dibilang surga, tapi kenapa ada orang miskin di dalam surga?
3: Turut hadir dalam kegiatan pembekalan ini, Wakil Bupati Raja Ampat Mansur Syahdan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rusmiati Burdam, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat pagi untuk Anda semua pendengar di pagi hari yang indah ini, walaupun masih belum secerah seperti biasanya, mendung-mendung dan kayaknya mau hujan lagi deh. Waspada saja ya dengan perubahan cuaca yang ada ya. Seperti tadi pagi di sebagian tempat hujan, di sebagian tempat malah tidak hujan ya. Selalu siaga dengan payung dan juga mantel hujannya. Mengawali jumpa kita setelah tadi Anda mengikuti berita Sorong Pagi adalah Dewa 19, kamulah satu-satunya. Oke, untuk Anda yang lagi berkendara, hati-hati di jalan ya. Tiba dengan selamat tentunya harapan kami.

0: mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

6:30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini. You are on the right station ya. Gaya banget ya. Ada saudara di channel yang tepat di pagi hari ini, di station yang tepat ya. Dan pendengar, informasikan dari rri.co.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% pada tahun 2027. Ia menilai target tersebut realistis seiring mulai bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi. Nah, menurutnya pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%. Purbaya menilai peluang mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun depan masih terbuka. Nah, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

akan dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: menjaga kebugaran tubuh tidak selalu harus melibatkan fasilitas gym atau mewah ya, atau peralatan yang mahal. Dua olahraga yang paling merakyat, yakni murah dan bisa dilakukan oleh siapa saja, adalah jogging dan jalan kaki. Namun seringkali muncul pertanyaan di antara keduanya, mana nih yang sebenarnya lebih oke dan memberikan hasil optimal bagi tubuh? Ternyata jawabannya sangat bergantung pada tujuan kesehatan dan kondisi fisik masing-masing ya pendengar. Nah, berikut ini perbandingan mendalam untuk membantu Anda memilih. Kalau untuk efisiensi bakar kalori, maka jogging unggul telak ya. Jadi jika target utama Anda adalah menurunkan berat badan dengan cepat, jogging adalah pemenangnya. Nah, karena jogging itu membakar kalori hampir 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan jalan kaki dalam durasi yang sama. Aktivitas ini memicu detak jantung lebih cepat dan memakan energi lebih besar. Sedangkan jalan kaki tetap sih membakar kalori, namun membutuhkan durasi yang jauh lebih lama untuk menyamai hasil dari jogging. Bagi Anda yang mengutamakan keamanan, sendi, atau baru kembali berolahraga setelah absen lama, maka jalan kaki jauh lebih direkomendasikan. Karena jalan kaki ini merupakan olahraga low impact ya, benturan rendah. Saat berjalan, maka Anda menggunakan salah satu kaki yang menyentuh tanah, sehingga tekanan pada lutut dan pergelangan kaki sangat minim. Sedangkan jogging ini adalah high impact ya, dan saat berlari ada momen di mana kedua kaki melayang di udara, benturan saat mendarat memberikan beban hingga 3 kali lipat berat badan pada sendi. Nah, sehingga resiko cedera lebih tinggi jika dilakukan tanpa sepatu yang tepat atau di permukaan yang keras. Sebuah studi dari American Heart Association mengungkapkan fakta menarik ya. Jalan kaki cepat atau brisk walking dengan energi yang setara dengan jogging ternyata memberikan manfaat yang hampir sama dalam menurunkan risiko kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Jadi untuk urusan kesehatan kardiovaskular jangka panjang, maka kedua olahraga ini sama-sama juara. Nah, faktor jogging, jalan kaki, tujuan penurunan berat badan dan stamina cepat, jaga kebugaran jangka panjang dan juga relaksasi, kelebihan hemat waktu, bakar kalori maksimal, nah minim resiko cedera, ramah untuk semua usia, kekurangan dan beban sendi berat, butuh fisik prima, butuh waktu lebih lama untuk bakar kalori. Jadi tidak ada yang mutlak lebih baik. Jika Anda mencari efisiensi waktu dan pembakaran lemak, jogging adalah jawabannya. Namun jika Anda mencari konsistensi pemulihan pasca sakit atau memiliki masalah sendi, jalan kaki adalah pilihan paling bijak. Olahraga terbaik adalah olahraga yang dilakukan secara rutin, bukan yang sekedar ikut-ikutan tren.
1: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
2: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
1: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
2: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
1: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
2: Iya, kah?
1: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
2: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
1: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, mari raih cita-cita.
3: Wah, kok sepulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
4: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? 2 kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang, dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
3: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit Kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti saja lah. Dong di sana tuh ada 2 dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
4: Bem, mantap itu kah? Di rumah sakit Kasih Herlina, dokter-dokter lengkap eh. Kira-kira ada dokter apa saja eh?
3: Ada dokter kandungan, ada 3 langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
4: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
3: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
4: Oh, begitu kah Pak C? Di sana lengkap eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit Kasih Herlina sekarang kah? Oke, gas.
3: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
4: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

0: Pengumuman berasal dari Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru PMB Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ditujukan kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Papua Barat Daya. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong akreditasi institusi peringkat unggul pertama dan satu-satunya di tanah Papua dan Maluku berdasarkan SK BANPT nomor 3088 garing SK garing BANPT garing AK garing PT garing Romawi 12 garing 2025 menerima pendaftaran mahasiswa baru program sarjana S1 tahun akademik 2026-2027 Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga Fabio Pendidikan Bahasa Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini PGPAUD Pendidikan Jasmani Fakultas Pendidikan Eksakta Feksa Pendidikan Matematika Pendidikan IPA Pendidikan Biologi Pendidikan Teknologi Informasi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif PVTO Fakultas Pertanian Faperta Peternakan Akuakultur Agribisnis Fakultas Teknik FT Teknik Kimia Teknik Sipil Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Visipol Hukum Hubungan Internasional Ilmu Pemerintahan Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Febira Bisnis Digital Akuntansi Manajemen Psikologi Fakultas Agama Islam FAI Pendidikan Agama Islam Fakultas Farmasi FF Farmasi Persyaratan Pendaftaran Fotokopi Ijazah Terakhir atau Surat Keterangan Lulus 1 lembar Fotokopi KTP 1 lembar Nilai Rapor Kelas 10 hingga 12 semester genap Fotokopi Transkrip Nilai bagi Mahasiswa Lanjutan Fotokopi Bukti Prestasi untuk Seleksi Bebas Tes Alamat Pendaftaran Gedung Pasca Sarjana Lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Pendaftaran online dan offline di www.pmbunimudasorong.ac.id atau langsung datang ke Gedung Pasca Sarjana Lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran dibuka mulai 1 Januari sampai 30 Desember 2026. Nomor layanan konsultasi 0823-9872-4916 Anissa 0812-4811-1860 Yolanda Sefle. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 Mariat Pantai Aimas Kabupaten Sorong.
1: Gimana dengan informasi dan juga lagu-lagu yang sudah kami bagikan untuk Anda pagi ini pendengar? Semoga bisa menghibur dan menemani Anda di saat Anda memulai aktivitas pagi ini ya. Dan selalu mendengarkan Iwan Fals Mabuk Cinta, kita menantikan untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menegaskan komitmen mewujudkan kemakmuran melalui pengelolaan sumber daya alam. Penguatan aturan devisa hasil ekspor dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. WHO mempertimbangkan penggunaan vaksin untuk menangani wabah Ebola di Kongo. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Moderat Nasional untuk memperkuat nilai toleransi dan moderasi. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mempertimbangkan penggunaan vaksin dan obat eksperimental untuk menangani wabah Ebola di Kongo. Langkah tersebut diambil setelah jumlah kasus dan kematian akibat wabah Ebola meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil mengamankan tiket babak 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka mengalahkan pasangan Spanyol Ruben Garcia dan Lucia Rodriguez di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan sumber daya alam secara mandiri. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Presiden Prabowo mengatakan, melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan memperkuat aturan devisa hasil ekspor atau DHE untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis poin sehingga pada Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi

0: wartawan ya secara.
1: Pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
0: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humanitar.
1: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Nuryono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Stevi Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam protap, video dibuat dalam situasi aman. Kemudian jika tentara Israel mendekati atau naik kapal, maka relawan harus menyebarkan video tersebut. Hal itu disampaikan Stevi dalam perbincangan bersama RRI Pro 3.
2: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin, Abeng Bambang Nuryono itu mengirim video SOS bahwa saya Abeng Bambang Nuryono. Video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita, dan okay, itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim, berarti situasinya sudah seperti ini.
1: Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara, termasuk menyiapkan surat perjalanan laksana paspor SPLP jika paspor mereka disita. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan hewan kurban untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat. Dayu Friska melaporkan selengkapnya.
4: Kondisi kesehatan kambing kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan.
5: Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 mendatang. Pemeriksaan dilakukan di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Salah satu wilayah yang disasar dalam pemeriksaan tersebut yakni di Jalan Maruti, kawasan Kampung Jawa Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nemade Suparmi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap sejumlah hewan kurban, khususnya kambing di lokasi tersebut dalam kondisi sehat. Meski demikian, ia turut memberikan tips bagi warga untuk memilih hewan kurban menjelang hari raya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak.
4: Kita lihat fisiknya ya, kondisi fisik kambing, jadi aktif, okay? Jadi tidak lesu, tidak lemah, okay? Sudah mengerti, kemudian matanya tidak ada leleran di matanya itu, kemudian di hidungnya itu, mukosa hidungnya itu tidak kering, jadi ada basah, okay? Ada kenten, jadi kalau kering itu kita curigai biasanya itu dalam kondisi demam atau mengalami gangguan kesehatan, okay? Jadi itu perlu diperiksa lebih lanjut.
5: Dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini, pihaknya turut melibatkan 19 petugas kesehatan hewan yang diterjunkan di 4 kecamatan. Sementara salah

0: satu penjual kambing, Alda Damayanti, mengaku pada Idul Adha tahun ini stok kambing sebanyak 150 ekor yang didatangkan dari Desa Goblek Singaraja. Ia juga memastikan ternaknya dalam kondisi sehat dengan melakukan pengamatan fisik hingga pemberian makanan yang tepat.
1: Yang penting dia tidak sakit aja, terus matanya, kita kan dilihat dari kesehatan matanya, terus dia hidungnya tidak meler juga. Kalau untuk makanannya sih daun Singapura biasanya, terus ada rambanan.
0: Damayanti mengaku ketersediaan kambing di peternak aman, tidak ada kelangkaan hewan kurban. Saat ini dari 150 stok kambing yang disiagakan, baru terjual 25 ekor dibeli dari berbagai wilayah Bali. Permintaan biasanya terjadi mulai dari seminggu menjelang hari raya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu ATS atau Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Program tersebut mulai dijalankan pada Mei 2026 dengan melibatkan guru dari berbagai jenjang pendidikan serta dukungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di tingkat kecamatan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik, jelaskan para guru juga ditekankan mendatangi keluarga yang berpotensi ATS. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri, sehingga setiap tahunnya jumlahnya semakin berkurang.
4: Untuk ATS, di bulan Mei ini Dinas Pendidikan sudah meluncurkan program Satu Guru Mencari Satu ATS. Nah, untuk bulan Juni-Juli nanti, teman-teman guru juga masih dilibatkan untuk mendatangi keluarga-keluarga yang berpotensi untuk ATS. Nah, diharapkan angka ATS di Kabupaten Kediri betul-betul bisa ditekan semaksimal mungkin.
3: Sementara Guntur Silasukma, penilik pendidikan nonformal Kecamatan Pare dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berharap PKBM dapat aktif dalam mendukung menurunkan angka anak tidak sekolah. Karena PKBM merupakan lembaga pendidikan nonformal di masyarakat yang menyediakan program pendidikan kesetaraan, yaitu paket A, B, dan C, serta pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat meningkatkan potensi diri.
5: Harapannya teman-teman BKBM semakin intens untuk berkoordinasi dengan IT desa, dengan kecamatan. Insya Allah kami sudah programkan di Kecamatan Pare sendiri untuk teman-teman di guru khususnya nonformal minimal membawa satu ATS setiap guru. Seperti BBB, anak belum pernah bersekolah sama sekali, ternyata ketika kita pantau di lapangan ternyata rata-rata didominasi oleh anak-anak disabilitas.
3: Abdul Khalik menambahkan program Satu Guru Satu ATS bertujuan agar setiap guru memiliki tanggung jawab sosial dengan mendampingi minimal satu anak yang tidak bersekolah agar dapat kembali memperoleh layanan pendidikan baik melalui sekolah formal maupun jalur pendidikan kesetaraan. Heri Susanto melaporkan.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM Makassar menyelenggarakan forum diskusi publik untuk menghadirkan pelayanan publik yang merata dan maksimal. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
6: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar forum diskusi publik dengan tema kolaborasi publik untuk pelayanan prima, wujudkan BPOM menjulang, membumi, dan mengakar yang berlangsung di kantor BBPOM Makassar. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini untuk memperoleh pemahaman, masukan, hingga solusi antara Balai Besar POM di Makassar sebagai penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Di sisi lain, ia berharap ke depan berbagai masukan yang ada dapat membantu pelayanan di BBPOM Makassar untuk bisa lebih baik, inklusif, dan maksimal.
7: Ya, tentunya FKP ini merupakan amanat dari Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana bahwa penyelenggara pelayanan publik itu harus melibatkan peran serta masyarakat. Tentunya bahwa kegiatan ini menjadi jembatan dialog dua arah antara pemberi layanan dengan pengguna layanan, memastikan bahwa layanan publik di Balai Besar POM di Makassar sekaitan dengan layanan perizinan, layanan informasi dan pengaduan, kemudian juga layanan pengujian adalah ini sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat. masyarakat. Tentunya makanya kita berharap adanya masukan-masukan untuk memastikan layanan publik Balai Besar Pop di Makassar itu semakin lebih baik, semakin berkualitas, semakin cepat, inklusif dan tidak diskriminatif. Demikian.
6: Sementara itu, Asisten Ombudsman Sulawesi Selatan Indri Swini memberikan sejumlah masukan, diantaranya memperbaiki penulisan jadwal pelayanan agar lebih mudah dipahami masyarakat hingga transparansi biaya.
8: Sebenarnya semua saran tadi yang telah diberikan dalam rangka penyempurnaan SK standar pelayanan agar ke depan layanan publik oleh BBPOM kepada masyarakat itu dapat lebih berkualitas, transparan dan akuntabel.
6: Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Akademisi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar, Pertuni Sulawesi Selatan, YLKI Sulawesi Selatan, PD Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan, Al-Barokah, dan pelaku usaha.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

sudah mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta, dan saat ini sudah kembali lagi bersama kami. Nah, saatnya menemani Anda dengan musik dan informasi ya. Dan pendengar, jangan lupa untuk Anda yang berkendara mau pergi ke kantor kah, ke mana saja, selalu bawa mantel hujan siaga terus. Karena lihat nih cuacanya ya, selalu gampang berubah-ubah. Kadang di sini tidak hujan, tapi di tempat lain hujan. Nah, seperti itu. Jadi waspada selalu dengan perubahan cuaca yang ada. Ini ada Power Metal, Andai Kau dan Aku.

Pendengar, turnamen futsal anak jalanan Cup 1 atau pertama tahun 2026 resmi digelar oleh komunitas anak jalanan Kabupaten Sorong di lapangan futsal Unimuda Sorong pada hari Rabu 20 Mei 2026 dengan melibatkan 32 tim dari berbagai wilayah di Kabupaten Sorong. Ketua Panitia Melkianus Asem mengatakan turnamen berlangsung mulai tanggal 20 hingga 31 Mei 2026 menggunakan sistem setengah kompetisi yang dilanjutkan hingga babak 16 besar semifinal dan grand final. Dikatakan oleh panitia bahwa menyiapkan total hadiah sebesar 25 juta bagi para pemenang. Juara pertama memperoleh uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah ditambah trofi dan medali. Juara kedua sebesar 7 juta rupiah dan trofi serta juara ketiga 5 juta rupiah plus trofi. Nah, saat itu penghargaan individu seperti top skor, pemain terbaik, dan penjaga gawang terbaik masing-masing mendapatkan uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah. Wah, menarik sekali ya. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Tahukah kamu kalau gurita punya 3 jantung? 2 jantungnya bertugas memompa darah ke insang supaya gurita bisa bernapas di dalam air. Sedangkan 1 jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuhnya. Yang lebih unik lagi, saat gurita berenang, jantung yang memompa darah ke tubuh justru berhenti bekerja. Itulah sebabnya gurita sebenarnya lebih suka merayap di dasar laut daripada berenang. Selain punya 3 jantung, darah gurita juga berwarna biru karena mengandung zat tembaga yang membantu mereka bertahan hidup di laut yang dingin. Luar biasa ya, makhluk laut yang satu ini. Dari luar terlihat sederhana, tapi ternyata punya sistem tubuh yang sangat unik.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.
2: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Nikmati aktivitas di saat ini memang harus dinikmati pendengar. Kalau bekerja atau beraktivitas harus dinikmati. Kalau tidak nanti ujung-ujungnya cuma asal saja, asal kerja saja. Yang penting selesai begitu ya. Salam sukses selalu untuk Anda yang sudah menyiapkan diri untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Dicek lagi ya agenda kerjanya. Kalau belum ada dibikin lagi, dicatat poin-poin mana harus diselesaikan terlebih dahulu. Mana yang nanti dulu nomor 2 dan lain-lain. Pastinya paling utama adalah buka jendela kantor dulu ya, buka pintu, kemudian bersihkan ruangan supaya ya segar gitu ya. Well, sudah pukul 7 pagi lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Kita menantikan untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta bersama Iwa K. Nombok dong.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Sabtu, 23 Mei mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelorakan sekolah berintegritas untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Berikut informasinya Tiga Budiman.
2: Itu mengedepankan integritas.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya mendorong sekolah menjadi teladan integritas dan pencegahan anti korupsi. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut nilai-nilai integritas perlu ditanamkan sejak dini. Menurutnya pelajar merupakan generasi penerus yang kelak akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Sehingga nilai-nilai dari integritas mulai dari disiplin, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras sederhana, berani, dan adil perlu dibiasakan dari bangku sekolah. Upaya ini dinilai penting agar sekolah tidak hanya mencetak generasi cerdas tetapi juga berkarakter kuat. Adapun guru dan kepala sekolah juga dituntut memberikan contoh dalam tata kelola yang bersih dan transparan. Menurutnya pembentukan karakter integritas ini menjadi fondasi penting bagi 1 juta lebih siswa yang tersebar di lebih dari 500 sekolah di Jawa Tengah.
2: Ini kita bangun karena anak-anak kita nanti kan menjadi penerus bangsa, sehingga membangun integritas lebih awal ini menjadi satu yang sangat strategis. Dan ini juga kerjasama dengan teman-teman dari Korsubgah KPK, juga dengan Kompak Api Jawa Tengah. Mudah-mudahan bahwa nilai-nilai integritas ini benar-benar tertanam dalam di hati anak-anak kita. Begitu nanti anak-anak kita terjun di masyarakat, ada di pemerintahan, maupun di dunia usaha dan sebagainya, berusaha.
3: Adapun dukungan pencegahan anti korupsi dan penguatan integritas juga datang dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Asisten Pidana Khusus Adpisus Kejati Jawa Tengah Ade Hermawan menyebutkan, selama ini Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga mengintensifkan pencegahan korupsi melalui penyuluhan dan penerangan hukum di sekolah, desa, hingga komunitas masyarakat.
4: Di Intel itu kan ada yang diberikan amanat oleh undang-undang itu kan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi itu ada di Intel. Sehingga pencegahan-pencegahan itu dilakukan dengan berbagai macam cara ya, penyuluhan hukum, kemudian jaksa masuk sekolah, jaksa masuk desa, dan lain-lainnya. Itu upaya-upaya kita juga, kemudian penerangan hukum dan penyuluhan hukum.
3: Adapun ditanya terkait dengan tren kasusnya, kasus korupsi sepanjang tahun 2025 terdapat 19 perkara penyidikan, 11 penyelidikan, dan 19 penuntutan. Adapun dengan penindakan tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berhasil menyelamatkan keuangan negara lebih dari 56 miliar rupiah. Tiga Budiman, RRI Semarang melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persatuan Guru Madrasah Mandiri Indonesia melakukan aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR Jakarta untuk meminta komitmen pemerintah mewujudkan kesejahteraan guru madrasah swasta non-ASN. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah tidak melihat, tidak melirik, dan tidak mau mensejahterakan guru.
6: Persatuan
5: swasta.
6: Guru Madrasah Mandiri Indonesia menggelar aksi penyampaian aspirasi depan Komplek Parlemen Senayan Rabu kemarin. Mereka menuntut kesejahteraan guru madrasah swasta non-ASN. Salah seorang perwakilan PGMMI Suhada menyebut pihaknya menuntut pemerintah memberikan perhatian serius terhadap guru non-ASN. Suhada mengaku mewakili guru swasta seluruh Indonesia yang telah mengabdi hingga 20 sampai 35 tahun dengan penghasilan minim. Ia pun meminta pemerintah menyetarakan kesejahteraan guru madrasah swasta dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Karena menurutnya, guru swasta juga memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
5: Mewakili seluruh guru swasta yang ada di Indonesia untuk menuntut kesejahteraan atau disamakan dengan P3K. Walaupun kita duduk di swasta, tapi tetap guru itu membantu pemerintah untuk apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama anak-anak generasi muda.
6: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta para guru non-ASN tidak panik terkait kebijakan penghentian tenaga honorer karena menurutnya persoalan tenaga honorer guru tidak bisa diselesaikan secara instan karena kebutuhan di lapangan masih sangat besar.
7: Tegas saja, mudah-mudahan SE itu yang hanya berlaku nanti sampai Desember 2026 ini ditindaklanjuti dengan komunikasi intensif dengan Kementerian Kemenpan RB, Kemenkyu, Bappenas, Kemendagri. Ini penting karena Kemendagri ini yang ngatur SMA, SMK, SLB dan sebagainya itu provinsi.
6: Diketahui masih terdapat sekitar 300 ribu guru non ASN yang belum mendapatkan solusi status kepegawaiannya. Kondisi ini membuat pemerintah daerah kesulitan jika harus langsung menghentikan seluruh tenaga honorer. Pemerintah pun perlu melakukan komunikasi intensif lintas kementerian sebelum menerapkan kebijakan tersebut secara penuh. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Bawah di kabupaten kota, kalau mereka nggak diajak ngobrol, apa?
1: Balik Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat menjelang Hari Raya Idul Adha sebanyak 4.866 ekor sapi dan 4.700 ekor kambing telah masuk ke Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Kita bisa pastikan dan asumsikan bahwa dari pergerakan dari Januari sampai dengan tanggal 18 terjadi peningkatan yang namanya masukan sapi dan kambing.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Tengah memperketat pengawasan terhadap lalu lintas sapi dan kambing yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Kepala BKHIT Kalimantan Tengah Sondang Sitorus mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah telah memenuhi persyaratan administrasi maupun kesehatan. Berdasarkan data yang sudah tercatat, pihaknya lanjut Sondang Sitorus, jumlah pemasukan ternak menunjukkan tren meningkat menjelang Idul Adha. Tercatat sebanyak 4.866 ekor sapi dan 4.700 ekor kambing telah masuk ke Kalimantan Tengah sejak Januari hingga pertengahan Mei 2026 ini. Peningkatan paling signifikan terjadi pada April dengan pemasukan 2.171 ekor sapi dan 1.706 ekor kambing serta ribuan telah dinyatakan sehat dan aman.
8: Oh ya, jadi kalau kita bisa lihat dari data ini, kita bisa pastikan dan asumsikan bahwa dari pergerakan dari Januari sampai dengan tanggal 18 terjadi peningkatan yang namanya pemasukan sapi dan kambing. Ini kita asumsikan bahwa memang terjadi permintaan yang signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha nanti, terutama terkait dengan sapi dan kambing. Dan kemudian kalau kita perhatikan dari data ini bahwa pemasok terbesarnya itulah dari Bali. Kalau sapinya masuk terbesarnya dari Bali, tapi kalau kambingnya dari Madura.
9: Sementara itu di Kota Palangkaraya, berdasarkan data sementara, jumlah hewan kurban yang tersedia diperkirakan mencapai sekitar 1.500 ekor sapi dan 500 ekor kambing. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Sugianto, menyebut hewan-hewan tersebut tidak hanya berasal dari peternak lokal, tetapi juga dipasok dari sejumlah daerah luar Kalimantan Tengah seperti Nusa Tenggara Timur atau Kupang, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
10: Jumlah ini sementara karena ini informasi dari beberapa pedagang atau penjual hewan kurban. Sampai saat ini kisaran sapi itu sekitar 1.500 ekor dan kambingnya ada sekitar 500 ekor. Nah, untuk total yang final itu nanti setelah pemeriksaan, jumlah total yang periksa berapa, yang layak untuk dijadikan hewan kurban berapa, dan yang tidak layak itu ada berapa.
9: Untuk sapi, daerah asal terbanyak adalah Bali dengan kontribusi 49,3%, disusul Madura 23%, dan Jawa Barat 13,8%. Sedangkan kambing paling banyak berasal dari Madura sebesar 16,2%. Dilihat dari pintu masuk, pemasukan sapi paling banyak melalui Pelabuhan Kumai, Pangkalan Bun, dengan total 3.705 ekor. Sementara kambing terbanyak masuk melalui wilayah kerja Satuan Pelayanan Cilikriwut yang membawahi Pelabuhan Bahaur dengan total 2.210 ekor. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan bantuan sapi kurban kepada sejumlah pemerintah kabupaten kota menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya, Kulista Gisera.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan puluhan ekor sapi kurban kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Total sebanyak 52 ekor sapi kurban berhasil dihimpun dari berbagai pihak, terdiri dari bantuan Gubernur Kalimantan Barat, Bank Kalbar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hingga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso. Selain itu, masing-masing pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Barat juga menerima satu ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang penyerahannya dilakukan langsung secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Salah satu penerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia, Zulkarnain, dari

0: Pemerintah pusat, kita berdoa agar negara aman, damai dan makmur. Untuk pemerintah provinsi Kalimantan Barat, semoga Bapak tambah jaya.
1: Penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga sapi kurban dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan menjadi semangat berbagi dan juga kepedulian sosial kepada masyarakat yang akan terus terjaga, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jaksa Penuntut Umum KPK menegaskan penerimaan uang suap dari PT Blurai Cargo kepada sejumlah pejabat di Bea dan Cukai diketahui oleh Dirjen Bea Cukai. Berikut laporan serkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
3: Kita dapat duit dari Blurai. Siapa aja dapat? Seksi yang lain.
4: Ya.
3: Komandan. Kode 1 dan 2.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan suap pengurusan importasi bea cukai pada PT Blurai Cargo dengan terdakwa John Felt, Andre, dan Deddy Kurniawan. Dalam sidang jaksa penuntut umum menghadirkan 5 saksi diantaranya Orlando Hamonangan. Jaksa penuntut umum KPK M. Takdir mengatakan berdasarkan bukti ada aliran uang dari PT Blurai Cargo kepada pejabat bea cukai. Jaksa menegaskan aliran uang tersebut diketahui oleh Dirjen Bea Cukai.
6: Salah satu adalah Dirjen Bea Cukai, nilainya ada 213.600 dolar Singapura. Itu kami yang tegaskan ya, kami, karena kami yang punya bukti ini. Sepengetahuan saksi, uang-uang ini sampai.
5: Iya. Sementara itu, saksi Orlando Hamonangan mengatakan dirinya menerima keluhan dari pemilik PT Blurai Cargo yang muatan kargonya sering masuk jalur merah sehingga barangnya mengalami keterlambatan keluar dari pabeanan bea cukai.
3: Jalur merah terus atau pemeriksaannya ini gimana ya bang ya? Wah itu kan secara sistem saya bilang pusing juga karena barang susah keluar.
5: Dalam kasus suap ini, jaksa mengatakan ketiganya didakwa memberikan suap kepada pejabat bea dan cukai agar proses pengawasan impor barang milik PT Blurai dipermudah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberangkatan jemaah haji di Kabupaten Sumenep selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Bukan hanya calon jemaah haji yang memenuhi lokasi pemberangkatan, masing-masing keluarga jemaah juga turut hadir untuk mengantar menuju ke Tanah Suci. Supriyadi menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Senin pagi 11 Mei 2026, halaman Gor Ahmad Yani Sumeneb dipenuhi ribuan warga. Ribuan warga ini tujuannya sama, yaitu mengantar keluarga tercinta menuju perjalanan suci ke Tanah Suci. Sejak matahari belum tinggi, masyarakat sudah berdatangan dari berbagai penjuru Kabupaten Sumeneb. Sebagian datang berombongan menggunakan mobil bak terbuka, minibus, bahkan menempuh perjalanan laut dari wilayah kepulauan. Di tengah keramaian itu, pelukan hangat, doa, dan air mata bercampur menjadi satu. Bagi masyarakat Madura, mengantar keluarga berangkat haji bukan sekedar tradisi seremonial. Ada penghormatan, doa, sekaligus kebahagiaan yang dirasakan seluruh keluarga besar. Samsul, warga Kecamatan Pluto, datang bersama sekitar 20 anggota keluarganya. Hari itu ia mengantar kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji.
2: Sekitar kurang lebih ini kan 4 mobil.

0: Ini dari keluarga sendiri, yaitu sekitar 8 orang. Untuk yang 2 mobil ini dari sanak famili, terus para tetangga yaitu sekitar kurang lebih 20 orang.
1: 20 orang.
0: Jadi berkisar 30 orang.
1: Yang antar.
0: Yang antar.
1: Untuk yang berangkat,
0: dalam, yang berangkat 2 orang.
1: 2 orang.
0: Bapak dan Ibu. Ya, ini juga termasuk bagian dari kearifan lokal sebenarnya. Ya, memang sudah tradisi mulai dari dulu. Apalagi ini jemaah haji kan sudah global, beda dengan umroh, tapi umroh juga pada umumnya diantar juga dari keluarga yang dalam jumlah banyak.
2: Raut haru mulai terlihat ketika para calon jemaah satu persatu memasuki bus pemberangkatan. Tangan melambai dari balik kaca, sementara keluarga di luar mencoba menahan tangis perpisahan.
0: Selama perjalanan ini diberikan keselamatan, kelancaran, begitupun juga dalam pelaksanaan ibadah hajinya agar diberikan kelancaran juga keselamatan, sehingga sampai kembali pulang ke tanah air.
2: Bagi sebagian warga, momen ini terasa begitu istimewa, sebab tidak semua keluarga memiliki kesempatan mengantarkan orang tercinta menuju panggilan ibadah haji. Selain Samsul, ada Dian Fitrianti, warga Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Ia bersama puluhan anggota keluarga rela menempuh perjalanan jauh demi mendampingi keberangkatan kedua orang tuanya.
1: Berapa keluarga yang berangkat, Bu?
3: Dua. Bapak saya sama ibu saya.
1: Yang berangkat?
3: Ya.
1: Yang nganter berapa orang tadi?
3: Kalau yang dari keluarga saya 20 orang.
1: Ada lagi?

0: Bahkan kalau yang lain itu ada yang diiring-iring pakai musik hajra, tapi kami enggak.
1: Di Kabupaten Sumenep, tradisi mengantar haji masih menjadi bagian penting dari budaya religius masyarakat Madura. Sebuah tradisi yang tidak hanya mempererat hubungan keluarga, tetapi juga menghadirkan kebersamaan dalam mengiringi langkah menuju ibadah suci. Dari Sumenep, Supriyadi melaporkan Pro3 RRI.

0: demikian telah kita ikuti Hijrah menuju Baitullah.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiraan cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 21 Mei 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Lampung dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Lampung dan di perairan utara Papua serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di pesisir utara Aceh, Selat Malaka, dari Sumatera Barat hingga perairan Barat Bengkulu, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia Barat Lampung hingga Selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, serta potensi hujan ringan di seluruh wilayah Sumatera, seluruh wilayah Jawa, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, Kendari, Palu, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Makassar, Gorontalo, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Dan saat ini sudah kembali bersama kami tentunya ya, di Pro 1 RRI Sorong pendengar. Aneka informasi lainnya juga bisa Anda dapatkan di rri.co.id. Ayo kita dukung terus ya pendengar ya. Setiap kali ada pembinaan usia dini, baik itu di sepak bola ataupun di bidang olahraga lainnya, karena dengan pembinaan usia muda kita juga ikut bersama-sama untuk menciptakan generasi-generasi muda yang handal.
1: Dapatkan dirimu yang lebih indah dari seorang Juliet.
0: Terima kasih untuk selenggaranya turnamen futsal anak jalanan Sorong yang digelar dan 32 tim memperebutkan hadiah 25 juta rupiah ya. Ayo terus ya pada generasi muda, gali terus potensi diri Bapak Ibu, didukung putra-putrinya untuk mengikuti bidang olahraga kah, seni kah, supaya bisa atau pendidikan juga tentunya ya, untuk menambah atau menggali lagi potensi diri.

Spy X Family 09 adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Twilight. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai guru di sekolah yang dihadiri oleh anak-anak elit, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik perannya sebagai orang tua yang penuh kasih. Di sisi lain, putri mereka yang cerdas, Anya, juga mendapatkan peran penting dalam cerita ini. Dia harus menggunakan kecerdasan dan kecerdikannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mencari tahu kebenaran di balik kedua orang tua angkatnya. Dengan adegan-adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family 09 berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan mendebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.

Dengan dimana saja Anda berada, penggunaan tumbler kini semakin populer karena dianggap lebih praktis ya dan ramah lingkungan. Namun pendengar, agar tetap higienis dan tahan lama, tumbler tuh perlu dirawat dengan cara yang benar. Menurut anjuran dari Centers of Disease Control and Prevention and Food Standards Agency, tumbler sebaiknya dicuci setiap selesai digunakan untuk mencegah penumpukan bakteri dan bau tidak sedap. Bagian tutup dan sedotan juga perlu dibersihkan secara menyeluruh karena sering menjadi tempat sisa minuman menempel. Dan pendengar, selain kebersihan, penggunaan tumbler juga harus disesuaikan dengan jenis bahannya. Tidak semua tumbler aman digunakan untuk minuman panas atau bersoda. Penggunaan yang tidak sesuai dapat membuat material cepat rusak dan mengurangi daya tahan produk. Setelah dicuci, tumbler disarankan dikeringkan terlebih dahulu sebelum disimpan pendengar. Kondisi lembab dapat memicu munculnya jamur dan bau. Dengan perawatan sederhana, maka tumbler Anda bisa digunakan lebih awet, tetap nyaman dipakai, dan aman untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana dengan penggunaan tumbler Anda? Semoga bermanfaat ya, informasi sudah kami bagikan untuk Anda. Selengkapnya bisa dibaca lagi nih di iptekrri.co.id. Begini cara merawat tumbler agar

Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

kenapa pendengar di pagi hari dianjurkan untuk senyum ya. Tersenyum di pagi hari adalah kunci ya untuk mengatur suasana hati dan energi sepanjang hari. Nah, kebiasaan kecil ini pendengar memberikan dampak instan pada pikiran dan tubuh dan membuat Anda siap menghadapi aktivitas harian dengan lebih baik. Karena dengan senyum memicu hormon kebahagiaan pendengar ya. Senyum memicu otak memproduksi hormon endorfin, pereda nyeri alami, dopamin, dan serotonin yang menciptakan rasa tenang dan bahagia. Bukan? Jadi jangan ditahan-tahan bibirnya kalau mau disunggingkan senyumnya. Mau tarik bibir yang sebelah kanan kiri ke atas gitu ya. Ayo tersenyum. Dan dengan tersenyum merelaksasi otot tubuh Anda juga, mengurangi produksi hormon stres, serta membantu menurunkan tekanan darah dan detak jantung. Sebelum minum amlodipin, nih dia ya, harus digunakan. Senyum di pagi hari. Memulai hari dengan pikiran yang positif, membuat otak lebih mudah fokus dan memecahkan masalah dengan kreatif. Tahu tidak, dengan tersenyum pada orang lain, ini dapat menular pada orang lain juga. Karena ekspresi wajah ceria bersifat menular. Saat Anda tersenyum, maka orang di sekitar Anda juga cenderung akan merespons dengan hal yang sama, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih ramah. Lingkungan yang lebih ramah akan lebih menyenangkan ya. Apalagi mau mulai aktivitas yang baru, jangan lupa senyum pada siapa saja yang Anda temui.

Ya betul pendengar ya. Ayo, hidup cuma sekali. Jadi hidup ini singkat, mari manfaatkan waktu yang ada untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat dan bermakna ya. Pertama tentu saja fokus pada prioritas utama, tentukan 2-3 hal terpenting setiap hari dan selesaikan itu sebelum mengerjakan hal lain. Nah, kurangi gangguan, batasi waktu untuk scroll media sosial atau aktivitas digital yang tidak produktif. Kemudian investasi pada diri sendiri, ya, jadi gunakan waktunya, waktu luang untuk mempelajari keterampilan baru atau menjaga kesehatan fisik dan mental. Last, hargai relasi ya, luangkan waktu Anda yang berkualitas bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Jadi jangan lupa untuk mengisi waktu untuk hari ini dan seterusnya dengan hal-hal yang positif. Lagu yang keren dari Ruth Sahanaya.

0: Demikian pendengar lagu dari Dewa 19 ya, Separuh Nafas yang sudah kami pilihkan untuk menemani Anda pagi hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda kembali untuk bergabung bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: PPKF, kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
3: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
1: Dari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
4: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
2: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
4: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
5: Selain optimisme, apalagi kita punya? Benar sekali, yang perlu bisa pahami.